0: meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk memperkuat persatuan dan pembangunan kota Semarang. Pesan tersebut disampaikannya usai mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama jajaran aparatur sipil negara ASN dan masyarakat di halaman Balai Kota Semarang pada Rabu 27 Mei 2026. Menurut Iswar, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, akan tetapi juga menjadi pengingat penting tentang nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, Perempat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi masih mengudara nggih. Melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang kami hadirkan dalam Ragam Semarang hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan diiringi tembang-tembang Jawa pilihan. Atensi, saya tunggu sahabat budaya 0248316661 dan juga di 0811277791. Monggo yang pagi hari ini ingin kirim salam, request lagu atau juga berbagi informasi.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat udah, Kang Mas Bayu, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Usman dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mas Usman, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat Mas Usman?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bagaimana informasi prakiraan cuaca maritim hari ini? Monggo, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat budaya. Kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Kamis 28 Mei 2026, pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 8 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 10 knot dengan gelombang pada kategori tenang, yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan informasi yang terakhir, yakni perakhiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Kamis 28 Mei 2026, pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang, yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dan pasang surut untuk siang ini. Surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan

0: kemungkinan mencapai 0,7 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 3 sore nanti dengan ketinggian air mencapai 0,28 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mas Usman.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokalan, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Informasi dari Kota Semarang, sahabat budaya, dana bantuan Rp25 juta per RT di Kota Semarang pada tahun 2026 akan difokuskan untuk mendukung program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat di tingkat lingkungan. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Warmasuti, mengatakan arah penggunaan anggaran tersebut menyesuaikan fokus pembangunan Kota Semarang dalam beberapa tahun ke depan. Penguatan ketahanan pangan dan lingkungan hidup menjadi prioritas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Menurut Agustina, program ketahanan pangan dapat dimulai dari langkah sederhana di lingkungan warga. Pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan dapur harian. Nah, ini bisa nggih, sudah mulai dicoba nggih, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah untuk memenuhi dapur harian. Tidak perlu yang susah-susah terlebih dahulu, bisa dengan sayuran-sayuran yang mudah ditanam dan juga dirawat, nantinya bisa meringankan beban ekonomi khususnya di sektor dapur. Selain mencukupi kebutuhan rumah tangga, pemanfaatan pekarangan juga berpotensi memberi nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat. Karena itu dana RT diminta dimanfaatkan untuk kegiatan yang berdampak nyata. Pemkot juga akan memperkuat gerakan PKK melalui 3 program utama di lingkungan masyarakat. Program ini meliputi pemberantasan jentik nyamuk, penanaman tanaman obat keluarga toga, dan juga pengelolaan sampah. Nah, sampah ini juga menjadi masalah nggih, kalau tidak dikelola dengan baik. Monggo mari kita pilih dan juga kita pilah sampah, dan semoga dana bantuan Rp25 juta per RT Kota Semarang ini bisa sesuai untuk mendukung program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

0: 08 2483166 dan juga di 08 1127779 14. Monggo nggih sahabat budaya yang ingin kirim salam, request lagu atau juga berbagi informasi wisata kuliner, monggo nggih, karena ini juga masih di suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah. Sudah ada satu tembang dari Aprilia Sucipto, nggih, apa wis ragelingan. Jadi sebelum kami lanjutkan tembangnya, kami angkat telepon terlebih dahulu nggih, sahabat budaya Wilujeng Enjang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Tadi aku mau tembola emang susah
0: ya, susah peripot malah ini kesakit peripot.
1: Lagu terus banget, aku masih telepon dari pagi.
0: Oh lah, pun ajeng nutup aku kok malah nembe telepon jam ini. Buatan iya, sakit.
1: Pas menteri lagu judulnya yang bisa enggak?
0: Apa?
1: Gunung itu Merbabu, Gunung Sindoro. Judulnya itu Gunung Sindoro, Gunung Merbabu.
0: Wah, mau naik, mau jalan-jalan ke gunung apa peripot ini?
1: Mas Andi.
0: Loh. Bentar, dicek dulu.
1: Ada enggak? Kalau enggak ada, tak ganti. Itu.
0: Gunungnya kok.
1: Aku pengen, ya, masih pengen kerja. Itu loh, Mas.
0: Oh, aku biasa cah kerja. Aku cah kerja, enggak?
1: Kan dia mau
0: siap.
1: Itu bebek siap-siap mau nih.
0: Mau kerja lah, kenapa mboten prei kok kerja terus?
1: Dia kemarin masa ya sekarang ya masuk.
0: Waduh jos, semangat gih, salamnya pun
1: ya, salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang masih masak-masak korban.
0: Lah napa pun
1: menikmati aja.
0: Napa pun mboten masak Bu Dewi niki?
1: Ah, kula masih kemarin nak masak nganu Mas Bule yo.
0: Wah, jos.
1: Iya, tapi ini sekarang ini masak nganu aku kok.
0: Napa?
1: Bosen nganu apa itu? Sak sapi masak pindang.
0: Lah, padha wae.
1: Iya, selamat buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, buat
0: Mas Andi
1: jaga kesehatan, semoga
0: sukses.
1: Siap. Terima kasih, Mas.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Bu Dewi tadi di BSBG bergabung pagi hari ini, tetap beraktivitas katanya meskipun masih dalam suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah. Langsung dihadirkan lagunya Bu Dewi, biar makin semangat bekerja untuk hari ini.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Puncak peringatan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 dirayakan bersama ribuan umat muslim untuk melaksanakan sholat id di halaman Pemda Terpadu pada Rabu 27 Mei 2026 pagi. Momentum tahun ini menjadi istimewa karena peringatan hari jadi Sragen bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang jarang terjadi. Dalam suasana penuh kebersamaan, warga menikmati sarapan bersama menggunakan 280 tumpeng nasi kuning yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sragen sebagai simbol usia kabupaten yang memasuki tahun ke-280. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, tradisi grebek besar Kraton Surakarta Hadiningrat tahun ini tidak hanya menghadirkan prosesi budaya sakral, tetapi juga pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat umum di pagelaran Kraton Surakarta pada Kamis 28 Mei 2026. Layanan kesehatan dimulai pukul 8:30 waktu Indonesia Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sementara prosesi grebek besar Dal 1959 berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pak Ageng Sasana Wilopo Kraton Surakarta GKR Kusmurtiah Wandansari atau Gustimung mengatakan masyarakat dipersilakan hadir untuk mengikuti dua kegiatan tersebut. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

berbeda nampak dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Semarang, Sahabat Budaya, yang menggelar rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Diawali dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, dilanjutkan penyembelihan hewan kurban pada hari Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan sudah dimulai sejak pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat di Masjid At-Taubah, Lapas Kelas 1 Semarang, dan diikuti oleh pegawai serta warga binaan Muslim. Untuk sholat Idul Adha berlangsung khidmat dengan Imam dan Khatib Kiai Haji Riksa Kamami, dosen UIN Wali Songo Semarang, yang dalam khutbahnya menyampaikan makna keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam momentum Idul Adha. Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di lapangan upacara Lapas Kelas 1 Semarang. Proses penyembelihan melibatkan pegawai lapas, para sahibul kurban, serta panitia warga binaan yang turut aktif membantu pelaksanaan kegiatan. Dan pada Idul Adha kali ini, Lapas Kelas 1 Semarang menerima dan menyembelih sebanyak 8 ekor sapi dan 23 ekor kambing. Dan semoga dengan kegiatan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang bisa mengising atau mengurangi rasa kerinduan bersama keluarga. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada warga binaan, masyarakat sekitar, serta pegawai lapas. Selain itu, satu ekor kambing juga disalurkan ke Rumah Tahanan Negara atau Rutan Semarang, dan satu ekor lainnya diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP Semarang. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, menyampaikan Idul Adha menjadi sarana untuk menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan di lingkungan pemasyarakatan. Ia juga menambahkan keterlibatan warga binaan dalam proses pelaksanaan kurban juga menjadi bagian dari pembinaan karakter, tanggung jawab, dan kerja sama dalam lingkungan lapas. Ia berharap nilai-nilai Idul Adha dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Sekali lagi, semoga dengan perayaan Idul Adha kali ini, semangat Idul Adha ini mampu membentuk pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan juga lebih ikhlas, khususnya bagi warga binaan maupun seluruh jajaran petugas, sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang humanis dan penuh kebersamaan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Sobat Budaya untuk panjenengan yang baru saja datang untuk mengisi waktu libur Idul Adha di tahun ini 1447 Hijriah. Semoga liburan panjenengan bersama keluarga ini berkesan. Dan berlibur di Semarang, sahabat Budaya, rasanya tidak lengkap tanpa datang ke beberapa tempat wisata yang menarik. Di Semarang ada beragam tempat wisata menarik yang cocok untuk liburan keluarga. Mulai dari wisata sejarah, kawasan heritage hingga wisata malam, semuanya bisa dinikmati nggih dengan harga tiket yang relatif terjangkau. Selain mudah dijangkau, sejumlah destinasi wisata di Semarang juga cocok untuk jalan santai bersama keluarga maupun teman saat berakhir pekan. Nah, untuk panjenengan ada beberapa rekomendasi tempat wisata murah di Semarang yang bisa menjadi nggih daftar liburan panjenengan di libur Idul Adha 1447 Hijriah. Yang pertama ada Lawang Sewu nggih, berada di pusat kota Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda Sekayu Semarang Tengah Kota Semarang. Bangunan bersejarah ini menjadi salah satu ikon wisata populer di Semarang. Dan Lawang Sewu juga terkenal dengan arsitektur khas kolonial Belanda serta jumlah pintunya yang sangat banyak. Dahulu gedung ini digunakan sebagai

kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda dan saat ini menjadi museum yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan juga foto-foto lawas. Untuk tiketnya cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 dan buka mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kemarin juga hari Rabu, Lawang Sewu ini juga digunakan ya untuk sholat Idul Adha dan antusiasme warga terlihat cukup banyak ya yang mengikuti sholat Idul Adha di kawasan Lawang Sewu. Yang kedua ada kawasan Kota Lama Semarang, sahabat budaya, wisata sejarah juga atau wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi seperti Kota Lama Semarang yang terletak di kawasan Lejen Suprapto, Tanjung Mas, Semarang. Sering dijuluki Little Netherlands karena dipenuhi bangunan bergaya Eropa yang masih terawat. Suasananya cocok untuk berjalan santai sambil berburu estetik. Dan salah satu landmark yang terkenal adalah Gereja Bleduk yang memiliki kubah besar khas arsitektur kolonial. Dan juga selain itu banyak kafe, juga galeri seni dan ruang kreatif yang membuat suasana Kota Lama semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan. Dan menariknya wisata ini buka 24 jam dan tanpa dipungut biaya apapun. Saya kemarin juga sempat melintas guys, sahabat budaya, di kawasan Kota Lama di malam hari. Ini cukup terpukau karena memang sudah lama saya tidak melintas, banyak sekali yang berubah dan memang cocok untuk dijadikan tempat wisata gitu untuk panjenengan yang berkunjung di Kota Semarang atau juga untuk warga Kota Semarang sendiri. Nanti kami informasikan kembali ya tempat wisata lain yang ada di Kota Semarang. Nah mungkin juga panjenengan ingin berbagi mau jalan-jalan kemana, monggo guys, kami tunggu di Ragam Semarang.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

Dar Bojek kesayangan ge, sahabat muda kami hadirkan pagi hari ini yang di Suwon kalian Bu Andi ge, di Tembalang, dan semoga bisa mengisi ge, waktu libur panjenengan. Dan untuk panjenengan yang masih bingung untuk jalan-jalan bersama kesayangan, tadi sudah ada dua lokasi wisata kota Semarang yang terjangkau. Masih ada dua lokasi wisata lagi di kota Semarang ge, tentunya dengan harga atau tiket masuk yang murah. Ada Kampung Pelangi yang memiliki daya tarik tersendiri guys, sebuah desa yang dicat warna-warni ini menarik dengan mural di berbagai sudut. Kampung Pelangi berada di Jalan Dr. Sutomo Randusari, Semarang Selatan. Dan suasana yang unik membuat Kampung Pelangi ini menjadi salah satu spot favorit untuk wisatawan berfoto. Meski sederhana, tempat ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dengan biaya yang cukup ramah di kantong. Buka mulai pukul 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Harga tiket cukup Rp5.000. Nah, ini tentunya jadi spot atau destinasi yang menarik ya untuk panjenengan yang khususnya yang suka berfoto-foto nih ketika berwisata. Ada juga Pantai Marina, sahabat budaya, berlokasi di Jalan Yosudarso, Tawangsari, Semarang Barat. Pantai ini menjadi salah satu tempat favorit warga untuk bersantai sambil menikmati suasana laut. Banyak pengunjung datang untuk jogging, bersepeda, atau piknik keluarga di pantai. Dan sore hari, Pantai Marina ini juga terkenal dengan pemandangan matahari terbenam yang indah. Dan untuk tiketnya ini murah ge, mulai dari Rp3.000. Panjenengan bisa datang ke pantai dengan jam buka hampir 24 jam. Jadi monggo sahabat budaya, banyak ge tempat-tempat wisata di kota Semarang yang menawarkan pemandangan indah, spot foto, namun dengan harga tiket yang terjangkau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat jalan-jalan di kota Semarang. Semoga liburan dalam rangkaian libur Idul Adha 1447 Hijriah kali ini bisa berkesan untuk panjenengan sekeluarga. Program Ragam Semarang harus segera kita akhiri, tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Mangun Projo sesaat lagi.

Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan 57 biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2026 tiba di tempat ibadah Tridharma Hok An Kiong, Muntilan, Kabupaten Magelang pada Rabu 27 Mei 2026 petang. Para biku tersebut menginap selama satu malam di TTIB Hok An Kiong sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Ketua Nasional Indonesia Walk for Peace 2026 Tosin mengatakan para biku akan menginap semalam untuk istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Sebelum ke Candi Borobudur, para biku terlebih dahulu singgah di Vihara Mendut atau sekitar 3 km sebelum Candi Borobudur.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, PDAM Tirta Perwita Sari Kabupaten Purworejo menyiapkan langkah mitigasi kekeringan menjelang puncak musim kemarau 2026. Antisipasi dilakukan lebih awal untuk menjaga layanan air bersih tetap berjalan saat kebutuhan masyarakat meningkat. Direktur PDAM Tirta Perwita Sari Hermawan Wahyu Utama mengatakan sejumlah strategi telah disiapkan untuk menghadapi potensi kekeringan. Langkah tersebut mencakup peningkatan produksi, revitalisasi jaringan distribusi, dan penguatan suplai lintas kabupaten. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Dan sahabat budaya, saya masih temani ya di Mangun Projo edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Dan yang sedang dalam perjalanan bersama keluarga ya, untuk menghabiskan waktu liburan, tetap berhati-hati, tetap jaga keselamatan, dan semoga panjenengan sekeluarga diberikan kelancaran dalam perjalanan. Banyak tempat wisata di Jawa Tengah yang bisa panjenengan kunjungi bersama keluarga, dan tentu harapannya kunjungan wisata kali ini menjadi kenangan yang indah.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dalam program Mangun Projo edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026, kami hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Permadani bersama Dr. Suitno Yoga Pamungkas MPD dengan tema kita pagi hari ini, Muswil DPP Permadani. Nanti seperti apa? Juga untuk panjenengan yang ingin bergabung, atensi saya tunggu ya, 0243 1666 61, dan juga di 0811 2777 914. Kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita di pagi hari ini, sudah ada Pak Yitno di ujung telepon. Pak Yitno, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat nggih Pak Yitno nggih?
1: Alhamdulillah
0: nggih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Sebelum kita bicara terkait Muswil DPP Permadani, mungkin boleh diperkenalkan kembali nih, barangkali ada pendengar yang baru saja bergabung dan kurang paham sebenarnya Permadani ini apa, Pak Yitno, monggo.
1: Inggih, terima kasih. Sebelumnya saya sedikit koreksi, di muswilnya muswil DPW. Dewan Pengurus Wilayah.
0: Inggih. Siap. Inggih.
1: Monggo. Baik, Permadani ini adalah singkatan dari Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Berdiri di Semarang pada tanggal 4 Juli 1984. Inggih. 84. Jadi sekarang udah 42 tahun. Waktu itu di salah satu penyokongnya adalah maestro kita Pak almarhum Pak Kinarto Sabdo, begitu Mas Andi.
0: Baik, untuk kegiatannya apa saja sih ini Pak Yitno?
1: Iya, sebetulnya kegiatannya sangat umum ya, artinya kita memang dari awal berdiri itu bergerak di bidang budaya, non-politik, non-komersial sifatnya, dan memang punya niat mendukung program-program pemerintah dalam hal Trikarsa Budaya. Duduk, dudah, mekar, ngerembakakan kebudayaan nasional gitu. Big frame-nya kebudayaan nasional, tetapi yang namanya kebudayaan ya ini ya kita bergeraknya dari daerah-daerah, karena pada dasarnya kebudayaan yang sifatnya nasional ansih kan tidak ada gitu nggih. Tidak bergerak dari daerah-daerah gitu.
0: Baik. Menjaga budaya tentunya tidak mudah nggih Pak Yitno nggih, di tengah derasnya pengaruh budaya digital dan juga globalisasi seperti saat ini. Nah, ini strategi yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Permadani ini seperti apa ini, Pak Yitno?
1: Iya,

0: gitu Mas Andi. Mm-hmm. Ya, dan ini alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis, tetap berkembang, bahkan sampai kalau di Jawa Tengah ini sudah 25 kabupaten kota yang ada. Di Jawa Timur sudah ada 15 kabupaten kota yang berdiri permadani. Dan alhamdulillah sekarang ini luar biasa minat dari para masyarakat. Nih. Ya mungkin ada yang niatnya itu dalam rangka pemenuhan ini keterampilan gitu untuk menjadi MC yang bertalenta begitu, tetapi juga kami tidak menutup kemungkinan bahwa ini hanya untuk bergabung menjadi komunitas yang peduli pada budaya. Dan alhamdulillah pada saat ini ada beberapa daerah yang dan kamus juga sudah banyak bekerja sama, Mas Andi. Hmm. Di Kabupaten Magelang ini sudah ada MOU permadani diberi tugas untuk mengangkat atau ngajari basa Jawa ASN sekabupaten Magelang. Hmm. Kabupaten Magelang ada mungkin di estimasinya ada 600 ASN nanti akan selama 5 tahun ini menjadi tugas permadani untuk mengingat kembali pada bahasa, terutama bahasa Jawa.
1: Hmm. Baik.
0: Di Wonosobo juga demikian. Hmm. Itu Mas Andi.
1: Baik, Pak Yitno, ini menarik ya ketika bicara bahasa Jawa, bahasa lokal, ini sudah sangat kurang generasi di bawah kita. Nah, ini peran generasi muda seperti apa dan apakah juga sudah banyak yang bergabung dengan permadani untuk melestarikan budaya atau bahasa Jawa ini, Pak Yitno?
0: Alhamdulillah, Mas Andi. Kalau frekuensi memang tidak terlalu banyak, gitu. Tetapi banyak di antara kami, gitu, para yang kursus itu banyak sekali di ada yang masih SD, SMP, begitu. Meskipun rata-rata memang sudah sepuh, nggih, rata-rata sudah sepuh. Tetapi banyak juga yang masih di Kabupaten Semarang kemarin itu ada masih anak kelas 7 kalau tidak salah. Anak kelas 7 naik ke kelas 8. Kemudian di Magelang kemarin ada anak SD juga. Itu banyak juga di daerah-daerah yang masih muda-muda. Di kota Semarang kemarin masih ada juga anak SMP, anak SMA. Dan anak kuliah juga banyak yang masuk, Mas Andi. Hmm. Itu. Jadi kita sebetulnya tidak perlu khawatir kalau bahasa Indonesia akan punah itu. Saya tidak terlalu khawatir karena tetap ada beberapa remaja, beberapa pemuda. Meskipun ya kita harus menyesuaikan gitu. Bahasa Jawa yang kita gunakan bukan lagi bahasa Jawa zaman Majapahit atau zaman Solo gitu, tapi kita juga harus menggunakan bahasa Jawa yang kekinian lah, kira-kira begitu.
1: Baik, bahasa Jawa yang kekinian ini seperti apa ini, Pak Yitno? Boleh dicontohkan sedikit, Pak Yitno?
0: Gitu. Bahasa Jawa yang kekinian ya yang bahasa ya apa ya yang masih bisa diterima, misalnya kalau bahasa Jawa zaman dulu kan ngendikan kan harus menggunakan bahasa kromo full gitu, misalnya sepenuhnya kromo. Lah sekarang kan mungkin bisa misalnya lu bapak tadi rawuhnya jam berapa, kok sekarang sudah lenggah di sini, misalnya begitu. Ini kan dipadukan dengan jauh, tetapi itu ya apanya ya substansinya kan penghormatan dengan menggunakan bahasa Jawa itu loh, Mas.
1: Yang penting terus diajarkan ya, Pak Yitno ya.
0: Iya betul.
1: Pak Yitno, tantangan yang dihadapi ya sekarang dalam melestarikan budaya Jawa khususnya bahasa Jawa ini apa sih, Pak Yitno?
0: Ya banyak ya, Mas ya. Terutama media sosial yang sangat-sangat bebas ini gitu, tidak ada batasnya antara apa nggih, mungkin unggah-ungguh yang benar dan unggah-ungguh yang kurang benar begitu nggih. Sesungguhnya bahasa Jawa ini kan letaknya di unggah-ungguh atau tingkat kesantunannya, Mas Andi. Makanya tadi saya mencontohkan kalau misalnya bapak rawuh jam berapa gitu, itu kan lebih sopan dibandingkan bapak datang jam berapa tadi. Bapak

0: udah makan. Kalau bahasa Jawa kan bapak udah dahar, misalnya begitu gitu loh. Salah satunya ya apa ya, komunikasi yang sangat-sangat terbuka ini. Dan lagi terkadang ini ya terjadi dialog di udara atau dialog di dunia maya yang yang terkadang tidak terpantau gitu.
1: Baik. Media sosial masih menjadi tantangan. Nah, itu media sosial juga bisa digunakan permadani nggih untuk mengcounter yang kurang tepat. Apakah sudah dilakukan Pak Itno dari permadani Pak Itno?
0: Ya, sudah. Terutama dalam rangka rekrutmen ini ya Mas Andi nggih. Jadi untuk rekrutmen calon-calon peserta ini kami dari apa nggih, dari penyelenggara-penyelenggara ini menggunakan media sosial itu cukup lumayan, cukup berpotensi nggih, cukup potensinya sangat tinggi. Kemudian teman-teman di misalnya di Semarang ini kan ada di Ratu Alian, itu ada di museum, kemudian ada di Omas Rawung, ada di Lalangan Gunung Pati, ada di Pendopo Kinanti Wonolopo gitu. Itu anu Mas Andi, jadi setiap kali ada proses pembelajaran itu direkam dan diunggah di Facebook masing-masing itu. Gitu. Jadi dengan begitu kami berharap nih, berharap mudah-mudahan itu nanti satu ada bahasa-bahasa yang baik yang bisa ditirukan oleh masyarakat, dan yang kedua mungkin juga menarik masyarakat untuk bergabung dengan kami.
1: Baik, untuk respon penonton di media sosial ini seperti apa Pak? Komen-komennya seperti apa ini Pak Itno?
0: Ya kalau komennya, karena ini ya mungkin komentator-komentatornya itu masih kalau mau menggunakan bahasa Jawa mungkin masih ragu. Takut. Kemudian kalau menggunakan bahasa Indonesia mungkin merasa kurang pede atau kurang yakin. Maka kalau komen-komennya sementara kebanyakan ini Mas Andi, kebanyakan emotikonnya aja mungkin. Mungkin ada tanda love atau tanda jempol itu. Tapi kalau komen-komen yang berupa kalimat, saya sejauh ini saya tidak menemukan banyak gitu.
1: Baik, tapi yang nonton atau melihat tetap banyak ya Pak Itno ya?
0: Iya. Setiap kali ini saya lihat ini penontonnya banyak juga.
1: Baik, ke depan Pak Itno mungkin permadani ini akan, atau bagaimana memanfaatkan teknologi digital tentunya untuk promosi budaya daerah khususnya bahasa Jawa Pak Itno?
0: Ya itu tetap kami lakukan Mas Andi. Jadi kegiatan-kegiatan budaya tetap kami unggah nggih. Kami berharap ada respon yang positif dari masyarakat, terutama juga dari ini ya, dari stakeholder atau mungkin dari pemangku kebijakan gitu nggih. Jadi kalau misalnya nanti lama-lama ini kami bisa terpantau atau mungkin bisa terlihat terkenal lah bahasa terkenal dari oleh para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, nanti mungkin nanti kami bisa berperan lebih banyak lagi kepada pemerintah.
1: Baik, terima kasih Pak Itno. Saya bacakan terlebih dahulu Pak Itno nggih, satu pertanyaan dari pendengar yang bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada Pak Didit di Semarang. Bapak narasumber, izin, ini anak-anak di Semarang saat ini kok kalau ngobrol seringnya pakai bahasa Indonesia, gimana yang ngajarin atau ngajak supaya bisa kembali menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah ini? Monggo Pak Itno.
0: Pak Sikin nggih.
1: Pak Didit.
0: Nggih. Matur nuwun Pak Sikin, terima kasih. Kita tidak perlu khawatir nggih Bapak nggih, karena bahasa ini kan sesuatu yang hidup nggih. Jadi biarkan saja bergerak, hanya saja kita tidak perlu membatasi, memaksa anak-anak untuk beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, gitu. Biar jalan bareng-bareng saja, tetapi substansi dari bahasa Jawa ini sesungguhnya ada pada kesantunan atau unggah-ungguh atau watak. Nah, watak ini akan terlihat ketika kita menyebutkan untuk orang lain, untuk orang kedua dan orang ketiga. Misalnya, gitu, kata makan sajalah, kata makan. Makan untuk saya, untuk diri saya, si pembicara atau orang pertama itu menyebutnya nerdo, gitu. Tetapi untuk Mas Andi sebagai lawan bicara saya, orang kedua, pasti panjenengan dahar. Atau kemudian untuk Pak Sigit sebagai orang ketiga juga dahar. Misalnya tadi saya, nerdo atau saya tadi pagi sarapan jam 8. Nah, kalau Mas Andi daharnya jam berapa? Nah, apakah sama dengan Pak Sigit dahar juga? Gitu. Misalnya begitu aja. Jadi tidak perlu kita paksakan dan kita tidak perlu terlalu nganu ya, takut bahwa bahasa ini akan hilang. Intinya untuk hal-hal yang berkaitan dengan lawan bicara, dengan ketiga yang kita bicarakan, ini kita gunakan, kita sisipkan Pak Sigit, kita sisipkan tipe atau jenis kata yang masuk kromo alus atau kromo inggil kalau dulu mengatakan itu. Jadi contohnya kulon do, saya nedo, Mas Andi dahar, Pak Sigit dahar. Saya tilem, Mas Andi sare, Pak Sigit sare, dan seterusnya seperti itu saja mungkin sementara. Sambil kita beri contoh nggih keteladanan. Bagaimana anak-anak kita akan menjadi terbiasa menggunakan bahasa Jawa kalau kita sendiri ketika berdialog juga tidak pernah menyentuh atau menggunakan bahasa Jawa. Okay. Mungkin seperti itu Mas Andi, sederhananya.
1: Gitu. Baik, dengan terus menggunakan bahasa Jawa, bahasa daerah, namun dengan cara sederhana seperti itu ya, Pak.
0: Baik,
1: saya ke pertanyaan berikutnya dari Dita di Semarang. Selamat pagi Bapak Narasumber, izin bertanya, kalau bergabung ke Permadani seperti apa dan apakah ada kelas online ini dari Permadani? Monggo silahkan.
0: Atas nama sinten nggih?
1: Mbak Dita.
0: Mbak Dita ya?
1: Iya.
0: Nggih. Terima kasih Mbak Dita. Sementara ini kami tidak membuka kelas online nggih. Karena nun sewu nggih. Nun sewu di dalam konsep kami bahwa pawiyatan panata cara pamedha sabda ini berkait dengan pendidikan. Artinya bukan hanya keterampilan saja, keterampilannya, tetapi nanti kami juga akan memantau sikap sikap dan pengetahuan. Jadi nun sewu kalau berbicara ini bukan hanya psikomotoriknya tetapi juga termasuk afektif dan kognitifnya. Itu nggih Mbak Dita, ya.
1: Baik.
0: Mbak Dita. Jadi kalau tempatnya sementara ini di daerah barat ada Museum Ronggowarsito, ada di Museum Ronggowarsito. Tapi ini udah jalan, sudah hampir ada wisuda ini. Kemudian ada di daerah Papandayan sana di Omah Serawung itu. Di Omah Serawung itu juga sudah jalan, hampir wisuda. Kemudian yang di atas ini yang baru bukaan ini di kantor kelurahan Sumur Boto. Di kantor kelurahan Sumur Boto ini sedang akan dibuka. Ini. Yang baru buka hari Kamis yang lalu itu di kelurahan Pelalangan Gunung Pati. Sementara di Mijen sudah berjalan juga. Jadi Pendopo Kinanti Mijen. Tapi ada ini nggih. Kalau misalnya panjenengan mau buka di medsos itu panjenengan ketik Permadani, insya Allah sudah ada di situ. di mana di Permadani Kota Semarang gitu.
1: Dan ini artinya itu, belajarnya gitu. Per kelas per satu angkatan seperti itu nggih, Pak Syitno nggih?
0: Iya, nggih. Per satu angkatan kira-kira berjalan selama 6 bulan. Satu minggu itu 2 kali pertemuan malam hari, Mas Andi. Malam hari antara pukul 7 sampai pukul 21.30.
1: Apakah ada biaya yang harus dibayarkan untuk peserta ini, Pak Yitno?
0: Iya, ya pasti ya. Karena Permadani ini organisasi yang benar-benar swadaya, Mas Andi. Nggih. Jadi tidak ada donasi dari pemerintah. Nggih. Jadi ya istilahnya dari peserta untuk peserta. Jadi pembayaran dari peserta itu digunakan untuk ya administrasi dan juga untuk transport dwijo-dwijonya. Gitu. Kalau tidak salah, di Kota Semarang ini satu bulannya 150 atau berapa, kemudian pendaftarannya 250.
1: Baik, artinya cukup terjangkau gih, Pak Yitong, untuk bisa belajar bahasa Jawa dengan baik dan dengan guru yang tepat tentunya. Baik,
0: Pak. Sangat terjangkau.
1: Oke. Okay. Nanti bisa dicek ya, Mbak Dita, gih, langsung ke media sosialnya di PP Permadani Kota Semarang. Kita kembali ke Muswil ini, Pak Yitno. Persiapan apa yang dilakukan dan kapan kegiatan ini berlangsung, Pak Yitno?
0: Oke. Terima kasih, Mas Andi. Inggris, kami informasikan bahwa di Kota Semarang ini ada 4 tingkatan kepengurusan gitu. Dewan Pengurus Pusatnya di Semarang karena memang faktor historis. Kemudian ada Dewan Pengurus Wilayah itu tingkat provinsi. Di bawahnya nanti ada Dewan Pengurus Daerah itu di tingkat Kota Semarang. Dan di tingkat kecamatan ada 5 kecamatan atau gabungan kecamatan di Semarang Barat, itu namanya Ratu Alian, Semarang Barat, Semarang Tugu, Semarang Alian. Kemudian ada Sembah Sakalbu itu Semarang Bawah. Kemudian ada Banyulang, Banyumanik dan Tembalang, Gunung Pati dan Mijen. Nah ini kebetulan untuk DPP, Dewan Pengurus Pusat, bulan November 2025 kemarin, sudah mengadakan regenerasi sehingga kami mengadakan regenerasi untuk tingkat provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah nanti akan dilaksanakan insya Allah tanggal 31 Mei besok di Wisma Diklat Kemenak di Banyumanik. Kemudian untuk provinsi Jawa Timur nanti akan ada Muswil juga tanggal 28 Juni di Kabupaten Nganjuk itu. Nah, persiapan yang kami pantau sudah intens itu yang di Jawa Tengah. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu teman-teman dari daerah-daerah. Setiap daerah nanti kami undang 4 orang, Mas Andi. 4 orang itu ketua, sekretaris bendahara, dan ketua bidang organisasi tiap-tiap kabupaten kota.
1: Baik, agenda besar yang akan dibahas apa ini, Pak Yitno, untuk tahun 2026 ini, Pak Yitno?
0: Untuk agendanya ini, Permadani ini program kerjanya sudah ini ya, sudah dibuat oleh Mubes kemarin. Jadi nanti pada dasarnya adalah regenerasi. Jadi pergantian pengurus, penyempurnaan kepengurusan periode 2026-2031. Kemudian setelah itu nanti kami akan mengadakan rapat koordinasi setiap departemen. Ada departemen organisasi, departemen pendidikan, ada departemen litbang, ada departemen seni budaya, dan departemen sosmas. Nanti dalam waktu dekat, insya Allah tanggal 12 Juli, ya. Insya Allah 12 Juli nanti kami akan adakan pelantikan sekaligus rapat apa, ya, rapat kerja untuk itu. Jadi kalau misalnya berkenan nanti RRI bisa kami undang untuk hadir di acara pelantikan tanggal 12 Juli 2025. 26 ini.
1: Baik, cukup padat agendanya nggih Pak Itno nggih.
0: Semoga lumayan tuh.
1: Semoga semuanya.
0: Itu saja Mas Andi untuk bulan Juli itu sudah 12 itu hanya tinggal satu-satunya waktu karena tanggal 5 Juli itu ada wisuda Purnawiyata di Kabupaten Pati. Kemudian tanggal 18-nya ada wisuda dari Omas Rawung Kota Semarang. Tanggal 25 itu ada wisuda juga di Kota Magelang gitu. Jadi kami hanya kebetulan pusat ini hanya tinggal Keduman tanggal 12 Julinya gitu.
1: Baik, semoga diberikan kelancaran dan tentunya kesehatan amin, karena amin, cukup amin. Padat ini.
0: Amin.
1: Pak Itno, terkait kaderisasi, saya ingin tahu juga sebenarnya bagaimana mekanisme kaderisasi dan juga regenerasi kepemimpinan di tubuh Permadani agar organisasi ini tetap relevan dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman, Pak Itno.
0: Unik Pak Mas Andi di Permadani ini. Permadani ini untuk calon-calonnya itu ya, kalau misalnya kalau yang pusat dan DPW ini, kalau pusat sih sepenuhnya orang Semarang gitu, sepenuhnya orang Semarang. Jadi ya potensi-potensi yang ada di Kota Semarang ini kemarin sudah ditunjuk untuk menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat gitu, ya. Kemudian untuk di tingkat DPW, untuk tingkat DPW Dewan Wilayah ini ketua sekretaris bendahara juga harus Semarang ya. Meskipun di ADRT tidak ada ketentuan, tetapi untuk keefektifan dan keefisienan memang kami ambil kami tetapkan di Semarang karena tidak ada gaji, tidak ada fasilitas apapun Pak Anumas Andi. Jadi Semarang, kemudian nanti ketua-ketua kompartemen ini nanti kami akan ambil dari mungkin masing-masing ekskarisidenan lah, ekskarisiden dari Semarang Raya salah satu kompartemen, kemudian di Kedu mungkin nanti ada salah satu kompartemen, di Solo Raya mungkin ada satu kompartemen, kemudian di Pati mungkin ada salah satu kompartemen begitu. Itu yang terjadi. Jadi seperti itu. Kemudian dan yang dipilih yang seperti apa kriterianya? Kami tidak Mas Andi nggih, tidak menentukan latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial dan seterusnya. Punya patokan ketua Permadani itu sing kober, sing bener, syukur pinter, itu Pak Andi. Ya. Kober itu punya bisa memanage waktu, ya. Kemudian bener itu artinya ya tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh aturan agama, oleh aturan negara, oleh aturan budaya, pokoknya bener gitu ya. Koper, bener, penel, syukur, syukur-syukur pinter. Jadi kepandaian itu posisinya paling akhir. Hanya syukur saja gitu.
1: Syukur-syukur pinter. Baik, Pak Itno, terkait pelestarian budaya, apakah ada sinergi dengan Pemda mungkin atau juga lembaga pendidikan tentunya untuk menjaga warisan budaya khususnya bahasa Jawa ini, Pak Itno, monggo.
0: Kami sedang berusaha, Mas. Kami sedang berusaha. Beberapa kabupaten kota sudah, misalnya kami di daerah-daerah itu biasanya untuk ulang tahun daerah selalu dilibatkan. Di Kota Semarang sudah setiap 2 Mei itu biasanya ada. Kemudian di Rembang kemarin tanggal 21 April dalam rangka memperingati Hari Kartini dilibatkan juga. Di Kabupaten Blora juga. Kemudian di Kabupaten Magelang kemarin yang tadi saya sampaikan ini malah sudah terjadi MOU antara Permadani dengan Kabupaten dengan Pak Bupati, ditandatangani langsung oleh Pak Bupati selama 5 tahun ditugasi untuk mengajar bahasa Jawa. Nih, kemarin Pati sebetulnya iya ada komunikasi mau bekerja sama Permadani masuk sekolah gitu nggih, sebelum ada kasus Pak Bub itu ya, belum ada kasus Pak Bub. Kemudian di Jepara juga sudah selalu dilibatkan. Yang luar biasa Wonosobo, Mas Andi. Wonosobo itu kemarin ulang tahun kota Wonosobo ke-100 atau berapa itu semuanya melibatkan Permadani. Dan dalam setiap event itu Pak Arif Nur Hidayat dan Pak Wabub itu selalu nopo nggih memberi fasilitas Permadani untuk bersama-sama menjaga kebudayaan di Wonosobo. Penjenengan kalau misalnya mau membuka IG-nya apa DPD Permadani Kabupaten Wonosobo itu penjenengan akan perso betapa kerjasama Permadani dengan pemerintah kabupaten itu luar biasa.
1: Baik. Nanti saya langsung cek ini nanti selesai siaran ini Pak Yetno. Pak Yetno, penghujung kebersamaan kita mungkin ada pesan dan juga mungkin ada rekomendasi terkait Muswil Permadani untuk memperkuat identitas budaya nasional sekaligus menjaga toleransi dalam keberagaman masyarakat Indonesia saat ini seperti apa? Monggo Pak Yetno.
0: Iya, terima kasih Mas Andi. Bapak Ibu, para pendengar yang setia, kami tetap akan memraktekkan sesuatu yang elok, yang etis. Jadi di dalam suksesi atau pergantian kepengurusan, regenerasi kepengurusan di Permadani itu yang paling utama adalah persaudaraan. Ini persaudaraan, dan sejauh ini tidak pernah terjadi yang namanya kepengurusan-kepengurusan yang ganda nggih. Dari tahun 1984 sampai sekarang itu kami selalu gini nggih. Bukan kami berebut kursi nggih, bukan kami berebut kursi, tapi kami berebut untuk mendudukkan seseorang di kursi sesuai dengan potensi dan komitmennya terhadap budaya. Itu Mas Andi, monggo kalau misalnya berkenan mau mirsani tidak ada ini nggih, kami sangat terbuka. Okay. Monggo nanti bisa rawuh di Kemenak nih, Balai Diklat Kemenak di Banyumanik tanggal 31 Mei dimulai pukul 9. Nonton Mas Andi. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Semoga lancar nggih Pak Yetno, dan sekali semoga terus sehat karena padat sekali ini jadwal dari Pak Yetno. Nggih, sugeng enjing, selamat beraktivitas kembali.
0: Sugeng enjing, matur nuwun. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita di program Mangun Projo edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Muswil Dewan Pengurus Wilayah Permadani yang akan dilaksanakan di kantor Kemenak tanggal 31 Mei 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Semoga diberikan kelancaran. Dan pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Permadani, Dr. Suyetno Yoga Pamungkas MPD. Dan juga jadi penutup kebersamaan kita nggih di Mangun Projo edisi hari ini. Jangan kemana-mana, saya masih akan menemani di Sambel Kemangi sesaat lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Mas Bayu pepanggian maling ya wonten ning acara sambel kemangi nyampleng tenan 0248316661 juga di 0811277791. Monggo sahabat budaya yang ingin bergabung di siang hari ini. Jelumantar telepon WhatsApp niki wonten Pak Suwarno ingkang benar wonten ringin telu. Wah lah kok ilang niki Pak Suwarno. Nggih, lumantar telepon PSN wonten sinten niki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen nyambleng saestu. Mas Andi.
0: Monggo.
1: Badhe nyuwun tembang, Mas.
0: Nggih.
1: Judulipun ora puyeng. Wonten Mas.
0: Ora puyeng napa? Wontene puyeng tok iki.
1: Lah ngene ora puyeng napa nggih nyuwun puyeng mawon.
0: Sik puyeng terus napa kakean gule napa tong?
1: Nggih puyeng-puyeng. Salamipun kagem Mas Pur Tulungagung. Lajeng wonten Bapak Suwarno, Bapak Partiono, lajeng Bapak Sugeng, Mas Bowo, Pak Bukori, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Mboten Kesupen, Bapak Supri, Ibu Asri, Tantean Ugi, Ibu Sarbini. Lan sedaya kemawon, Sugeng Enjang, Sugeng Midhangetaken. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Wonten sing ketinggalan, Mas.
0: Wah, sinten niku?
1: Sabawana Ibu Wigatos.
0: Nembe masak nih kados ya
1: Bu. Sugeng Enjang Bu Wigatos.
0: Wigati.
1: Matur nggih Wigati. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Abdul Gofar nggih kang ngarak wonten Gunung Printik. Wah, jan teseh puyeng iki. Rong dino rekwase puyeng terus mungkin nembe kathah masalah napa pripun nggih. Lajengipun wonten Pak Supriyono, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Badhe nyuwun sekar sing laras Mas, Langga Mali Ali Mas.
0: Nggih, Langga Mali Ali. Sing
2: Nurana.
0: Sing Puanceng nggih niku nggih.
2: Terus suwun salamipun Pak Abdul Gopur wau. Lan salam Mbah Harno, Mbah Parjo, Pak Pardiono, Ibu Carto, dan Bapak Ibu sedaya mawon Mas Andi.
0: Nggih.
2: Sampun nonton Mas Andi terus, Bu.
0: Sami-sami, Pak Supriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Monggo sambel kemangi.
1: Sugeng siang Mas Adi.
0: Sugeng siang, monggo. Pak Kamari nggih napa baharna nggih?
1: Nggih, Pak Kamari kudu.
0: Suarane mirip
1: sak. Kembange caping gunung, Mas.
0: Nggih, Pak Kamari.
1: Salamipun katur Bu Inop, sugeng siang. Pak Bukori, Pak Krianto, Pak Bosir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kemping, sugeng siang iki. Salamipun katur sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Katur Mas Andi matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: telepon malih nggih niki soalé sinyale radio angel nek boten diangkat nggih kangelan malih ning lebetipun. Monggo wonten Mas Bowo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi. Pancen sedep Mas.
0: Nggih, monggo Mas Bowo.
1: Nggih niki sinyale angel Mas, mlebu ke Bowo angel kok.
0: Lah iki nggih mumpung mlebet kudu dilebokke nek ora malah uyeng kados Pak Abdul Ghofur kuwi.
1: Badhe nyun lagu Mas.
0: Nggih, lagunipun.
1: Angenteni.
0: Nangan tadi nopo korban ini kan
1: pokoknya ngentosi terus
0: pun dibagi toh dagingnya pun dibagi toh pak terus ngenteni.
1: Waduh niki teseh mambu terus kok Mas, Mas. Dagingnya pun telas. Loh, ambune
0: teseh keri. Nggih salamipun Mas Bowo.
1: Salamipun matur sembah nuwun Pak Durung Gopur kalih Bapak sinten wau matur sembah nuwun singgolanipun kagem sedaya kemawon Mas boten wonten ingkang ketinggalan. Atum panjenengan mugi tansah dipun paringi selalu sehat, amin. Selalu banyak rezekinya, selalu sukses. Pokoknya selalu yang terbaik.
0: Amin.
1: Mboten nggih Mas, matur sampun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita ke tembang terlebih dahulu nggih sahabat kuda mangke kula bika male lan telepon dan WhatsApp 0248316661 juga di 0811277791. Sampun wonten tembang puyem niku disuwun kalian Pak Abdul Ghofur nggih ingkang mbok bilih nembe puyem amargi men tanggal tuwa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan

Terima kasih sahabat Buddha untuk penjelasan dengan transaksi narengan sambal kemangi. Gih, kulo waos pesan WhatsApp Rumin gih saking Kampung Pelangi nih kawanan Bu Sarinem. Salam kagem Bu Sri, Wahyuni, Bu Astuti, Bu Ngatini, Bu Eni. Salam buat Mas Andi, sehat selalu. Minta lagunya Simpang Lima Ninggal Janji gih. Lajengipun wonten Bu Arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal kemangi sedep tenan. Nyuwun lagu mantos saking lagu ngimpi saking mantos buat Mas Andi. Selalu sehat bahagia dan murah rezekinya. Salam untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro, selamat siang. Dari Kang Ruraya, Pak Sabto bergabung stasiun Madiun Ngawi nggih. Nyuwun lagunipun salam untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eni Swito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom dan yang tugas. Terima kasih. Juga ada Mas Pur Perdana nggih, Tulungagung. Nyuwun tembang pepeling, salam katur sedoyo sobat budaya, sugeng siang kagem penyaripun, matur nuwun nggih. Sami-sami matur nuwun. Siang niko nggih yang sudah bergabung di Sambel Kemangi di siar ini hari Kamis 28 Mei 2026. Biasa ini lagu Angen Teni saking Iren Gia nggih dilanjut kalian pepeling nggih untuk menutup kebersamaan kita di siang hari ini. Saya Arisyawan pamit undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
3: Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, puncak peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Seragen pada Rabu 27 Mei 2026 berlangsung khidmat karena bertepatan dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Acara diawali dengan sholat id berjamaah di halaman Pemda Terpadu, dilanjutkan dengan tradisi sarapan bersama ribuan warga menggunakan 280 tumpeng nasi kuning sebagai simbol usia kabupaten. Dalam kegiatan tersebut pula, Bupati Seragen Sigit Pamungkas menyerahkan potongan tumpeng kepada sesepuh daerah guna menghormati sejarah panjang bumi Sukawati. Perayaan semakin istimewa dengan kehadiran Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk napak tilas perjuangan Pangeran Mangkubumi. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat menuju masa depan Seragen yang lebih maju dalam slogan Seragen The Land of Java Man. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD, Balai Latihan Kerja atau BLK, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinperinaker Kota Pekalongan, membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional tahun 2026 secara gratis mulai 22 Mei hingga 9 Juni mendatang. Program ini menawarkan 6 kejuruan, termasuk pembuatan roti, rias wajah, las, garmen, perkantoran, dan servis motor. Peserta akan mendapatkan fasilitas berupa uang transport, makan, asuransi BPJS, serta sertifikasi langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP bagi yang lulus uji kompetensi. Syarat pendaftaran meliputi usia minimal 17 tahun dan memiliki akun siap kerja. Melalui pelatihan ini, pemerintah berharap dapat semakin mencetak tenaga kerja kompeten dan mandiri guna menekan angka pengangguran serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah Kota Pekalongan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Wah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Siang Kang Mas Bayu, sahabat budaya, masih di Perempatan RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Selamat hari Kamis juga untuk perjalanan semuanya di hari ini, tanggal 28 Mei 2026. Semoga apapun aktivitas panjenengan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, ngoten nggih, dan sehat-sehat, terus semangat juga, makin setia mendengarkan Perempatan RRI Semarang bersama dengan saya kali ini nggih, misal Sabda yang kembali mengudara untuk panjenengan semuanya. Dan hari ini yang pasti bisa akan hadirkan info-info baru, cerita-cerita, berita-berita, dan hiburan yang baru-baru semuanya nggih, untuk panjenengan semuanya, menemani aktivitas panjenengan juga lah pokoknya. Dan sampai pukul 12 nggih, menjelang pukul 12 nanti bisa hadirkan ini kali ini cerita-cerita tentang UMKM, tentang bisnis dan ekonomi juga. Dan kali ini kita sudah kedatangan, ini ada Bu Tutung, Bu Yuni, dan Bu Prim, ini dari GOW Kota Semarang, Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik-baik saja, dan semoga terus baik-baik saja gitu.
1: Amin
0: lah pokoknya. Baik, kita akan bahas tentang sabar dan ikhlas ini nggih, dari usahanya Bu Tutung ini ada aneka lauk dan sayur. Mungkin langsung kita mulai sebagai pembuka, sebagai perkenalan gitu nggih, monggo mungkin dari Bu Tutung bisa diperkenalkan, Bu Tutung ini punya usaha apa, kenapa langsung lauk dan sayur, nah ini seperti apa, monggo
1: ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tutung dari Candi, dan ini ikut di organisasi Al-Hidayah. Kebetulan ini saya juga didampingi oleh ketua dan juga didampingi oleh Ibu Pro dari GOW, dan UMKM saya tadi memilih apa tema sabar dan ikhlas, dan saya menu lauk dan sayur, karena lauk dan sayur itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari kita, di mana pada masyarakat umumnya di Kota Semarang itu sangat membutuhkan sekali sayur yang kita konsumsi sehari-hari, sama juga lauknya. Jadi yang mudah kita konsumsi dan kita pasarkan, insya Allah.
0: Oke, jadi memang basicnya membuat lauk dan sayur yang memang bisa dimakan sehari-hari gitu nggih. Enggak yang repot-repot harus kayak mungkin masaknya terlalu lama gitu nggih, ataupun bahkan kalau belum tentu ada yang langsung beli gitu nggih. Jadi yang simpel-simpel aja, yang sederhana saja, tapi benar-benar bisa dimakan untuk harian gitu nggih. Baik. Sudah berapa lama Ibu usaha ini?
1: Ya, alhamdulillah sudah agak lama.
0: Kurang lebihnya dari tahun berapa?
1: 3 tahunan.
0: 3 tahunan ya. Sampai saat ini berarti ya, 2023.
1: Iya, iya.
0: Ya. Oke. Kurang lebihnya dari 2023. Ya. Terus sampai saat ini 2026 ya sudah 3 tahun.
1: 3 tahun.
0: Baik. Dan mungkin bisa diceritakan juga awalnya, kenapa 3 tahun lalu tercetuskan, terpikirkan mau punya usaha aneka lauk dan sayur. Ini kenapa?
1: Ya, karena saya itu sebagai ibu rumah tangga juga butuh tambahan ekonomi ya dari suami, dan kebetulan saya juga kepingin punya usaha itu, antara yang saya pilih adalah sayur dan lauk. Dan kebetulan saya juga mencoba, dulunya itu pertama kali saya tawarkan kepada ya kadang cuma sama tetangga-tetangga, terus mau itu untuk beli, kadang ya juga tanya, ibu hari ini masak apa, terus saya ya ada lauk ini, ada sayur ini juga, terus mau pesen, juga merembet ke teman-teman juga, kadang kalau di Al-Hidayah juga saya juga kadang membawa, kebetulan juga bu ketua juga kadang mundut gitu.
0: Oke, jadi awalnya ke tetangga-tetangga, awalnya pun juga karena memang ya mau pengen usaha aja gitu, pengen punya usaha aja untuk bisa menambah ekonomi keluarga gitu, terus ditawarkan ke tetangga-tetangga, alhamdulillahnya dapat respon baik gitu, berlanjut ke teman-teman dari Al-Hidayah juga, bahkan ini Bu Yuni selaku ketuanya juga langsung sudah pernah beli, sudah pernah mencicipi, enak buatan Bu?
2: Iya, lumayan Pak, untuk kita-kita ya.
0: Enak ya, yang pasti enak tuh.
1: Amin.
0: Amin. Baik. Dan mungkin bisa digambarkan juga nggih, dari tadi masih aneka lauk dan sayur. Nah, yang Bu Tutung buat ini lauk seperti apa, sayur seperti apa gitu nggih, dan mungkin yang ramai dicari-cari, yang ramai dibeli itu yang mana?
1: Kadang sayur saya itu seringnya ya sayur yang untuk rumahan itu Mbak, yang sering laku, kadang ya ada lodeh, sayur asem, dan macam-macam. Lauknya juga kadang ada pepes, itu ada request dari teman saya kadang, Bu besok saya ada senam di Simpang 5, bisa enggak saya buatkan pepes nila, terus sama oblok-oblok boros itu karena kesukaan saya, ya insya Allah kalau pesennya enggak mepet saya bisa, kan kadang saya juga apa buka open order dulu hari apa saya buka pepes nila atau apa itu oblok-oblok dan lodeh juga, terus dia ya bisa mau pesen gitu.
0: Baik, jadi ini sesuai request aja atau emang Bu Tutung ini ready ini aja gitu?
1: Kadang saya juga nganu sendiri.
0: Ya, jadi kayak maksudnya sudah menyediakan ini saja terus yang dijual itu aja, tapi kalau ada requestan dilayani juga, jadi buatkan juga. Tapi dari 3 tahun lalu juga sampai saat ini sudah berapa banyak mungkin menu-menu lauk dan sayur yang pernah Ibu buat?
1: Macam-macam ya, ada sayur asem, sayur lodeh, juga ada asem-asem apa itu tetelan atau daging itu. Juga ada brongkos, juga ada ya macam-macam, banyak ya.
0: Banyak ya. Jadi benar-benar masakan rumahan
1: ya, rumahan.
0: Masakan rumahan yang memang bisa dimakan kapan aja gitu. Baik. Langsung kita menuju ke tema sabar dan ikhlas. Nah, sabar ini mungkin kalau misal coba artikan gih, kalau masak terlebihnya kan tadi menunya macam-macam gih, makanya tadi misal minta sebutkan panjenengan ada menu apa aja gitu gih. Nah, biasanya kalau pas masak gimana caranya biar sabar Ibu?
1: Ya, untuk sabar dan ikhlas kadang kan ya saya juga sudah lansia, juga untuk persiapan itu saya harus sabar juga, misalnya ada sudah masak terus ada komplain itu saya juga harus sabar karena itu adalah suatu masukan yang bagus ya. Terus misalnya sudah pesen terus di cancel saya juga harus sabar, itu namanya ujian dari kita, kan bisa kita alihkan ke tetangga saya gitu.
0: Oke, jadi sabarnya ya tetap kembali lagi kalau ternyata sudah capek-capek buat pesanan mau di cancel ataupun kalau apa bahan-bahan baru mahal gitu harus banyak sabar buat ini.
1: Betul ya, itu harus sabar lagi.
0: Lebih sabar lagi. Baik. Nah, kembali lagi sedikit sudah tadi misal sampaikan kalau harganya baru naik. Nah, ini solusi seperti apa yang Bu Tutung terapkan sampai saat ini?
1: Kalau harga-harga naik ya kita agak sedikit dikurangi porsinya. Terus nanti kalau enggak ya kalau itu di apa harganya kita naikkan. Saya kan nanti yang sama yang pesan atau yang beli saya bilang, Bu ini harganya naik. Terus harganya juga saya dinaikkan mau atau enggak? Ya saya mau. Atau porsinya dikurangi itu tadi.
0: Oke, jadi tetap kasih tahu ke customer juga mau dikurangi atau mau di lebihkan gitu nggih, monggo aja pokoknya Bu Tutung terima, langsung masak aja jual gitu nggih. Enggak perlu susah-susah, enggak perlu repot-repot mikir nilainya seberapa banyak gitu nggih. Jadi kalau pas harganya baru naik, kalau customer tidak keberatan dengan harga yang dinaikkan ya enggak apa-apa gitu ya. Pokoknya mengikuti aja gitu ya, mengalir aja berarti ini. Sangat amat enteng gitu nggih, bisa dibilang seperti itu. Baik, mungkin setahu misal juga kalau punya usaha lauk dan sayur, mungkin itu kan ready-nya biasanya pagi-pagi gitu. Nah, kalau Bu Tutup sendiri ini seperti itu juga kah atau bagaimana sistemnya?
1: Ya, kalau pagi kita kan sebelumnya misalnya tadi pagi harus ada yang dimasak. Terus kita kemarin itu sebelumnya kita kan harus apa ke pasar dulu harus mempersiapkan semuanya ya. Jadi pas hari hanya itu mau diambil atau saya pasarkan sudah matang atau sudah siap gitu.
0: Oke, tapi Ibu ada buat kayak mungkin stand tersendiri gitu mboten sih untuk memperjualbelikan lauk sayurnya ini. Maksudnya tempat sendiri gitu, kios sendiri ya kan?
1: Di rumah.
0: Jadi rumah maksudnya sendiri, kalau pagi-pagi enggak. Gitu biar menjualkannya berarti kan tetap menyiapkan dari pagi Nah, kalau nyiapin dari pagi dan jualan dari pagi juga dan mungkin tadi mempersiapkan apa segala macam itu pasti capek, nggih Bu, nggih. Nah, bagaimana itu mengelola rasa capeknya dan tetap harus sabar, tetap harus ikhlas gitu, seperti apa mungkin yang butuh untuk terapkan?
1: Iya, yang namanya punya usaha itu kalau kita mau apa mendapatkan uang ya memang harus capek ya memang, tapi capek itu nanti kan kalau sudah mendapatkan uang ternyata capek itu jadi seneng gitu loh ya, karena kan mendapat imbalan ya, yang tadi kita apa memasak terus terus di saya pasarkan ke tetangga atau teman terus dia membayar, setelah melihat uang itu oh tadi masih mentah sudah dimasak terus ini jadi uang, jadi rasa capek itu hilang. Jadi jadi senang.
0: Langsung senang gitu. Iya. Pokoknya kalau udah dalam bentuk uang nih, wah, akhirnya. Akhirnya betul. Seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan dari berapa waktu, dari pagi, dari bahkan hari sebelumnya untuk nyiapin bahan-bahannya, terus masak gitu nggih. Yeah. Waktu dijual terus bertukarlah menjadi uang, nah, itu betul. Langsung rasa capeknya hilang gitu nggih, berubah jadi senang. Baik, dan kalau dari sisi ikhlas nih Bu, kan di masa-masa sekarang ini bukan mau membandingkan, tapi banyak juga nggih usaha-usaha yang serupa sama Bu Tutung ini. Pasti banyak sekali juga dan punya pasarnya sendiri-sendiri, marketnya sendiri-sendiri. Nah, untuk menghadapi itu juga, bagaimana Bu Tutung ini bisa dibilang menata gitu ya, menata hatinya biar ikhlas gitu, seperti apa?
1: Ya, alhamdulillah saya kadang apa itu memasak terus tetangga itu kadang ya belinya enggak begitu apa terlalu banyak ya. Lah itu saya harus menata hati saya, dia minta tambah atau apa ya, memang itu saya harus sabar dan ikhlas gitu.
0: Kalau ada requestan yang aneh-aneh gitu, nah Bu Tutung pernah mendapat apa yang requestan aneh-aneh gitu yang paling aduh gitu, tapi akhirnya ya tetap dijalin dengan sabar, dengan ikhlas gitu.
1: Ya pernah mendapatkan itu yang terus itu apa waktunya kan enggak apa mendadak itu. Nah, saya juga bilang, Bu, kalau bisa jangan mendadak kalau pesanan, karena saya kan harus belanja dulu terus ya malam-malam kan bisa ke pasar atau pagi bisa ke pasar, terus ini nanti saya kan jam sekian di sini begitu ya, saya ya harus ikhlas gitu.
0: Tetap sabar dan ikhlas ya, betul, walaupun ya bisa dibilang ya kasarnya rewel.
1: Iya, iya.
0: Tapi memaksa ya, tapi tetap sabar dan ikhlas, tetap dijalani juga pesanannya, tetap dibuatkan juga nggih.
1: Iya, karena itu teman langganan gitu loh.
0: Dibuatkan juga apapun requestannya gitu nggih. Nah, mungkin itu kalau dari segi customer. Kalau dari segi masakannya, lauk sayur seperti apa yang mungkin menurut orang lain rumit, menurut Bu Tutung mungkin juga rumit, tapi akhirnya bisa jadi, akhirnya bisa enak gitu rasanya. Apa?
1: Ya, kita harus apa ya? Ya itu harus ikhlas apa yang tadi menurut dia apa rumit atau sulit, kalau saya lakukan dengan ikhlas dan sabar, insya Allah nanti jadinya juga akan yang menerima itu ya senang gitu loh.
0: Baik, balik ke senang lagi juga nggih. Bu Tutung sendiri senang dan customernya juga senang nggih. Jadi dua-duanya senang ini ya sama masakan Bu Tutung. Tapi kalau boleh tahu juga mungkin dari harga ini Bu. Kadang kan balik lagi naik turun gitu nggih. Nah, dari customer sendiri respon seperti apa yang biasanya Bu Tutung dapatkan?
1: Kalau dari customer itu enggak ada respon ya, cuman manut aja ya, enggak apa-apa kalau memang itu naik. Sudah memahami kalau itu sekarang itu harga-harga itu melambung tinggi gitu, maksudnya mahal ya, sudah memahami ya, enggak apa-apa harganya mau yang saya tentukan gitu.
0: Oke, alhamdulillahnya mereka manut-manut aja ya, kayak kok jadi naik ataupun porsinya jadi lebih sedikit gitu nggih. Alhamdulillahnya alhamdulillah. Tetap mereka juga sabar dan ikhlas lagi, Bu. Enggak cuma betul-betul aja. Mereka juga sabar dan ikhlas mendapat
1: yang saya minta.
0: Tetap seperti itu juga nggih. Kalau dapat porsi yang lebih sedikit ataupun harganya naik gitu nggih di masa-masa sekarang ini. Nah, terkait isu-isu dan juga memang berita yang baru beredar ya, harga plastik naik. Nah, ini kan sebenarnya enggak yang secara bisa dibilang tanda kutip enggak terlalu penting gitu ya, karena kan Bu Tutung masaknya aja gitu ya, cuma wadahnya aja mungkin menggunakan plastik. Nah, Bu Tutung sendiri menanggapi itu seperti apa?
1: Ya memang harga plastik itu kan memang naik. Tadi ya saya yang menanggapinya biasa-biasa aja. Kadang dia juga kalau memang dekat itu enggak, kita kan enggak pakai itu ya, enggak pakai plastik yang itu, atau tetangga saya pakai rantang biar ngirit plastik gitu. Kalau yang jauh itu kan pakai apa itu yang plastik, tapi plastik sudah jadi itu lah, terus nanti dari sana itu di sok itu namanya di apa, diganti gitu. Kita bisa pakai rantang nanti kalau yang agak jauh gitu. Yang penting kita enggak terlalu membahas masalah mahalnya plastik. Memang dia sudah pada tahu semua, yang tadinya 4.000 plastik sekarang itu sampai 6.000 ya, itu yang
0: 6.000.
1: Iya,
0: 6.000. Oke, ya. Jadi benar-benar dari Bu Tutung sendiri juga ya biasa-biasa aja ya. Terus alhamdulillahnya dapat customer yang juga pengertian gitu. Tadi dari kalau harga bahan pangannya baru mahal ya enggak apa-apa, harga plastik sebagai wadahnya baru mahal enggak apa-apa gitu nggih. Baik banget customernya Bu Tutung ini.
1: Ya, sabar dan ikhlas.
0: Sabar dan ikhlas semuanya ini, enggak cuma Bu Tutung aja sebagai penjual, tapi sampai ke customer-customernya juga ini ya. Sabar dan ikhlas ya. Baik, kali ini menuju ke Bu Yuni nggih, selaku ketua komunitas Al-Hidayah nggih, selaku yang menaungi Bu Tutung ini. Tanggapan Bu Yuni seperti apa dari usaha Bu Tutung?
2: Ya, saya merespon sih ya untuk anggota-anggota itu yang UMKM, kita respon, kita dukung, dan kita mau agar dia itu bisa lebih maju lagi supaya kegiatan mereka itu bisa untuk menambah income keluarga. Jadinya kita dukung, ayo kita bareng-bareng, kalau kita bisa ya kita kerjasama. Kalau memang dapatnya banyak kegiatannya ya kita bisa kerjasama dari atas gitu.
0: Oke, jadi intinya tetap dibantu ya, apapun kesulitan, apapun masalahnya, ataupun suka dukanya ini diterima semuanya nggih. Nah, mungkin kalau dari Al-Hidayah sendiri, Ibu Yuni selaku ketuanya, mungkin ada berapa banyak sektor-sektor usaha yang ada di Al-Hidayah?
2: Ya, kalau ini ya sementara ini kita baru menampung ada 3, Mbak, yang dari UMKM kami. Ini belum kami masukkan, nanti akan kami masukkan ke grup UMKM GUW. Mana sudah saya tanya, mungkin dari ada makanan keringan, roti-roti kering juga gitu. Jadi kami juga respon semuanya, karena dia juga ingin sekali memajukan itu ya UMKM-nya. Jadi kami juga mendukung dari pihak Al-Hidayah, kita dukung.
0: Oke. Nah, bentuk dukungan yang Al-Hidayah lakukan seperti apa? Mungkin program-programnya?
2: Ya, gitu. Mungkin kira program, mungkin dari kan kita bisa membantu, mungkin ada pelatihan-pelatihan, mungkin kan bisa, mungkin ada pelatihan kue kering gitu ya, kita ikutkan gitu. Jadi UMKM-nya kita ikutkan, nanti kalau ada kegiatan dari GW, ada kegiatan atau packing atau apa, kita ikutkan. Jadi dia, mereka itu bisa menjalankan dengan enak kan gitu.
0: Biar maju gitu. Nggih, dari berbagai sektor juga. Berarti bisa dibilang Al-Hidayah itu tadi 3 sektor itu kuliner nggih. Kuliner, terus ada mungkin kerajinan tangan kah, atau
2: ada juga sih
0: kerajinan tangan. Terus satu lagi apa berarti kalau 3 ini?
2: Kue kering.
0: Oke, kue kering. Terus kuliner-kuliner termasuk Bu Tutung nggih. Ya. Nah, berarti banyak sekali juga gitu nggih yang ada di sana. Ya. Seberapa susah, seberapa sulit menghadapi mereka-mereka ini, Bu?
2: Ya, memang kadang mereka itu kan keluhan-keluhan itu mesti ada ya, Mbak ya. Kalau memang UMKM itu banyak yang keluhan, ada yang mungkin masalah packing, mungkin masalah pemasaran, kan seperti itu. Kadang kita

0: mereka bisa menjalankan kalau lebaran itu biasanya kan kebanyakan kue kering ya, jadi mereka bisa menjual dari kue kering itu.
1: Oke, jadi insya Allahnya nanti Bu Tutung ini gak cuma lauk sayur tapi yeah, juga merambah ke kue kering ya.
0: Iya, betul.
1: Terlebihnya kalau nanti di momen Idul Fitri tahun depan Bu, siapa tahu bisa kita, siapa tahu nambah gitu ya usaha-usahanya. Baik, kita jeda dulu sebentar nggih, berhubung juga nanti adzan zuhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut lagi.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Proempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Prigel Teras UMKM Perempatan dari Semarang edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Masih bersama dengan Bu Tutung, Bu Yuni, dan juga Bu Prim ya. Ini dari GUW Kota Semarang dan juga dari Al-Hidayah Kota Semarang. Kali ini tadi sudah Bu Tutung, sudah Bu Yuni, sekarang Bu Prim ini gantian. Mungkin sebagai GUW, ya, pengurus GUW juga, bagaimana pandangan atau mungkin respon dari Bu Prim sendiri terhadap usaha dari Bu Tutung?
4: Terima kasih Mbak Michelle, saya mewakili UMKM Berdaya GUW Kota Semarang. Kami sebagai pengurus yang jelas selalu support ya, selalu support UMKM yang bergabung di dalam GOW. Jadi meskipun mungkin ya seperti Bu Tutung ini belum setiap hari menyediakan menu begitu, tapi ya namanya usaha ya. Tadi suka lelah gitu ya Bu ya, tapi gak boleh menyerah ya Bu ya. Gak boleh menyerah dan dengan ikhlas ya, mudah-mudahan nanti Ibu bisa ini ya, sosmednya bisa lebih digunakan begitu ya. Mungkin Ibu bisa pasang story. Siap. Atau japri-japri langganan, besok saya Siap. Mau masak ini, silahkan untuk dipesan. Jadi kan bisa masaknya lebih banyak, cuannya juga jadi lebih banyak begitu ya. Jadi boleh lelah tapi tidak boleh berhenti Ibu ya. Siap. Berhenti jangan. Jadi meskipun mungkin pelanggannya belum banyak, tapi yakin aja dengan ketekunan, dengan kerja keras, semangat begitu ya. Nanti berharap usaha Ibu juga akan semakin maju dan memberikan dampak yang banyak, terutama untuk perempuan-perempuan di sekitar Ibu. Mungkin nanti bisa diberdayakan begitu loh Bu. Ini pesanannya banyak, ayo aku diwangi masak, diwangi belanja, diwangi menyiapkan apa bahan-bahannya begitu. Jadi Ibu bisa memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar Ibu ya. Jadi mereka tetap punya penghasilan, jadi perempuan-perempuan berdaya, perempuan-perempuan yang mandiri secara ekonomi. Jadi mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk orang lain begitu ya Bu Tutung.
3: Oke, amin lah pokoknya, misal bantu aminkan ini ya, yang tadi disampaikan sama Bu Prim terkait ya, boleh lelah tapi jangan menyerah gitu ya. Dan lagi-lagi tetap sabar dan ikhlas ya untuk menjalani apapun itu. Mungkin dari GUW sendiri ke depan ada rencana-rencana apa mungkin ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti Bu Tutung bisa ikut juga.
4: Iya. Kebetulan nanti di bulan Juni ini nanti kami akan ada kegiatan. Kami kemarin diberitahu sama Ibu Ketua GUW, kami mau ada pelatihan nanti Bu. Tentang ini ya, perizinan PR itu ya. Terus kemudian nanti di bulan Agustus nanti kami juga akan mengadakan pelatihan untuk pembuatan kue basah. Nanti memang kami utamakan untuk UMKM yang bergabung di kota Semarang, Mbak Michelle.
3: Oke. Okay.
4: Nanti kami ikutkan semua. Begitu.
3: Termasuk Bu Tutung mungkin ya. Nanti ikut Bu, kalau ada waktu itu bisa ikut. Jadi komplit ini kalau sama Al Hidayah belajar kue kering, kalau sama GW belajar kue basah. Nanti nggak cuma lauk sayur tapi tambah snack ini gitu. Berarti ya kalau Bu Tutung mau tambah cuan lagi. Baik, harapan mungkin dari Bu Prim terhadap usaha Bu Tutung?
4: Ya, kami berharap usaha Bu Tutung akan semakin maju, jangkauannya semakin luas. Jadi zamannya udah modern Ibu ya. Online Ibu tidak harus mengantar barang-barangnya ke customer, Ibu bisa memanfaatkan ada GoFood ya, Gocek ya. Itu bisa dimanfaatkan Ibu. Jadi yang penting ada komunikasi dengan pelanggan. Nanti kita antar pakai jasa ini, nanti biayanya silahkan untuk ditambahkan begitu ya. Jadi mudah-mudahan sih nanti usahanya Ibu semakin
5: amin.
4: Lancar, nggak cuma dua kali dalam seminggu, mungkin bisa setiap hari begitu ya.
3: Amin. Baik, ke Bu Yuni, mungkin harapan-harapan dan mungkin ke depan juga mau ada acara apa dari Al Hidayah, dan mungkin harapan juga terhadap usaha dari Bu Tutung.
5: Ya, kalau kami dari inginnya memang memajukan ya. Jadi kita kalau setiap pertemuan itu memang setiap UMKM suruh membawa hasilnya, Mbak. Jadi nanti dijual di situ, di grup kita yang di pertemuan Al Hidayah itu nanti kita jualkan di situ. Jadi semua UMKM apa yang ada kita masukkan ke Al Hidayah itu biar bisa laku semuanya gitu, Mbak.
3: Oke, jadi yang bernaung di Al Hidayah kalau pas kumpulan, kalau pas ada pertemuan wajib bawa apa yang memang diperjualbelikan gitu ya, produk-produknya, biar nanti satu saling tahu, dua akhirnya laris. Baik, harapan dari Bu Yuni terhadap usaha Bu Tutup monggo.
5: Ya, pengen saya tuh lebih ditingkatkan lagi.
3: Amin.
5: Dan bisa sering berkomunikasi. Ya, berkomunikasi mungkin dari customer, dari anggota sendiri. Mungkin kalau mau masak apa, besok aku mau ini ya, di grup atau di itu di WA itu bisa dikomunikasikan. Jadi semua anggota bisa tahu dan bisa memesannya. Jadi lebih dia lebih maju lagi, mungkin tambah
3: amin.
5: tambah penghasilannya.
3: Oke, amin pokoknya. Baik, terakhir ke Bu Tutung ini sebagai penutup, sebagai gongnya. Monggo, mungkin ke depan Bu Tutung mau punya usaha yang seperti apa gitu ya, dan mungkin juga pesan-pesan, harapan-harapan juga, dan tips gimana biar bisa sabar dan ikhlas kalau punya usaha. Monggo.
6: Ya, terima kasih itu. Untuk kedepannya harapan saya itu tadi apa yang diberi semangat sama Ibu Prima dan Ibu Ketua saya, insya Allah akan saya jalankan, akan saya perusahakan, saya usahakan. Mudah-mudahan usaha saya bisa akan menambah peningkatan ekonomi saya sebagai ibu rumah tangga. Dan tadi ada saran-saran untuk lewat Gojek atau GoFood, ya insya Allah nanti biar saya apa yang tadi pesannya dari ibu-ibu pembimbing saya, insya Allah itu adalah masukan yang sangat baik sekali. Kedepannya insya Allah akan saya laksanakan dan minta doanya juga.
3: Pokoknya misal bantu doa gitu. Okay. Kita doakan sama-sama Ibu ya.
5: Amin.
3: Amin. Dan terakhir tips biar sabar dan ikhlas kalau punya usaha.
6: Ya, tadi seperti tadi kita ya memang apa menghadapi orang-orang yang berlainan karakter, yaitu saya juga harus perlu sabar dan ikhlas.
3: Oke, jadi pokoknya sabar dan ikhlas menghadapi customer yang macam-macam rupanya, naik turunnya harga, dan mungkin berbagai macam rasa yang Bu Tutung ciptakan dari lauk dan sayurnya gitu ya. Pokoknya lancar-lancar, sukses selalu pokoknya. Amin. Dan semoga tadi apapun yang diharapkan, apapun yang nanti ke depan mau dijalankan, bisa semakin sukses, semakin amin. Lancar. Amin. Kapan-kapan kita ngobrol lagi.
4: Amin.
3: Versi Bu Tutung ada lauk, sayur, snack, macam-macam tadi banyak. Dan matur nuwun juga atas cerita-ceritanya. Terima kasih Bu Tutung, terima kasih Bu Yuni, sama, Bu sama. Prim atas cerita-ceritanya hari ini. Dan demikian guys, Kang Mas Bayu sahabat budaya Perigal Teras UMKM Perempat Arena Semarang edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Sabar dan ikhlas terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, sebagai pengusaha wanita, apa yang harus kita lakukan? Berikut penuturan Primiti Fayanti dari Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Semarang.
1: Untuk ibu-ibu UMKM seluruh Kota Semarang, selalu semangat. Kita sebagai wanita jangan hanya tangannya minta begitu ya, tapi kita sebagai wanita juga harus wanita yang berdaya, berkreasi, dan punya finansial yang mandiri.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, rombongan 57 biku beserta Indonesia Walk for Peace 2026 tiba di tempat ibadah Tridharma atau TITD Hoan Kiong Muntilan di Kabupaten Magelang pada Rabu kemarin 27 Mei 2026 setelah menempuh perjalanan 600 km dari Bali. Para bante asal Thailand, Malaysia, dan Laos ini beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur melalui Vihara Mendut. Selama perjalanan, mereka menunjukkan pola hidup sederhana dengan tidur di lokasi terbuka atau tempat ibadah. Adapun mengusung tema Dharma menjaga perdamaian dunia, aksi jalan kaki ini diharapkan dapat menjadi sarana menyebarkan pesan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan universal kepada masyarakat Indonesia serta seluruh penjuru dunia menjelang perayaan Waisak. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Masjid Agung Darul Mutakin di daerah Kabupaten Purworejo menyalurkan daging kurban kepada sekitar 1.200 warga pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu kemarin 27 Mei 2026. Hewan kurban yang disembelih terdiri dari 7 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang didistribusikan secara tertib menggunakan sistem kupon mulai ba'da suhur hingga menjelang maghrib. Takbir Masjid Muhammad Abdul Rashid menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan para pekurban dan kerja keras panitia dalam menjaga amanah tersebut. Adapun selain memprioritaskan kaum duafa di sekitar masjid, kegiatan tahunan ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial antar warga. Dan masyarakat menyambut antusias program ini sembari berharap jumlah hewan kurban terus meningkat pada tahun-tahun mendatang demi menjangkau lebih banyak penerima manfaat di wilayah Kabupaten Purworejo. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas, mi pamirsa sutresna yang siap nikah, ya, semoga saming laras, sami midhangetaken pasugatan degelan wonten ing giaran Pro 4 RRI Semarang dinten Kamis sak menika, nggih. Ingkang badhe dipunataraken menika kalian basi atau para kanca kanthi rerahan goro-goro berlian. Semoga sugeng laras, sugeng midhangetaken.

0: ketan. Bareng bareng pojok. Yang ni cantik. Nengas apa nganda? Karena ini nang pojok dia banyak warung cilik di sini. Warung warung pojok. Sing kondang tahu tempe. Jata wajik sapa nunggalane. Mingko tatate tatate nyorano lomboke. Aming nyok anu karangan minyak sak karmane dhewe lha yo. Ning titipalan iki ora gatuk. Lah kok min sepele tatate tatate ora nganggo lombok. Dadi wiriwit iki kan dadi titipalan iki turah. Ini jape, mana-mana ke sing nyindeni, sing marang ganani ning. Saiki iki ya tau ya, aku tau weruh dunek-unek ke warang kono. Ayo kudu sing nyindeni mumbengi.
1: Napa? Sinden. Unek ke wong ora tata. Warang kono ngoten.
0: Aku ya meneng wae kalah nyoto. Ha sinden ki mbiyen sinden. Saiki wis dileh warang kono. Wiraswara, nek mbiyen girang, mbiyen.
1: Wirane wirane swara sapa ya?
0: Wah, gandang.
1: Anu, cah enom bagus ning brengos lho.
0: Aja patokan brengos. Tikus kewe jebul. Jebul wis brengosan, aja patokan brengos lak jenenge wae. Saya sih, saya sekali ya.
2: Bu, aku krungu le gerenengan, meng tak ngetes kok kaduan, tak rungok ke.
0: Apa no, wong lanang kok tak pola pola dinjen.
2: Tenan, aku agak ora seneng kok karo pola tingkahmu.
0: Tegese, mesti ono lire.
2: Agar ono radio terus didep terus, agar anu ngerasani waranganane. Oh, ngerti aku saiki. Kowe kedanan radio kuwi to?
0: Heeh. Ya kayak iki wong betarepe karo radio sanji iki. Wong nek jukukan saka pinggir kutha wis nyilakani to. Kawruhe iki kurang. Ngono. Kowe iki uga kutha ning lar-laran. Gese kutha dilar. Nek jane ya desa ning gandeng kutane dilar dadi kecakup. Kutane ya kuwi apa-apa ra nalar kuwi. Lah wong sinden ki ngalem tok saking senenge ling rungokke kok njut.
2: Kaya kono. Ah iya, nggo tambo kangen ora weruh wonge anggere krungu swarane. Heeh. Ah saiki ndek bojo radio kuwi wis pen. Aku tak trimo ora dadi bojomu.
0: Mah, hawa. Wong wedok anggere mangsane ngliwet padu. Ya wis nyilakani. Aku mbiyen kok ya gelem dikukup ngoho. Yang nyatane mbiyen aku ki sekeng ya kuwi dodol gule. Lah kok mengkon asah-asah kok sesek dipek kok ya la iki lire trande panguwasa.
2: Oh mboten ngoten Mas. Sampeyan ya padha wae ya bojoku ya tak ajeni. Ning wong niku rak ya nganggo tepo slira. Kula bojo esuk-esuk kami turu godhok wedang dingkelan golekke pacitan ladeni. Ora tau digepe karo guyang-guyu. Bareng radio kok ngono kok le ngedep nganti jinggleng gak anggerana swara mak cengkeng ngono wae mesem sajak ngematake napa mboten iri hati kula.
0: Kowe iki aja bojone tak suntreng wingi. Tenan aja jenenge kok padha gotong royong golek pangan. Rezekine uripe karo kowe iki
2: wo. Ayu radione kok timbang kula nggih. Nggih. Nggih ta?
0: Heeh. Tenan kowe iki mintak nengke wae kok. Tak nengke wae iki, Bu. Tak undang iki dongi tak kon seneng-seneng ngrungokke warung pojok tahu tempe nak rasane ming rano lamboke. Lah kok dadi kowe malah muring-muring. Kowe iki rumahmu nek oh alah mbone. Alah rumangsa ta nek kowe nglakoni ya ora bener ki.
1: rumangsa.
0: Niku. Ah nek njur kowe delok ketoprak mik ngomongke role, wae kok aku ra serik. Wis kono nang panggung. Melu sing dadi Damar Wulan. Kok aku tampet-tampet kabeh-kabeh iki ning kata-kata. Tidak merasuk dalam hati. Pokoknya ya temenan ama ning rungokke radio wejet kidanan sinden. Darah kowe entuk sinden ki le makani nganggo apa? Angel lho pakane waranggono ki. Esuk proto. Sur rodawan uler lho. Rangen to. Amek ngrungokke kok dadi berbrolo. Berlolo.
2: Berlolo.
0: Ah srep mau niku ora iso ngono.
2: Ane wong kula niku nesu niku iso menyatakan nopo sing dadi isi hati.
0: Iya, tidak sudah. Boleh lari. Saya satu lelaki. Pegang kuasa. Pisah. Gedhe iki omahe. Kowe amben wetan aku amben wet kulon.
2: Ngaten to.
0: Nek jangan ngarung liwet tengah.
2: Wong urung-urung kok wis nata. Wong niku ora wonten penyelesaiane. Ngoten.
0: Wong bebojan ki aja persoalane kecil. Yang dibesarkan itu karo urusan pribadi yang langkah.
2: Apa ngeten supaya aja nganti wonten cecung.
0: Ah, apa deh. Aku kan ngeri nesu kelingan tanah airku. Nggih, omong aku terus Jakarta. Ya rayar nek lumrah wae rak ya ora ngono to dong tegese ku.
2: Nggih ngeten nggih sik deh sama ngajeng.
0: Rak teng omong ra karo wang. Deh iki nganggono papane. Lah kok jangan gitu deh. Ada kok deh perlokke. Ana deh kok nggo pokok. Sakniki ngoten nggih deh. Raya sampiran wae jangan gitu deh. Kok ya deh. Lho. Lah wong awake dhewe iki kakek Jakarta wae meng ngambus tepis miring kok iso omongane dangdong.
2: Aniku rak kula meng manut sampeyan to. Mula kula iso matur njur nyujanake karo waranggono. Wong kula niku meng samang dereng ngerti. Kula ngertian niku rak moh umuk karo sampeyan niku.
0: Tegese.
2: Kula niku nggih wiraswara.
0: Lho tenan.
2: Wedok kula niku.
0: Tenan.
2: Wah nek nyenggaki pripun dua lolo. Lolo ing biyek kula niku nek no.
0: Aning mbasan njot ora ana sing ngundang sing niku longkek kan biyen sapa to? Kaya rombonganmu ta kanggo pring ngono ya. Kanggo pring njot kiwoncor njot kene gong kok iso ringkes ya. Ya nek arep wiwit nang isor pring kae ya sepi kae nyanyi nyanyi sikra miler kanker biyen kowe
2: mboten niku ra mbok kula
0: wong kae
2: ha nggih aku lan niku turun seniwati seniman niku
0: dadi kowe iki saiki teranane meneng-meneng gending seluruh
2: iso

0: neng gending-gending. Ambok yo bahasane iso sampe ngajeng saka pundi saka Jepang kula yo iso.
1: Iso.
0: Omongan Jepang yo iso.
2: Aku pancen yo wis ngrepet. Delok mripatmu. Mripat wae. Lan corek iki corek Jepang.
3: Nek Jepang kepiye nak tak tresnani iso ben tak tukake klinting.
0: Wong meng seneng kok terus.
2: Piye?
0: Nek Jepang niku padane nek hitungan niku itni sansigo perimon padane. Nggih. Okay. Nek bahasa Belanda 1 2 3 4 5. 5 niku diwewek medhun.
2: Rasen kuni kok sik muni kuwi. Nek rasen kuni sengaran diwewek medhun.
0: Nek bahasa internasional niku 1 2 3 4 5.
2: Wah.
0: Kaya kaya gayemi ngene nggih.
2: Kuwi model omongan sapi.
0: Yo mboten.
2: Fah. Now.
0: Ngene niku bahasa Inggris.
2: Aja.
0: Niku bahasa internasional.
2: Niki ambine anggo teknik.
0: Sripun.
2: Au.
0: Nah. Angge karo.
2: Dene kaya au, au.
0: Niku lah herder.
2: Angge bantane to.
0: Seje kok.
2: Iki mau tekan hitungan, coba terus e.
0: Lho langge niku nek cara Bandung. 1 2 3 4 5. Ngaten iki.
2: Genep.
0: Genep niku 6. Ngaten.
2: Wis genep. 6. Anu, Arab.
0: Arab wahid isnin salasa arba'a khamsa. 1 2 3 4 5.
2: Wah, aku sesuk nang kelurahan. Iku ndaftarke megat kowe ra sida. Agem ajamu nek ana tamu saka ngendi-endi sang ngantani ta?
0: Ya nggih.
2: Mutu aku wingi ana tamu omong ora iso tak nengke wae. Bisu.
0: Ara nggih saged to nganggo ulat lan nganggo sulap
2: wae nek nek kesenian.
0: Keseniane nggih iso.
2: Piye?
0: Nek niku to? Jepang niku baris. Biyen kula biyen jaman semonten ra bangsa kumiing.
2: Oh.
0: Kumiing njur konton nari gumi niku gotong royong.
2: Kumico.
0: Kumico niku anu asisten wedono. Nek kuco niku lurah. Dadi nek nglurahi nguconi.
2: Wah, nek resik banget. Nek blaco.
0: Nek blaco niku nggo buntel sampean. Tenan nak.
2: Nek nyanyiane.
0: Nek nyanyiane. Oh, apa nek nyanyiane? Ajem sing ya napa sing
2: iki. Wah. Ana daya, Bu.
0: Kok medeni ya? Sing dunekke
2: kaya sore kok.
0: Gatot kaca.
2: Wis sore kok.
0: Hah?
2: Daya iki sore rak rungkut to wong. Bareng candhe Allah to. Nek, nuh ya. Monggo pisana.
0: Monggo.
2: Naturaken kesugengan rawuhipun wonten ing pondok kula.
3: Ya.
2: Oh, dosa sanengno malah.
0: Mun sampeyan urung-urung ya ngaturaken kesugengan.
2: Lah ya piye?
0: Arane sugeng ta, Nak? Saking dalem kemawon menapa?
2: Wah, sugeng tenan. Anake sapa?
3: Nggih, wirujeng, Pak. Sampeyan kok bodal mriki, Pak?
2: Mila, mila nggih mangsulan aku deg-degan. Mangsulan apa?
0: Suara kok gumrendeng banget nggih.
2: Sing jeneng suara irunge ya kono.
3: Wah, iki wedok iki.
2: Bandung wong iki. Wedok.
0: Nek wong Bandung.
2: Wedok kamung kocadok. Wonten waton.
0: Panjenengan saking pundi, Nak?
3: Saking Jawi.
0: Oh, lajeng mlebet.
3: Nggih.
0: Anu, nggo tindak mriki sekedap.
3: Iki badhe
0: lepen mriki.
3: Rasane Ibu?
0: Badhe kula ucek.
3: Wis memret ae ucek.
0: Wong nyon preso saking pundi menika kadaleman?
3: Dalan omah kula.
0: Iya.
3: Mboten kula gawa.
0: Genti kowe kok, Pak, sing ngomong. Aku ya ora iso.
2: Golek nemen nyantek ta. Nek ora disiki menyan bunek aku. Badhe ngaturaken kesugengan dhateng panjenengan nak ingkang prasaja kemawon yen piantun saking pundi
3: awontan pun kula menika priyayi
2: sanes piyano
1: Piyayi.
2: Piyayi luhur.
1: Luhur?
2: Tinggi.
1: Joko.
2: Wih, Joko ini.
1: Dan pun ini, Bapak?
2: Inji.
1: Kok buat bisa di?
2: Aneh merah.
0: Makelar kok.
2: Makelar. Menapa badhe mundut griya?
3: Mboten tekesipun mboten cocok yen Bapak kagungan omah kok apike kaya ngene.
1: Bapak dereng sesapa?
2: Mun sakmene sampun langka balung kados. Sesapa meneh tanpa entuk-entukan. Abang kok ngene sesapa wis ora gayo-gayoan ah. Gayo kok brisane agek seger-seger ngomong kowe kesenian kok. Lajeng nungsung. Nungsung pangertos. Kagungan kersa menapa dene kok gembrojok tanpa larapan wonten ing ngepapan kula iki ngantos bedah-bedahken bethek.
1: Napa kula tenanangan?
2: Kula stane numpak tergandeng.
1: Mboten kula menika tebih omah kula.
2: Oh, ngaten.
1: Kula saking omah dumugi mriki namung nampak.
2: Bener ngendel ke sikile. Sikile pengkuh. Ning kok rasa ditekung.
0: Wong kae mengurung kok.
2: Nggih, lajeng kagungan kersa menapa?
3: Kagungan putra, Bapak.
2: Ko, dadah. Kadah. Tak duwe ya, Pak Dikeli.
0: Duwe ning siji.
2: Dadah namung tuwi.
1: Setri.
2: Nggih.
1: Mangnehke kula.
2: Wah sakit nggih.
1: Kubung kula gelem.
2: Nggih, jukun.
1: Lah kok dijukuk?
0: Mbak sampean niku nek ngendika ki nganggo
2: ngendika ngediat daya ya strip kok. Ngomong di anak wae takokke kok sing aleng-aleng ra ya duwe ya ben kok.
3: Tegese nek kagungan putra ajeng kula pek bojo.
1: Nek putrane kula pek bojo,
3: bapak mesti dadi maratuwa kula.
2: Mboten klentu.
1: Duwe penjaluk napa, Pak? Napa sampean kan mejahi?
0: Angel ya, nek takut kaya ngono ki angel.
2: Minjing minggu. Minjing minggu kemawon menawi sir badhe medhai.
3: Menawi kekudangan mbok menawi ming anak siji iki neh. Ana sing arep ngepek nggih penjaluk kon mati.
2: Kula menika anak-anak strimna kangge lunak kemawon. Tegesipun sinten sak ingkang badhe ngersakaken mundhut garwa?
3: Nggih.
2: Kula ulungaken tangan sekalian.
3: Stel kenduh.
2: Terus mboten badhe kok pados tiyang bagus sugih. Ini kok mboten dadi.
3: Kula menika dasare sugih ya isih enom. Omah kula pun preso dereng.
2: Dereng. Menapa panjenengan ato?
3: Lho,
2: griyanipun.
3: Dipun pejiti?
2: Pun beto
3: mboten.
2: Oh, wonten dalan.
3: Ler megi wonten griya kaca menika gandeng-gandeng menika.
2: Oh, kae sing kaca sak pengilon gandeng-gandeng kae.
0: Desane kowe urung ngerti kok wis
2: ngamati. Isunipun pundi?
3: Kemiri.
0: Kemiri kiwa menapa tengen, Nak?
3: Tengen.
0: Kok pindah tengen?
3: Nggih, wong rumiyin. Rumiyin nalika tesih wonten tungkak.
0: Menika oh, tungkak.
3: Nggih.
0: Kalian jempolan.
3: Menika sanding jentikan.
0: Nggih. Kalian gandu?
3: Garesan, garesan.
2: Pokoke iki kuwi
0: iki sampel apa
2: piye? Kecamatan Garesan.
0: Urut-urut sampel to kok amalan.
2: Kemiri iki ya ana desa
0: Kemiri. Lho kiwa dalan apa tengen dalan ngono lho sing tak maksud.
3: Kiwa dalan.
2: Oh, Kemiri.
3: Nggih. Omah joglo ler mergi cati jo.
2: Oh, nggih.
3: Menika nggih.
0: Arep nek ngono ya sugih tenan.
2: Nggih. Ajo ke dudu cet kok.
0: Napa?
2: Lumut.
3: Boten nggih cetane.
2: Mun cet.
3: Nggih.
2: Lajengipun kula menika griya sae nggih kenging awon kenging paten anak kula judu.
3: Sae sae mawon, Pak.
0: Lajeng panjenengan ngagem tetenger sinten yen kula nyebat?
3: Mboten ditengeri.
0: Menapa nggih namung ki sana anak ngaten.
3: Jeneng.
0: Lah nggih tetenger.
3: Bambang Boimin.
2: Bambang Kementen. Iki ngaten. Kula menika wujud namung tiyang sepuh namung gadahi
3: purba.
2: Purbo. Pas iso dhatek anak kula undangan, Bu.
3: Ade dina pake putra
0: anak e agak lunga e.
2: Lunga ta.
3: Desa kula padatan.
0: Lho, ngaten-ngaten. Kuwi kira anak iki gumantung kowe to, Pak Ne. Nek kowe iya ya anak
2: manut. Kula menika pancen anak stream menika gegadanganipun ugripun wonten ingkang mundhut kula sampun sah lan sampun marem.
3: Nggih.
2: Ah, lajeng panjenengan angersakaken mundhut anak kula menapa sampun ngertos kawontenan kawontenan harianipun.
3: Tegesipun kados mundi harian.
2: Kula iki namung kados ngaten menika.
3: Nggih. Ayo.
2: Bayu menika tiyang mbon caget mestani.
1: Remen, Pak.
2: Wong ayu dunekke Allah ya kena.
1: Nggih, iki. Kula minjing upami sampun dados mantunipun Bapak, kula ngetutaken nggih, Purun.
2: Nggih, ora ndumah wonten.
0: Dunekke omahe kok
2: iso wong glandangan ya.
0: Ayo pripun kersane sampean kene manut.
2: Yen saestu mila nggih monggo kula caosaken dhateng panjenengan.
1: Nggih, artopun tampi menika kalian pakaian.
2: Menika pakaian menika mboten kemawon. Kok mboten gadah jaran.
1: Pakaiannya gemanipun calon manten.
2: Ora ngono ta pakaian jaran lak.
0: Ya. Wong sakmono kok.
1: Ah menika guntelan menika kangge Bapak. Waduh, menika namung anggenipun dikak piyambakan kemawon, Pak. Wong menika sawer.
2: Wongne nyambi sulapan ya. Delok ngono.
0: Niki kok katutan berlian-berlian.
1: Niki bangsa mas-masan berlian nggih.
2: Iki kula tampi nak.
1: Nggih,
2: sampun kula.
1: Lho nggih, Pak.
2: Lajeng benjang menapa?
1: Seminggu.
2: Oh, ngaten iki.
1: Sampun pinten, Pak?
2: Iki santen
1: nggih.

0: Zah, ini. Dan perlu apa dengaran sama ini?
1: Ayuh, wonten perlu sekedik. Sampun, Pak Lurah lajeng kaget sampun. Niko, perlu niko namung perlu pulau piambak mboten berdaya nih.
0: Nggih, ini perlu apa?
1: Meniko Pak Lurah, kula niko rak kesang ketimplak-timplak. Ini pepinginan ora tau keturutan. Gandeng kula niku, sesuk niku lajeng gadah perlu. Lan ngetokke berbeteng.
0: Nggih,
1: Pak Lurah kerso mundut meniko alih-alih meniko.
0: Oh, sama niku dadi arep dodolan barang niku to. Oh, anggih ngoten. Nek pancen mangdol tenan kula ya gelem niku. Sebab mangke wong ngene bulura nggih enter dhuwit, mangke mangke
1: ning kersa to, Pak Lurah.
0: Regane pinten niku?
1: I monggo menawi kagem Pak Lurah sampun mboten awis. Monggo. Tagunganipun arta pinten?
0: Lho, raya regane iki piro, Pak? Dadi wong kuwi ana regane.
1: Sawontenipun artanipun Pak Lurah.

Sunday.

0: pas banget iki tenan. Nggih saiki gandeng
1: wis. Sing tujune mburi iki ora kacau lho.
0: Ndoke ngendok pira ta? Tuku pira ta?
1: Wah, ndoke genan tak 500 sih. Tujune tak serepi lho tujune.
0: Pira?
1: Lah ya 500 siji
0: kuwi. Lah kowe teknike le ngendok le mbah gendok ra ya diperteluh.
1: Aduh, saru banget kok.
0: Lah wong semene aku entek sesuk nggo mangan dhewe iki.
1: Ara ya tuku meneh.
0: Tuku-tuku ra ya wong kuwi nganggo menghemat.
1: Wah, kuwi wis meh separo-separo.
0: Teh yo jangan pirang-pirang bungkus didekok. Dekok esuk awan jogine ngono.
1: Hanya dia kecut.
0: Ah, pucet ta kae meng dikekke kok.
1: Ha ning ra awake dhewe ndur kuncoro.
0: Wis saiki piye? Anjing anake dhewe wis ketemu, linggo apik kaya ngono. Coba dipidatoke kuwe sisan manggake. Para rawuh.
1: Aku isin.
0: Iya, ngene nganggo tesna.
1: Aku ki ora tau omong nang ngarepe wong akeh.
0: Apa aku ae karo ta wong tas?
1: Oh. Aku ya ora bentuk panitia.
0: Kena serbekan ngono kok.
1: Panjenengan ora ya ana panitiane. Kok malah serbek banget.
0: Dadakan ki opo?
1: Ayo wis desek ngono. Panik. Anu mau ki uyan-uyan ki mau kaset to.
0: Lha iya ta?
1: Saka ngendi ya kasete?
0: Kowe to apa rung tak kandhane wingi kae.
1: Wis apa ya HP ya? Jadi kae kaset saka kowe mau sing sak tumpuk mau kabeh saka PT Wisanda.
0: Lah iya ta? Aku wis sing apik
1: ngono. Nek ngono ya tuku kowe wae.
0: Lho aja nganti telat. Terus tuku angrono sing anyar, jepti.
1: Ha iya.
0: Ha iya ta?
1: Uyon-uyon. Wayang bareng ngono.
0: Oh, sing wayang gagelan.
1: Ana.
0: Ana.
1: Toprake?
0: Ana.
1: Tuh, apa kok
0: ana? Ana, toprak ana, dagelan ana.
1: Wayang
0: munyo, munyo ana.
1: Heh. Atok malah nembang.
0: Nah, iya.
1: Coba kowe wae.
0: Iya. Sagung sagung kahormatan para rawuh kakung putri Kang Minulya. Gandeng menika sampun wanci.
1: Kae dimetu wong akeh.
0: Sagunging para rawuh monggo ingkang kula ajengaken dhateng ngadhep sampean sedaya. Menapa wujudipun ingkang penan adhep benteran utawi nyamian menawi wonten lan kirang sekedhik monggo kula aturi ngrahataken dhateng para rawuh kakung putri ingkang Minulya. Menapa to bedanipun? Lemper sapanunggalanipun mila atos niku anggenipun damel sampun tigang dinten sak menika.
2: Coba nek kowe piye?
1: Pidato ki bahasane rak nasional. Tamu-tamu kae
0: umumne sekedarlah atur kula menika ibunipun ingkang badhe pidato.
1: Nah, ya sekedar. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, maaf bila mana ada kesalahan. Adapun hidangan yang sudah saudara-saudara hadapi, saya Minangka.
0: Malah telemungan Minangka. Sepandai kata.
1: Saya maaf sekali lagi, saya sebagai pengacara menghaturkan diperbanyak terima kasih atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik sekalian. Maka waktu kami persilahkan untuk hidangan-hidangan yang sudah saudara hadapi. Maka rahatilah seenak seperti di rumahnya sendiri. Terima kasih.
0: Ya,
1: dari ini, sampean mau.

0: Bapak utawi Bu nggih nyuwun pangapunten dene kula damel kuwane para tamu.
1: Menapa kula mboten ngundangi Pak Lurah kula lajeng kabibaraken.
0: Mboten bab nika. Kula wonten keperluan iki saestu rene kula pancen
2: kula tak ngisi rumiyin.
0: Nggih madhiyen iki mantan iki di anu.
2: Kula tak medal kedah
0: iki. Anak iki, anak iki
2: dhewe dilarat
1: kabeh kula ing nyepeng. Ora pareng karo Pak Lurah. Kae mantene lanang arep metu ora pareng ngono kok.
0: Bu?
1: Kula Pak.
0: Menika menapa Ibu gadah anu rumahs gadah ali-ali menika? Ika pun sekaaten.
1: Oh, yang kula sekaaten abdul. Menika bapak ipun ning
0: gandhang. Pancen saking riki.
3: Kula namung kangge tandha mripat.
0: Nggih. Rasane sipun menika menapa mawon?
3: Kata
0: Sofi, bu anu.
3: Salam dipun anggi anak klostri.
0: Oh, kaje teman saya.
3: Ingkang wonten blangkon, ingkang daler niko di tunggalipun meniko.
0: Lah kok meniko napa?
3: Iki meniko barean meniko. Pun muyek teng mriki.
0: Kaje
3: kaje rapat saya perlu.
0: Datang ngaten. Anu nggih nyuwun pangapunten sak menika dipun klempakaken rumiyin pinten cacahipun lajeng menapa wujud
3: dibandane awake dhewe
0: iki dipun cacahani
3: Pak Lurah. Saiki iki ngono kekayaan itu harus
1: orang ngono Pak. Mbok sampeyan delok liring netrane Pak Lurah kok nyawang mantune dhewe wae to.
2: Elak le cacah wis.
0: Gelangipun kalih rasa tunggal.
1: Kalih.
0: Oh, kalih ya cocok nek loro. Rajeng peniti pinten rakit?
1: Nggih sak renteng ngoten lho Pak
0: Lurah. Sak renteng. Mboten kalih.
1: Boten namung isine pun malah tiga. Terus tunggal renteng niku.
0: Lajeng sok kondi
1: setunggal tunggal rakit ngaten.
0: Nah, suweng bunderan
1: setunggal ingkang widodaren setunggal.
2: Kula tak ngisi sekedhap.
0: Mari. Lajeng rante. Rante jam kalian kalung.
1: Wonten. Kalung wonten jam wonten.
3: Malamnya tambah rante duwen.
1: Kowe iki ora omongan to, Pak Nek?
3: Lah sing gedhi iki lak rante mbuh.
1: Oh, iki kan rante jam jenenge iki.
0: Kabeh cocok Kidul.
2: Nah, nggih. Laporane
0: kabeh sing tak catet iki laporane ya cocok. Ning geseh siji iki ana ali-ali wajian sing anu ra ketok. Nek liyane ketok kabeh. Anu,
1: mboten gadah wajian
0: apa? Lha anu mboten gadah.
1: Mboten.
0: Jadi sampun ngaten nika, Bu, Bapak sampun ngantos kaget. Menika panten ingkang wonten ingkang gadah. Menika panjenengan nek tumbas pundi?
1: Nggih, pun tumbas. Ingkang gadah panjenengan wonten nggih.
0: Lha pundi?
3: Menika mantu kula.
0: Meniki to?
3: Inggih, larenipun menika.
0: Niki sing dhewe sampean.
2: Nggih, Pak.
0: Nek cukup teng pundi?
2: Oh, negari.
0: Lah ya negari iki negari ngendi, Dur? Itu pun gue nih sopo, jurle oleh duit sekarang nanti, ini kira gane oleh sipe.
2: Benar beken.
0: Bukan saat ini gak tenang, wong. Saya ini wis kupung orang rame-rame, daya orang nono. Timbangannya mangke, jurle kedawa-dawa, ini keluar rembuk gampang. Iya. Karena orang-orang mangke, kalau pasrah ke, sing wajib, kalau yang misak derma ngurus.
2: Oh, oke.
0: Ini barang sekolah bundi, nek li tuku-tuku sinten, nopo sama nih, so ngajak ke wongnya.
2: Ini nak ngamuk ke Pak Lurah, ngawal lho.
0: Ngawal?
2: Lho niki wati niki.
0: Lho kok wati-wati?
2: Jadi kok jelek kula tumbas.
0: Hale apa?
2: Lah mule ngedor.
0: Nah, tenang iki tenang to, Dul.
2: Sekecake lho Pak Lurah. Mampus aku. Sekecake lho Pak Lurah. Wis
1: mangke iki ta.
3: Aduh iki mripatku benakno, Bu.
1: Bapak ora nang mampus. Pak niki ana rembug gawat lho, kuwi aja nyawur wis. Pak Nek. Tak
0: sebule nggo bathuk
1: iki wah piye iki bapak kok ngeri.
0: Wis munggah kae kok bali aja semelang.
3: Tur sengara nek mripatku nginep. Lah kok pundi Pak Lurah nggih nyuwun senjata pitulungan.
0: Pun kula malah matur nuwun kalih sampean dene niki urusan kula ndur enteng. Bab buktine ana sing ngakoni ya wis ana.
2: Pun
1: nek ngono aku tak nyemplung sumur wae Pak Nek.
3: Lah ya tak gaweke isik urusan.
1: Isin banget.
3: Isin aku wae ya isin tampet
1: to. Nyemplung sumur kok luber
3: banyune. Sak menika ngaten ki mawon Pak Lurah.
0: Nggih.
3: Kanjeng mantu kula menika nggih kumpung dereng klajeng.
0: Nggih.
3: Tapi kula bebasaken mawon mboten tentu ki mawon. Malah kula gadah raos badhe kula angsalaken pun ngadun.
0: Sebabe.
3: Sebabipun aji arpa sugih nek tulika kaya ngoten mangke mindak anak kula katut elek.
0: Kok ora mau-mau nih, disaman merek apa nih?
3: Iki Kanjeng sinten to tiyangipun kekayaan kados ngaten, mila menika nggih dipun rembak sak sekitanipun kemawon.
2: Jadi kula mbok cita dadi mantune, Pak.
0: Nah, ya engko tak dadi mantan.
2: Wis trek mawon. Nggih, pun simbok mawon.
0: Lho, kok sae entuke ngaten, Pak. Mireng ngendikanipun Bapak bilih Kang Putra pun paringaken kula. Sampun lega penggalipun Bapak menawi Kang Putra dados bojo kula, Pak.
3: Lha saiki anakku PN.
0: Piye?
3: Naming kowe ngepek anakku kuwi wis ngerti to nek tak kaya ngono.
0: Iki,
3: Pak. Lan kowe ya ora nyambut gawe ning melu aku nanging semboyanku senajan kowe ora nyambut gawe cah keloron. Aku sing nanggung. Ning tanggung jawabe bebojoan kowe kudu sing tebal.
0: Oh iya.
3: Kudu sing tenan aja tok nggo sembrono kuwi bocah wedok sebab. Nek wis tok pek iki tanggung jawabe nyang cah lanang.
0: Iya.
3: Kowe sing tanggung jawab. Lan kowe ya wis ora dadi bocah meneh, Dul.
0: Oh ngaten, Pak.
3: Lan cah wedok iki nek tak sepelekake mesake mbombe suwal karaku wis tak gekke kowe gandeng saiki wis rampung. Ayo kaya ngene iki sing jenenge gara-gara
0: balian. Oh iya, pinesti kula, Pak.
3: Muga sampeyan sarang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sahabat budaya, perayaan gerbek besar Keraton Surakarta pada hari ini Kamis 28 Mei 2026 tampil beda dengan menghadirkan layanan kesehatan gratis hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sebelum prosesi kirab gunungan Jaler dan Estri dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, masyarakat dapat melakukan cek kesehatan di pagelaran Keraton hanya dengan membawa KTP. Layanan ini mencakup screening gizi balita, pemeriksaan mata anak sekolah, hingga deteksi resiko penyakit jantung dan stroke bagi dewasa dan lansia. GKR Kusmurtia menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus menjaga warisan budaya adiluhung, menjadikan momen religius Idul Adha sebagai sarana peningkatan kesejahteraan warga Kota Surakarta.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kendal melalui Dinas Pertanian dan Pangan atau DPP menerjunkan 42 petugas di 20 kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk mengawasi penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah guna menjamin keamanan pangan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Kepala DPP Pandu Rapriat Rogojati memastikan hewan kurban termasuk sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia di Boja telah melalui seleksi kesehatan ketat dan dinyatakan bebas penyakit. Adapun saat ini stok ternak di Kendal mengalami surplus besar dengan ketersediaan sapi mencapai 6.355 ekor serta puluhan ribu kambing dan domba. Meski kondisi aman, masyarakat diimbau tetap melapor jika menemukan indikasi hewan sakit agar segera dilakukan tindakan karantina atau penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Demikian saya Bisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: jeleng, bot jeleng, beli selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Selamat siang Kang Mas, baik sahabat budaya, masih di Perempat RRI Semarang dan masih bersama dengan saya juga Misal Sabda di Perempat RRI Semarang. Siang kali ini nggih Misal mengudara dengan info-info, dengan berita-berita, dengan hiburan nggih, sembari menemani aktivitas panjenengan pokoknya yang mungkin mau tidur siang atau sedang makan nggih, atau yang memang sedang berkegiatan bekerja kah atau seperti apa, pokoknya seluruh aktivitas panjenengan monggo sembari mendengarkan Pro 4, misalkan suguhkan menika nggih lagu-lagu, info-info yang semoga bermanfaat, semoga menambah semangat juga untuk panjenengan semuanya. Dan mungkin misal juga mau tahu ataupun monggo mempersilakan untuk panjenengan semuanya Kang Mas Mayu sahabat budaya yang mau sharing info tentang daerah-daerah panjenengan seperti apa ngaten nggih. Dan bisa kita lihat juga kalau di Ahmad Yani, Semarang ini terpantau sudah agak mendung-mendung gitu nggih. Jadi sudah menuju hujan. Kalau di daerah panjenengan seperti apa? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Keroncong. Musik yang dibawa oleh pelaut dan pedagang Portugis di abad ke-16 ini awalnya dikenal dengan nama Fado atau Moresco. Seiring waktu, musik ini berakulturasi dengan budaya Nusantara, terutama di daerah Batavia. Melodi lincah dari alat musiknya yang seolah menghasilkan bunyi crong-crong membuatnya dikenal dengan nama Keroncong. Keroncong Tugu, nama yang diambil dari daerah pemukiman keturunan Portugis di Batavia. Instrumennya meliputi ukulele yang lincah, selo sebagai bass melodi, biola yang merdu, dan gitar pengiring. Namun, yang paling unik adalah gitar kecil berdawai 4 yang menjadi nyawa utama irama keroncong. Di era modern, keroncong tak hanya milik masa lalu. Musisi muda kini bereksperimen menggabungkannya dengan jazz, pop, bahkan rock yang menghasilkan genre seperti pop keroncong, keroncong cengdut, dan juga keroncong milenial. Musik ini terus berevolusi, membuktikan bahwa keroncong adalah melodi abadi Nusantara yang tak lekang dimakan zaman.

Sahabat budaya masih kerasa ya momen-momen Idul Adha-nya, di mana ya pasti dagingnya masih banyak sampai bingung mau dimasak apa ya, karena misal sendiri turut merasakannya nggih. Alhamdulillahnya misal juga dapet gitu nggih daging ya sebagian gitu nggih untuk bisa bersama-sama dinikmati gitu nggih yang sudah dikorbankan dan membawa berkah untuk semuanya. Jadi udah agak pusing ini ya, pusingnya tuh bukan pusing karena makannya, itu mungkin nomor kesekian, tapi pusing mau dimasak apa lagi gitu nge. Kalau kemarin sudah coba bikin sate gitu nge. Kalau beberapa waktu nanti kurang tahu nge mau dimasak apa, mau dibikin apa lagi. Karena kayak rasa-rasanya referensinya masih agak kurang, tapi kalau sudah mencari referensinya, sudah cari resep-resepnya, niatnya yang belum ada gitu ya, jadi sama aja. Dan masih dalam momen-momen Idul Adha juga, Polres Purbalingga ini melaksanakan penyerahan dan pemotongan hewan kurban Idul Adha tahun 1447 Hijriah di lapangan Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga pada Rabu kemarin ya, 27 Mei 2026, yang nantinya dibagikan pula kepada masyarakat. Disampaikan AKBP Anita Indah Setianingrum selaku Kapolres Purbalingga bahwa yang diserahkan ini adalah hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada para penerima. Selanjutnya dilakukan pemotongan hewan kurban untuk dibagikan. Dan ini juga melibatkan dari personel Polres Purbalingga nggih. Kurang lebihnya ada total 10 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Dan alhamdulillahnya diharapkan juga kurban ini semua bisa membawa berkah, bisa mempererat tali silaturahmi antara Polres Purbalingga dengan masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dan hewan kurban di Purbalingga ini yang diberikan oleh Polres Purbalingga ini diserahkan ke Pondok Pesantren atau Ponpes Darul Islah, Ponpes Darut Taqwa, Ponpes Madani, Yayasan Amalan Masyarakat Sejahtera, Madinatul Datul Mutakin, Torikutusalam, Ponpes Raudlatus Solikin Solihat, dan Bustanu Ushi Syakil Quran di daerah Kabupaten Banyumas, Purbalingga. Dan selain itu diberikan juga ke beberapa tukang becak Pangkalan Sironggi, warga desa Grecol, warga kelurahan Kalikabong, warga di terminal Purbalingga, warga RT Purbalingga Kidul, SMK 2FA, dan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Purbalingga. Dan ini benar-benar jadi salah satu wujud nggih bahwa Idul Adha itu membawa berkah untuk semuanya, karena dari total banyaknya yang disumbangkan tadi, yang dikurbankan tadi, dan misal sudah sampaikan banyak sekali daging-daging yang akhirnya bisa diserahkan, diberikan kepada masyarakat gitu nggih. Jadi banyak sekali listnya, dari pondok pesantren, dari madin, terus ke masyarakat tukang becak gitu nggih, warga desa, warga kelurahan, dan juga ke SMK, ke Persatuan Tunanetra Indonesia gitu nggih. Jadi benar-benar membawa berkah untuk semua-muanya.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah bentuk syukur tertinggi.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Budaya ada daerah ini ya yang baru rame, baru viral, baru jadi perbincangan di media sosial, media massa juga, dan ternyata ini ada di daerah Jawa Tengah, di daerah Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Batur, Desa Batur, Dusun Kerajaan namanya. Dan ini memang sudah viral juga tahun lalu. Dan tahun ini ternyata viral lagi karena kebanjiran hewan kurban. Kok kebanjiran? Karena jumlah kurban di desa tersebut ini di tahun ini mencapai ratusan ekor. Dan sedikit terjadi pergeseran gih. Terlebihnya mungkin di daerah-daerah Panjenengan juga biasanya sapi yang banyak gitu gih. Sekarang kambingnya yang banyak. Disampaikan Kepala Desa Batur Ahmad Fauzi, di tahun ini ada 52 kurban dan 339 kambing yang dikurbankan. Jadi 52 sapi dan kambingnya ada 339 dan ada 703 sohibul kurban. Jadi benar-benar ini jadi bukti hasil dari swasembada atau swadaya masyarakat, di mana ada sedikit pergeseran gitu nggih dari sapi ke kambing. Jadi kambingnya ini benar-benar banyak banget. Dan hewan-hewan tersebut sudah disembelih kemarin nggih di masing-masing musala dan masjid. Kemudian daging kurban tersebut dikumpulkan di gedung Muhammadiyah setempat dan disampaikan juga untuk masyarakat yang mau daging kurbannya ini ada sistem kupon pengambilan daging kurban dan disiapkan juga kurang lebihnya ada 8.000 kupon dan jumlah ini merujuk pada data di tahun 2025 karena kurang lebih ya ada 1.300 kepala keluarga di kajian dan kira-kira hampir mencapai 6.000 jiwa di dusun tersebut. Jadi kalau dari data 2025 dan sekarang sudah 2026 paling tidak sudah ada kenaikan ya. Jadi dipersiapkan total 8.000 kupon gitu nggih. Dan ada juga permintaan datang dari Wonosobo tapi masih belum diketahui pasti berapa jumlahnya karena sejauh ini secara khusus dari daerah Desa Kerajaan sendiri ini tidak membuka permintaan daging dari luar daerah Banjarnegara. Dan ini jadi salah satu wujud nggih kalau adanya swadaya masyarakat, masyarakatnya adem ayem gitu ya, ini ternyata bisa kebanjiran kurban juga sampai ada total 52 sapi, 339 kambing ini ya yang benar-benar memberi berkah untuk banyak sekali orang. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu contoh juga bahwa kurban ini benar-benar membawa keberkahan untuk banyak orang. Kalau di daerah Panjenengan monggo seperti apa bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Perempat Terari Semarang, Radio Plus dari Budaya Penjaga Tradisi ya, yang bisa panjang mendengarkan lewat 88,2 FM, 801 AM, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Masih bersama dengan Misal juga ya, setelah ini nanti di pukul 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Misal akan hadirkan gending-gending Jawa ya, semoga bisa menambah semangat juga untuk panjangan semuanya, menghibur juga untuk panjenengan semuanya sembari menjalankan aktivitas di hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Yeah. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya, itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini gimana supaya siap di tahun 2045. Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menghadiri penyerahan 51 ekor sapi kurban di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Bantuan ini terdiri dari 50 ekor sapi berbobot lebih dari 1 ton dan 1 ton dari pemerintah Uni Emirat Arab atau UEA melalui Hilal Ahmar, serta 1 ekor sapi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Daging kurban tersebut ditargetkan dapat menjangkau 21.000 warga dengan skema distribusi menggunakan besek dan daun jati demi mengurangi sampah plastik. Adapun penyembelian akan dilakukan di Rumah Potong Hewan atau RPH Surakarta pada hari ini, Kamis, dan besok di hari Jumat, mempertegas hubungan persahabatan serta komitmen kemanusiaan antara Uni Emirat Arab dan Kota Solo dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Demak menyelenggarakan tradisi iring-iringan prajurit patang puluhan pada Hari Raya Idul Adha 2026, yakni pada Rabu 27 Mei 2026 sebagai puncak rangkaian gerbek besar. Pasukan elit berjumlah 40 orang ini tampil gagah mengawal rombongan Bupati Estiana menuju makam Sunan Kalijogo di Kadilangu untuk mengantarkan minyak jamas. Adapun minyak tersebut nantinya akan digunakan untuk membersihkan pusaka sakral, yaitu keris Kiai Terubuk dan Kutang Ontokusumo. Selain melestarikan warisan leluhur Kerajaan Demak Bintorom, profesi yang memikat ribuan wisatawan ini memperkuat identitas Demak sebagai kota wali, sehingga diharapkan generasi muda dapat terus menjaga tradisi religi ini guna mendorong sektor pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal melalui kekayaan budaya sejarah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bilung.
1: Apa Kang Toga?
0: Lah jebule ora gampang dadi menungso kuwi ya.
1: Ah yes no.
0: Dulu pak. Ora duwe isin, kurang jangkep oleh dadi menungso. Nek nemen oleh isin tibane njoro ora keduman
1: lho. Sugih dirasani kere disia-sia.
0: Lah iya to lho.
2: Omong. Ting. Tong. Cakemeng.
1: Mula kuwi Kang, urip sing samadya wae. Sakabehane yen keladuk ki ya ora apik.
0: Ora apik. Lah iya bener, Lung, bener.
1: Urip samadya kuwi kejaba mujudake laku sing utama nanging uga bisa ngedohake sikap umuk, umalungkung lan dumeh.
0: Iya.
1: Kanggone wong cilik kaya awake dhewe iki uga bisa nyegah sikap rendah diri. Rendah hati kuwi penting nanging aja nganti rendah diri Kang.
0: Iya, cocok Lung, cocok.
1: Ra iki lho Kang, tangane cocok ya cocok. Rai jadi kram.

Assalamualaikum, perkenalkan saya Tri BTS, pendiri dan tetepuk Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiapkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR bertepuk 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, sebanyak 17 biku Sangha yang melakukan ritual tudong dari Jepara resmi memasuki wilayah Boyolali pada Rabu kemarin di tanggal 27 Mei 2026. Rombongan yang menempuh perjalanan bertajuk Walk for Peace ini disinggah di Wihara Veluvana setelah berjalan dari Candi Sima sejak 20 Mei lalu. Meskipun menghadapi tantangan fisik berupa tanjakan curam di Semarang dan cuaca ekstrim di Demak, para biku tetap teguh menuju target akhir di Candi Sewu Klaten pada 31 Mei mendatang. Biku Aga Cito Tera menekankan bahwa esensi perjalanan ini adalah merawat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman Indonesia. Adapun kehadiran mereka juga disambut hangat oleh warga lintas iman di sepanjang jalan yang memberikan penghormatan serta persembahan sebagai bentuk dukungan moral menjelang perayaan Waisak. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Taman Mas Kemambang Purwokerto di Kabupaten Banyumas menghadirkan inovasi wisata malam melalui festival lampu bertajuk Lumilet yang resmi beroperasi mulai besok 29 Mei 2026. Kawasan seluas 2,4 hektar tersebut disulap menjadi ruang bercahaya dengan instalasi lampu tematik berbentuk planet, tumbuhan hingga hewan. Manajer promosi UPTD BULD Baturaden, Topan Aji Pramukti, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan UMKM lokal. Pengelola akan memastikan aspek keamanan instalasi listrik dan kenyamanan fasilitas parkir telah siap sepenuhnya. Melalui grand opening pada akhir Mei mendatang, Lumilet diharapkan dapat menjadi ikon wisata baru yang memperkuat daya tarik wisata tematik di daerah Kabupaten Banyumas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik.
1: Pro 4.

0: dangdut, makin sore makin asik. Selamat sore, peng 4. Wilujeng santen, sugeng santen. Annyeonghaseyo, good afternoon. Aduh, misal harus belajar banyak bahasa lagi nggih supaya nanti kalau pas menyapa selamat sorenya kosakatanya lebih banyak. Dan seperti biasanya nggih, sampai nanti jam 5 sore kita akan dangdutan seperti biasanya. Langsung saja ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital Talgih 0811-277-7914, 0248-3166-661, atau bisa juga gih lewat aplikasi RRI Digital. Monggo kita akan dangdutan, akan goyang-goyang, joget-joget, happy-happy, atau pajarin mau kirim-kirim salam aja juga boleh gih, monggo. Langsung kita terima telepon dulu. Halo, Perodangdut.
1: Perodangdut, semakin sore semakin asyik. Apa kabar, Non Michelle?
0: Kabar baik. Bapak sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Non Michelle sehat juga ya?
0: Sehat, nggih.
1: Non, cuaca di Semarang, di sekitar RRI gimana?
0: Barusan hujan deras menikah, tapi
1: barusan hujan deras. Kalau di Tuntang ini ya nggak hujan tapi sudah mendung, sudah gelap. Lumayan gelap. Okay. Ya nggak terlalu gelap juga.
0: Oke.
1: Non mau request lagu, Non?
0: Monggo.
1: Lagunya Jangan Cintai Aku ya, dari Hamdan ATT.
0: Oke.
1: Ya. Yeah. Jangan cintai aku karena aku orang miskin gitu. Termiskin di dunia.
0: Aduh.
1: Nah, salam buat Pak Abdul Ghofur, itu biasanya nomor 1 gitu ya. Terus Pak Anggoro Wicaksono, Bu Ino, Tante En, Bu Karyati, Mr. Owi, Pak Bukori, Pak Kamari Kudus, juga buat Bu Anti di Geno, buat siapa lagi ya, Mas Bowo, terus ada lagi pokoknya semuanya aja lah ya, nanti kalau disebut satu-satu terlalu panjang. Ya
0: Okay.
1: Buat semuanya penikmat berat pro dangdutnya RRI Pro 4 RRI Semarang, selamat berdangdut ria, tapi jangan hanya dengerin sambil goyang tipis-tipis biar sehat badannya ya. Badan misalnya selamat tugas, tetap sehat, tetap amin. Semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah, barokah. Terima kasih, matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun. Lanjut. Boten sias, boten keangkat. Monggo dipunambali, diulangi lagi yang telepon-telepon nggih, kalau wau sudah kerangkring, tapi pas mau dipencet malah sudah mati duluan. Nah, monggo. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin sore makin asik, Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
2: Tambah mendung sisa.
0: Aduh.
2: Kesempatan kocoki, suasananya tidak bersahabat.
0: Tidak bersahabat.
2: Pokoknya hati-hati kalau di sungai, karena kidul kemudiannya peteng. Tiba-tiba kayak 2 minggu atau 1 minggu yang lalu yang di Peret itu, orang buang air besar malah hanyut. Jadi aku tembangin jalu anu, Mbak. Jadi aku pengen DUDA, Mbak, aku, Mbak.
0: DUDA nya.
2: Baru sekarang wis ngetok sesuk. Salamin buat semuanya. Okay. Aku lagi ngurus satu persatu, pokoknya buat semuanya, perempat RI Semarang.
0: Siap.
2: Harus tetap jaya di udara. Sekali mengudara, tetap mengudara.
0: Oke.
2: Matur. Assalamualaikum. Mbak Michel, matugas, semangat.
0: Siap, oke. Matur tuan.
2: DUDA.
0: Siap, matur tuan. Lanjut, bacakan satu persatu pesan-pesan ke WhatsApp guys, tunggal bokos tunggal ya. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menikah guys. Salam buat Eyang Heri Waskito, Tante En, Bu Sarina, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Anis, Pak Sabto, Pak Abdul Ghofur, Mas Bowo, minta lagu Ono Dudo Manggon Ngarep Omah. Oke. Okay. Waduh. Lanjut, wonten Ibu Hasri menikah ya, salam sehat dan bahagia selalu. Minta teman dari Elvi Sukaisih dan Roma Irama, cinta abadi. Salamnya komplit Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kang Wuluraya, Pak Sastro, Pak Subagio, Mas Bowo, Tante N, Bu Kartika, Bu Sri Wahyuni, Bu Yanti dua-duanya, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Minka Suwanto, Bu Karyati, Bu Heri Waskito, Bu Sarinem, Bu Eni Boja, Bu Anis dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita langsung ke lagu-lagu. Semoga.

Sahabat budaya, Trionda menjadi bola resmi yang akan digunakan di pertandingan Piala Dunia 2026. Diperkenalkan pada 2 Oktober 2025, nama tersebut diambil dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Trionda merupakan simbol tiga raksasa tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang digambarkan dengan warna merah, hijau, dan biru. Konfigurasi 4 panel membuat bola ini memiliki stabilitas yang tinggi, baik di atas lapangan maupun di udara. Selain itu, teknologi connected ball juga sudah tertanam. Teknologi tersebut berisi sensor gerak yang bisa mengirim data real-time yang tentunya akan membantu wasit memberikan keputusan dalam pertandingan. Trionda menjadi bukti sepak bola sudah masuk era digital. Bukan hanya soal keahlian pemain, namun juga soal akurasi demi permainan yang lebih adil dan cepat.

0: Pro Dangdut makin sore makin asik. Meniko, alhamdulillah Kak Mas Bayu sahabat budaya hari ini misal dapat teman.
1: Suaranya pindah, biasanya
0: suaranya pindah ini ya, biasanya ada di mana, sekarang di mana? Ini siapa ini?
1: Coba-coba aku mau tes nyapa dulu.
0: Monggo.
1: Jinglenya tagline-nya Pro 4 berarti ya. Kang Mas Mbak Yu sobat budaya Pro 4 RRI Semarang.
0: Oke.
1: Sore apa?
0: Sonten dong.
1: Sugeng sonten.

0: Ya, minta lagu boleh?
1: Boleh.
0: Elvi Sukesih. Dendam kebencian ada enggak?
2: Dendam kebencian sekedap. Wonten-wonten.
0: Wonten ya. Okay. Salamnya buat Bapak Anggoro, Bapak Sasra Singgira, Bapak Wahyu Sutarto, Bapak Abdul Ghafur, Bapak Sudagio, terus itu Bapak Kabut SGG, Bapak Joko KSM, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sempun, Bu Anggun, Bu Karyati, Mbak Ani, Tante N, Bu Sutarto, Bu Minkas Manto, Bu Heri Warsito, Mbak Anti, Mbak Asti, Mbak Nunu, itu satu lagi, Mbak Sri Wahyuni, dan buat semua-muanya saja, Mbak Misa dan Mbak Ima.
2: Okay.
0: Selamat bertugas, jaga kesehatan.
2: Siap.
0: Semoga diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
2: Amin.
0: Diberi kebahagiaan.
2: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut, kita ke telepon WhatsApp juga. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Semakin sore, semakin rame.
0: Semakin rame. Nggih, monggo Sugeng Santen.
1: Mau request lagu. Kumismu.
0: Menapa?
1: Kumismu.
0: Kumismu dari
1: Evita Mala.
0: Evita Mala. Oke.
2: Ada Kumismu dari Evita Mala.
0: Oke, siap.
1: Mau salam-salam.
0: Nggih, monggo.
1: Ida Safitri Nur Sarjamerja semuanya produk sore. Oke, makasih buat penyiarnya.
0: Nggih, matur nuwun nggih Sugeng Santen. Oke, selanjutnya gantian ke pesan WhatsApp dulu, monggo Mbak Ima.
2: Ini ada Pak Sabto Kanguru Raya, Pro Dangdut, memang asyik. Selamat sore dari Pak Sabto Kanguru Raya, lagu Pak Bayan. Ini salam-salam buat Bu Titin, Tante N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sali Fauzi, Tesik Kata Malih, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Ari Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko Kasem, dan buat yang bertugas, terima kasih. Berarti okay. Mbak Misel dan Mbak Ima.
0: Siap. Lanjut lagi, mungkin ada Ibu Sarinem menikah. Ya. Hadir salam-salamnya buat Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Eni Sri Nindito, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Cucu, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, Mbak Tik Toyo. Salamnya buat aku aja. Buat Mbak Misel, lagunya Belah Duren menikah dari Julia Perez. Matur nuwun. Lanjut lagi ke telepon. Halo-halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
2: Halo.
3: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Halo Tante.
3: Sugeng Santen, Mbak Ema.
2: Sugeng Santen Ugi.
3: Salam kenal ya, Mbak.
2: Nggih.
3: Saking Jeporo, Mbak.
2: Oh, nggih, saking Jeporo.
3: Pinten, Mbak? Tante N, Mbak.
2: Nggih, Tante N.
3: Nggih, salam kenal ya.
2: Nggih, Tante N.
3: Mbak, aku dikasih lagu dari versinya Adela.
0: Apa tuh?
3: Pamer Bojo.
2: Pamer Bojo.
0: Adela.
3: Ya ora di bojo nemen bojone wong.
0: Lho.
3: Ya, Mbak, ya humor enggak lho.
2: Nggih, monggo.
0: Iya no. Iya.
3: Salamnya salam untuk Bapak Ibu, Kang Mas Bayu semuanya aja. Spesial dua-duanya cantik-cantik. Semoga sehat selalu, selalu semangat jaga kesehatan.
2: Oke.
3: Jangan lupa ya sayang dua-duanya. Selalu bahagia.
2: Bahagia. Nggih, matur suwun sangat.
3: Orangnya bahagia itu kan gimana gitu ya. Ya, kata selakunya makasih selamat.

0: Selamat sore, matur nuwun. Lanjut lagi mungkin ya Mbak Ima ya, makin banyak yang telpon ini.
1: Rame.
0: Habis Mbak Ima datang.
1: Penglaris ya.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore.
2: Masing asik.
1: Asik.
2: Kamu nggak siapa nih, salam kenal?
1: Nggak ada Mbak Ima. Salam
2: Mbak
1: kenal.
2: Ya.
1: Enggi.
2: Salam kenal dari Setara, Budi Karyati, Mbak.
1: Oke, Budi Karyati.
2: Saya salam yang ikut Tante M tadi, udah Bapak Ibu Kang Mas Bayu, dimanapun Anda berada. Sebenarnya dua yang cantik-cantik tetap selalu sehat, semangat, jaga kesehatan.
0: Oke, siap.
2: Lagunya ditinggal pas sayang-sayangnya ya.
1: Waduh, ditinggal pas sayang-sayangnya.
0: Ditinggal pas
2: sayang-sayangnya. Aku tunggu lagunya, makasih, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Matur nuwun. Kita langsung ke lagu dulu ya mungkin ya Mbak Ima ya. Tapi masih kita tunggu juga pokoknya. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Barat.

gendang adalah alat musik tradisional dan terpenting untuk mengiringi irama musik dangdut. Tanpa gendang, nuansa dangdut serasa kurang sekali. Menurut sejarahnya, alat musik ini sudah dimainkan sejak 3.000 tahun lalu di Cina. Bangsa Cina biasanya memainkan alat musik ini untuk upacara kesenian, ritual keagamaan, penanda waktu, dan penanda awal mulainya peperangan. Sejak pertengahan abad ke-9 Masehi, gendang sudah dikenal di Jawa. Dalam relief-relief candi pun dapat dilihat bukti keberadaannya. Di Candi Borobudur misalnya, dilukiskan berbagai macam bentuk gendang, bentuk tong asimetris, dan bentuk kerucut. Dari situ, gendang menyebar ke seluruh Nusantara dengan banyak nama, seperti di Sumatera Utara disebut gendang Melayu, di Kepulauan Riau disebut gendang Panjang, di Sumatera Utara disebut gendang Oku, dan di Jawa Tengah, Jawa Barat disebut gendang atau

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bagaimana menghapus stigma negatif tentang disabilitas? Berikut pernyataan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa, Alvina.
1: Kalau mindset saya itu, disabilitas itu bukan kekurangan sesuatu, justru kelebihan sesuatu. Dari apa? Sabar. Mereka tuh justru lebih sabar dari kita gak sih? Kayak dia menerima hidupnya, dia menjalankan apa yang dia miliki seadanya dia gitu. Dan ya itu yang memang perlu kita apa ya, kampanyekan. Betul. Ke anak muda terutama untuk tidak menjudge, menyudutkan bahwa lah kamu tuh ada keterbatasan untuk ini. Oke, mungkin mereka beberapa memiliki keterbatasan yang belum bisa kita jadikan satu arahan yang kamu harus ikut ini, bukan. Tapi justru itu kita, oh karena mereka terbatas dan aku bisa untuk melengkapi. Jadi apa salahnya tuh kita mengajak berkolaborasi kayak gitu sih. Jadi kayak ayo teman-teman, ini sekalian mengkampanyekan bahwa disabilitas juga makhluk Tuhan. Betul. Yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dari sisi religiusitas misalnya, mereka juga memiliki kepemahaman tentang ibadah, tentang apa ya, berkegiatan dengan habluminal habluminanas kayak gitu. Nah itu kayak ya jangan lagi lah buat untuk ya kamu nggak selevel sama kita, apalagi seperti itu sih. Betul. Jangan banget gitu.
2: Kita Indonesia.
3: Halo dok, kapan nih mulai?
4: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sewulan male pak.
3: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Duh, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
4: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
5: Nah, ngeten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lo, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lo.
3: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
6: Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.
7: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
8: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya sapi limosin sebesar 1,065 ton bantuan Presiden Prabowo Subianto disembelih di depan Masjid Al-Hidayah Desa Kemendung di Kabupaten Rembang pada Kamis hari ini 28 Mei 2026. Hewan kurban bernama Avanza yang dibeli seharga 113 juta rupiah dari peternak lokal ini menjadi pusat perhatian warga Dukuh Balong, di mana tim Dinpantan Rembang sudah memastikan pula daging layak konsumsi melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem yang ketat. Ketua Panitia Sugir menyatakan bahwa daging tersebut nantinya akan didistribusikan kepada sekitar 450 kepala keluarga kurang mampu. Adapun selain membawa kebahagiaan bagi para penerima, terpilihnya sapi jumbo ini diharapkan dapat semakin memotivasi para peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas ternak unggulan di wilayah Kabupaten Rembang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Fakultas Teknologi Industri atau FTI Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA resmi membuka program studi doktor atau S3 Teknik Elektro berdasarkan SK Kemendikti Saintek tertanggal 25 Mei 2026. Rektor UNISULA Profesor Dr. Gunarto menyatakan bahwa pembukaan prodi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem riset nasional yang berlandaskan nilai keislaman. Adapun nantinya program ini juga akan berfokus pada inovasi ketenagaan listrikan, telekomunikasi, dan teknologi terbarukan guna menjawab kebutuhan industri global. Setelah melalui visitasi ketat pada April lalu, pendaftaran mahasiswa baru kini telah resmi dibuka dengan target perkuliahan perdana pada Oktober 2026 mendatang dengan harapan dapat mencetak doktor teknik yang unggul dan berdaya saing internasional. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Pro dan Dude makin sore makin
1: hasyik.
0: Udah tahu. Monggo kita lanjut lagi nggih dangdutannya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat nggih. Dan kita langsung ke pesan WhatsApp dulu nggih. Kita bacakan satu-satu, ini terpantau kok makin banyak juga ya Mbak Ima.
1: Ada-ada. Ini ada Bu Fia dulu. Okay. Antri ya.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut, semakin sore semakin asyik. Okay. Baca sesuai teksnya ya aku. Salam dari Sekaran Hadir, mau request lagu Bukan Tak Mampu. Ada enggak Bukan Tak Mampu ini?
2: Ada.
1: Salamnya buat Pak Ngatman, Pak Markus, Pak Kabut SGG, Bunda Sarinem, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, juga buat pendengar Pro 4 sedoyo mawon. Terima kasih. Lagunya Bukan Tak Mampu.
0: Oke. Lanjut lagi Mbak Ima, berikutnya
1: ada lagi nih pesan dari Bu Sri Wahyuni. Pro Dangdut makin sore makin hasyik. Mat sore Mbak Misel, Ibu absen, salam buat Eyang.
0: Itu tadi
1: dari
0: udah Mbak Ima.
1: Masya Allah, ternyata sudah.
0: Malah lagi. Yang pesan yang bawahnya lagi ini duet sama siapa? Selamat Mat kenal.
1: Oh iya. Salam kenal Bu Sri Wahyuni, kalau Ima. Biasanya pun ten pro sebelah, saat ini pro 4, nah, makin seru makin asyik.
0: Lanjut. Ada Pak Amin ini di Meranggen, Demak nggih. Requestnya Anissa S. Ahmadi Om Awara. Salamnya semua penggemar, semoga sehat selalu, sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Amin. Matur nuwun. Lanjut, monggo.
1: Pro Dangdut, Mbak Misal minta lagu Terali Besi. Salam-salam buat semuanya aja. Makasih Mbak Misal dari Pak Alex Kelana.
0: Oke, matur nuwun. Dan monggo, masih Misal juga, dan Mbak Imam buka juga nggih telepon-teleponnya. Jadi monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital juga boleh. Monggo langsung ke 0811 27 77 914 atau ke line teleponnya di 0248 316 661, atau bisa juga lewat ke aplikasi RRI Digital. Dan mungkin kita update cuaca sedikit ya Mbak Ima ya.
1: Boleh.
0: Kalau di Ahmadiyah ini Semarang seperti apa ya? Agak-agak mendung tapi tadi sudah hujan.
1: Ini sudah mulai terlihat ya cahaya-cahaya matahari.
0: Masih berpotensi hujan kayaknya ya.
1: Kayaknya iya, masih ada roman mendung-mendung sedikit ya.
0: Kalau di daerah Kang Mas Bayu sahabat budaya seperti apa? Monggo bisa di-share juga, bisa dibagikan ya, siapa tahu ada yang mau pergi ke tempatnya gitu ya. Kayak misal info-info di Rembang seperti apa. Ternyata habis ini Mbak Ima mau ke Rembang.
1: Siapa tahu.
0: Monggo.
1: Kemarin udah lewat.
0: Lewat aja. Monggo bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Pro Dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi. Monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kembali misal bacakan dulu nggih pesan-pesan yang sudah masuk. Meniko ada Mas Hasan di Ungaran minta lagunya dari Roma Irama, judulnya Terkesima. Nggih, salamnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut. Semoga sehat-sehat selalu. Lajeng selanjutnya Bu Arti di Genuk meniko nggih lagunya Ikan Nurjana Merpati Putih. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, ugi Pak Kusman menika minta lagu Manis by Imron Sadewo. Salamnya buat pendengar RRI semua. Dan lanjut lagi Mbah Cim lagu Alamat Palsu nggih. Salam-salam buat kawan-kawan Open Pagi Malam dan semuanya. Matur nuwun.

0: Dan masih misal dan Mbak Ima tunggu ya pokoknya masih di Prodangdut. Soalnya ya masih setengah jam lagi kita ini dangdutannya, jadi monggo masih ya. Kita tunggu langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital aja. Tapi kalau dari Mbak Ima sendiri suka gak sih lagu dangdut?
1: Lebih suka keroncong ya.
0: Lebih suka keroncong. Berarti nanti di jam 6 nanti ada keroncongan. Bukan keroncongan lapar tapi keroncongan lagu.
1: Oke.
0: Kita lanjut ke telepon-telepon. Coba kita angkat deh. Halo, Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut semakin sore semakin asik-sik.
0: Asik. Monggo.
2: Sugeng sonten Mbak Yumisel.
0: Sugeng sonten.
2: Tak kaya jenengan siaranipun duet nggih.
0: Betul no.
2: Kali sinten Mbak Misel?
0: Sinten menika hayo.
1: Kali Mbak Ima.
2: Oh, Mbak Ima.
1: Nggih, Ima.
2: Oh,
0: Ima mboten ngangge hak. Kula
2: temutan. Temutan Mae kula niku Mak Imah ngoten niku. Nggih supeng supeng sugeng tetepangan kalian pun Abdul Ghafur nggih Mbak Yu Ima.
1: Nggih Pak Abdul Ghafur.
2: Ima ireng manis. Nggih Mbak Yu.
1: Nggih manis.
2: Manis. Lah ketok suarane sini temeng kling. Siwitane sithik ngene gemes gitu. Ampun nggih Mbak Yu. Abdul Ghafur nggih makaten menika. Nggih. Mangke kula dipun setelaken. Sekar judulipun Berpisah Saking Kangelia Mal.
0: Oke.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon tanpa terkecuali sugeng midhangetaken. Salam hormat saking Gunung Brintik, juga sehat selalu untuk penyiarnya berdua. Jangan cubit-cubitan lho.
0: Pon kasep.
2: Ora Pak, ora.
0: Pon kasep. Matur
2: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita lanjut ke lagu lagi dulu ya Mbak Ima ya. Sambil kita tunggu juga monggo yang masih mau telepon, mau kirim-kirim pesan, kirim-kirim apapun lah monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Setiap Idul Adha, masyarakat tentunya identik dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Namun, pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa di balik prosesi tersebut tersimpan sebuah makna yang masih terus dijaga hingga saat ini? Lebih dari sekedar ibadah, kurban mengajarkan tentang keikhlasan dalam memberi serta kepedulian terhadap sesama. Dari setiap prosesnya, terdapat pesan bahwa berbagi bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang ketulusan hati. Nilai tersebut pada akhirnya tampak jelas dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Dari momen itulah, terlihat bagaimana kebersamaan dapat terbangun. Ketika setiap orang dapat merasakan manfaat yang sama, tanpa membedakan

0: Pro dan Dut
1: makin sore makin harsh.
0: Waduh, monggo-monggo kita lanjut lagi, masih ada waktu ya, masih lama ya Mbak Ima ya.
1: Masih lumayan.
0: Setengah jam ya. 20 menit dong, gak ada setengah jam ini.
1: Oh iya, 39 ya.
0: Monggo, langsung masuk mangsu. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum Mbak Misen.
0: Waalaikumsalam.
2: Sama Mbak Ima, selamat kenal. Saya Bu Titin dari Lampar Tengah.
1: Oke, Bu Titin. Puran lagu apa Bu Titin?
2: Gimana Mbak?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Hitam Manis. Katanya Mbak Ima Hitam Manis.
1: Berarti dengerin dari tadi ya?
2: Oh iya, saya tuh selalu dengerin, selalu kecun. Tapi kadang-kadang naiknya susah Mbak.
1: Oh, sebenarnya susah. Dan kalau aplikasi
2: malam pun juga gitu. Alih HP-nya jadul.
1: Iya.
2: Kalah sama yang Android ya Mbak.
1: Oke, lagunya Hitam Manis seperti
2: ya, salam-salam ya Mbak.
1: Monggo.
2: Buat Bu Arti di Genuk tadi, makasih senggolannya. Pak Sato, Tanto N, lantas Pak Abdul Gopur, Pak Sastro Sendirat, lantas Bu Kartika di Demak, Eyang Heri Wasito, Bu Sri di Papandayan, dan semuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali.
0: Soalnya
2: waktunya sudah mepet. Buat Mbak Misel sama Mbak Ima, selamat tugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Masih mau lanjut ke pesan dan juga telepon-telepon, tapi masih ada beberapa lagu juga yang belum terputarkan ini Mbak Ima. Kita dengarkan lagi dulu ya, lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, tapi monggo yang mau kirim-kirim salam, monggo masih kita tunggu di WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Kepingin dadi pemimpin sing adil, nganggo watake angin. Angin watake sumrambah, lakune waroto ngendi-endi papan. Semunugo dadi pemimpin, ojo nduweni watak bacinde ban silat dan marang bangsane. Ojo mung sing duwe pangkat, nadyan sing keserakat, ya kudu dirumat.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kang Mas, bagi sahabat budaya, gak kerasa buatan kerau sudah menuju pukul 17. Yeah. Artinya kita berdua, saya Misal Sabda dan Mbak Ima.
1: Ima
0: Larasati. Oke, ini harus pamit dulu dari percobaan kita di sore hari ini. Terima kasih matur nuwun untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Perodang juga sore hari ini ya. Semoga sehat-sehat terus, semoga makin semangat, makin setia juga mendengarkan Perobat RRI Semarang dan pro-pro lain juga boleh.
1: Promosi
0: dan mohon maaf ya, ternyata masih banyak lagu juga yang belum sempat terputarkan. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Perodangdut seterusnya ya, yang akan terus ada untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore setiap hari untuk panjenengan semuanya. Dan selain ini masih banyak info-info berita-berita yang lain untuk panjenengan semuanya, ditemani Pak Detana nggih. Kita pamit undur diri bareng-bareng. Matur nuwun.

0: ada daging kurban 4 kilo. Kalau aku kasih ke tetangga 1 kilo, berarti dagingku tinggal 3 kilo. Cukup gak ya buat aku barbekyuan?
1: Beneran mau dimakan sendiri? Yakin lambungmu kuat menampung dosa ketamakan?
0: Bukan serakah, ini namanya saving buat stok.
1: Stok mau kemana sih? Akhirat. Emang di sana ada kulkas?
0: Tapi kan.
1: Tapi apa? Mbok Yao dibagi ke mereka yang butuh. Kalau kamu ikhlas berbagi, percaya deh, semesta akan membalas dengan kejutan yang tak terduga. Saat pengorbanan menjadi jalan menuju kesucian, berbagi adalah

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi farada 'alaikum bil hajj liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa rabbul baraya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qad ursila. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil balaya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar setia RRI Semarang, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama di sore yang hening ini, yang kita nikmati bersama, mari kita bersama-sama tolabul ilmi melalui RRI Semarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penerangan dalam hati kita, sehingga kebaikan bisa menempel dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita sesuai dengan permohonan kita bersama. Sesuai dengan Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka semua berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kehidupan kami di dunia yang enak. Berilah kehidupan di dunia ini yang jelas-jelas nikmat. Dan juga berilah kehidupan kami di akhirat nanti juga yang enak, yang nikmat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini satu permintaan yang harus ada prosesnya. Tapi juga harus ada realnya dalam kehidupan kita bersama. Bukan hanya kita meminta, tidak. Jelas Allah menjelaskan itu. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana ibadah kita itu. Kita mensyukuri dengan ibadah kita itu bagaimana. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah haji atau ibadah nusuk, ibadah-ibadah sunnah yang lain itu, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin. Itu cerita kita dalam kita. Sudah seperti itu. Itu yang setiap kali, setiap saat kita hadapkan kepada Allah. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita ulang bersama. Karena apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh real dalam kehidupan kita bersama. Bagaimana bersyukur itu? Dan bagaimana ingkar itu? Bagaimana percaya itu? Bagaimana tidak percaya itu mereka itu? Ini yang menjadi gambaran-gambaran dalam kehidupan kita bersama. Maka dengan gambaran-gambaran itu, Allah menjelaskan dalam kehidupan kita, permohonan kita itu bagaimana. Ketika sembahyang, ketika sholat itu kita bagaimana. Maka rasa syukur ini, seberapapun besarnya, seberapapun jauhnya, maka dalam, kalau dalam mukadimah tadi, kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segalanya. Maka kalau kali ini di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan yang baik ini, sahabat, saudara, tetangga, kawan kita berhamburan bersama memenuhi panggilan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam rangka apa? Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun haji, meskipun umroh itu harus jauh ke tanah suci, harus jauh ke tanah Arab, harus ke Mekah dan ke Madinah. Tapi bagaimanapun mereka meninggalkan pekerjaan, bagaimanapun mereka meninggalkan keluarga, harta benda yang dicarinya, ditinggalkan semua. Bahkan dia memberikan satu goresan dalam hati kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita perhatikan itu, kupenuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu ya Allah,
Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Puji, kenikmatan dan kerajaan itu hanya bagimu ya Allah. Engkau yang punya ya Allah. Maka orang-orang kuno dulu itu memberi makna alhamdu itu dengan bahasa puji. Maka puji itu ada qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang milik manusia. Allah memuji kepada dirinya. Allah memuji kepada hambanya. Hamba memuji kepada Allahnya. Bahkan hamba memuji kepada hambanya pun itu juga Allah yang memilikinya. Kalau ada orang mengatakan engkau cantik sekali, siapa yang membikin? Kan begitu. Siapa yang berkuasa? Pasti Allah. Mengapa? Karena banyak itu orang-orang yang dibikin cantik tapi tidak menjadi cantik. Malah menjadi rusak mukanya. Kita lihat itu orang-orang yang operasi, habis operasi tidak pas, atau operasinya salah, atau ibaratnya malpraktek, seperti apa mereka itu? Karena apa? Allah yang punya kuasa, Allah yang punya hamd. Itu pun innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkau hanya satu-satunya Allah di alam fana ini yang disembah, yang diagungkan. Maka tidak ada yang selain itu. Mesti Allahu Akbar. Ini satu perasaan rasa syukur yang dirilkan dalam kehidupan kita bersama. Ayo, coba. Maka mari ukuran kita bersama. Kita mampu enggak untuk mensyukuri hal-hal yang seperti ini? Dan mereka-mereka itu berani meninggalkan itu. Karena apa? Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertalbiyah, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga yang dicintai, meninggalkan barangkali ada anak, ada istri, barangkali harta yang dicarinya, itu ditinggalkan. Hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak real rasa syukur, tidak mungkin dia itu. Mesti eman-eman kan begitu kan. Maka gambaran-gambaran ini yang menjadi acuan dalam kehidupan kita bersama. Suatu saat ada aturan yang seperti itu. Kadang-kadang real tidak dalam kehidupan kita bersama? Iman tidak dalam kehidupan kita bersama? Nah, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun semua milik Allah. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kalau kita punya apa-apa, titipan. Dititipkan kepada kita. Ini loh, kamu tak beri sepeda ontel. Titip sepeda ontel. Ini loh, kamu tak berikan sepeda motor. Titip sepeda motor. Rawat motor ini untuk apa? Ini kamu tak beri mobil. Tak titipi mobil untuk apa? Ini dalam rangkaian kita. Maka di sini iman yang akan bercokol dalam kehidupan kita bersama. Karena rasa syukur jelas melihat keimanan kita. Mampu tidak mencerminkan satu hal ya, satu perbuatan yang bagus dalam kehidupan kita bersama. Itu iman. Tanpa iman, Masya Allah. Maka ini gambaran-gambaran rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, di dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia, bahkan usia kita. Kita tidak bisa melihat siapa dan siapa, tidak bisa itu. Allah menjelaskan, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum mayuratu ila ardalil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allah yang menciptakan kamu dan Allah juga yang mematikanmu. Tapi alamatnya bagaimana? Jelas. Yang tadinya bisa melihat, dialamati semakin-semakin berkurang, penglihatannya semakin kabur.
yang tadinya gagah semakin berkurang. Yang tadinya ganteng, yang tadinya cantik juga begitu. Semakin dan semakin, semakin, semakin, bahkan sampai semakin jelek. Ini semua itu pertanda-pertanda, jangan dikira tidak. Maka kalau dalam Yasin Allah menjelaskan, وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُمْ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Maka barang siapa yang dipanjangkan usianya akan dikurangi asal kejadiannya. Biyen gagah saiki nglempuru. Biyen cantik, tampan, sekarang sudah mulai busem. Kan begitu. Biar kaki untuk lari, sekarang untuk jalan aja susah. Karena apa? Ya sudah pengkeroposan. Tulang itu sudah pengkeroposan. Mungkin orang mengatakan oli ini habis, ya, ya juga sama. Ini loh gambaran-gambaran dalam kehidupan kita. Apakah ini tidak menjadi satu pelajaran yang sangat indah dalam kehidupan kita bersama? Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini satu pelajaran. Ini satu ibrah. Untuk siapa? La ibratal li ulil albab. Ini satu gambaran. Satu metode, satu hal yang ada untuk orang-orang yang berpikir ini. Tanpa itu kita tidak akan tahu. Maka Allah memberikan gambaran-gambaran yang kayak begini ini loh. Maka jelasnya dalam kehidupan kita bersama, ayo kita bentangkan bersama dalam kehidupan kita ini. Rasa syukur kita itu penting benar. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi juga Allah menjelaskan itu. Man lam yaskur ala na'mai wa lam yasfir ala balai falyakhruj min tahtis sama falyatlub rabban siwaya. Maka barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatku dan tidak mau sabar atas ujian cobaanku, fal yakhruj min tahtis sama fal yatlub rabban siwaya. Maka silahkan keluar dari kolong langit. Mau kemana? Wong kolong ambin itu ya masih kolong langit. Coba, mau kemana? Ayo. Fal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan seperti selain saya itu, cari Tuhan selain saya. Ada enggak Tuhan yang maha kuasa itu? Kalau pangeran masih ada itu. Pangeran Diponegoro sudah tidak ada, tapi masih ada Pangeran Charles. Masih ada Pangeran Sihanuk. Coba kita lihat itu. Gambaran-gambaran yang ada seperti ini. Ayo. Siapa yang berani taruhan kali ini? Kalau Allah sudah menyatakan dalam hadis kucinya itu, falyatlub rabban siwaya, golek Tuhan selain aku. Sopo kono sing mbok karep dadi Tuhan? Ada enggak? Yang pasti tidak ada. Karena apa? Keimanan kita yang tidak sampai sejauh itu. Keyakinan kita. Maka enggak tahunya mensyukuri nikmat itu penting dalam kehidupan kita bersama. Bagaimana kita bisa menggunakan potensi harta benda itu kita bersama-sama kita infakkan, kita tasarufkan, kita gunakan untuk kebaikan. Dan bagaimana ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan tidak mungkin antara syukur dengan sabar itu berlawanan, tidak mungkin itu. Karena apa? Itu kebersamaan jelas dalam kehidupan kita. Maka tangan kita itu ada kanan, ada kiri, itu kan di situ itu. Ayo, kita bersama-sama dalam halnya seperti itu. Kalau Allah sudah murka seperti itu, fal yakhruj min tahtis sama, silakan keluar Anda dari kolong langit. Mau kemana? Adakah mungkin planet atau benua yang selain ada di bawah kolong langit itu? Tidak ada. Fal yatlub rabban siwaya. Dan disuruh mencari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu gambaran yang sangat jelas dalam kehidupan kita bersama. Pendengar setia RRI Semarang, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua kalinya, salawat salam tak lupa kita sampaikan ke pangkuan Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang banyak sekali baginda Rasul memberitahukan kepada kita tentang haji dan pelaksanaannya. Bagaimanapun yang namanya haji al-haju, wa Arafah. Haji itu Arafah. Al-haju qasdul Ka'bah. Haji itu menyengaja ke Ka'bah. Ini ada beberapa hal, ada beberapa prinsip dalam kehidupan kita bersama. Mengapa haji Arafah? Karena musim haji itu jelas. Allah menjelaskan di dalam bulan-bulan haji itu, al-hajju ashurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan oleh Allah sedemikian rupa. Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, malam tanggal 10. Itu bulan-bulan haji itu. Selesai itu sudah. Kita tidak menangi itu ya, namanya tidak haji. Mulanya bagaimanapun itu yang namanya di Arafah itu ada namanya safari wukuf. Siapapun yang ada di Mekah yang mau menyengaja haji itu jelas ada, meskipun melalui safari wukuf. Karena dia sakit, karena dia tidak mampu, harus begini, harus begitu, maka yang penting jelas siang itu ada di safari wukuf itu. Siang itu ada di Arafah itu. Karena waktu itu yang membedakan dengan umroh itu. Kalau umroh sewaktu-waktu bisa, tapi haji enggak. Jelas, ashurum ma'lumat. Bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan gambaran yang seperti ini, khusus jelas kita itu. Bahkan kalau orang itu haji, jelas umroh. Tapi kalau orang umroh, belum tentu haji. Kalau haji mesti sudah umroh. Tapi kalau orang umroh, belum tentu haji. Ini karena apa? Waktu itu tadi. Jadi jelas dalam kehidupan kita bersama itu. Maka dengan kebaikan kita, dengan sholawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nanti akan mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul utama. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, di dalam pelaksanaan ibadah haji, bagaimanapun yang namanya haji itu, liman istata'a ilaihi sabila. Yang pertama kali itu bagi orang yang mampu. Maka kalau saya ini dengan bahasa saya mengsyaratkan orang-orang bisa melaksanakan haji itu, syaratnya ada 6. Kok ada 6, Pak? Iya, yang pertama, Pak, niat. Yang kedua, ragat. Yang ketiga, tercatat. Ini jelas. Yang nomor 4 apa? Sempat. Yang nomor 5, nekat. Baru nomor 6, berangkat. Tanpa adanya 6 hal itu, tidak mungkin kita sampai berangkat, tidak mungkin. Mengapa? Iya, nomor 1 niat kita jelas. Niat kita kuat. Ada ragat, ada uang, iya. Banyak orang yang punya uang tapi tidak mau berangkat. Kenapa? Kesempatan. Maka sempat itulah yang menjadi gambaran-gambaran kita. Jadi ada niat, ada ragat, kemudian tercatat, dicatatkan. Bagaimana? Ya, baik di Kemenak maupun di bank. Tidak mungkin kita itu haji tidak melalui bank, tidak mungkin. Bagaimanapun kita, apalagi kalau haji kita pada umumnya reguler, itu jelas Kemenak yang punya. Karena Kemenak yang ngurusi tentang agama,
Kemenak yang mengurusi tentang haji. Ini jelas dalam kehidupan kita bersama. Nah, nekat itu bagaimana? Sudah kita nekat, sudah meninggalkan semua yang ada, semua yang kita miliki, semuanya sudah tidak ada artinya dalam kehidupan kita bersama. Pak, itu begini-begini. Iya. Karena apa? Keyakinan kita itu sudah jelas. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kalau seperti itu bagaikan orang yang mau tenggelam di laut lepas seperti itu. Ada satu ban, kemudian ada setengah kilo emas. Kira-kira kita bagaimana? Milih satu setengah kilo emas atau milih satu ban? Itu dalam rangka keyakinan kita. Dalam rangka apa? Iman yang ada dalam diri kita itu bagaimana? Kita mikir dunia atau kita jelas mikir selamat? Karena bagaimanapun al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un illal jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak pantas semua balasan-balasan itu kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Haji mabrur itu bukan berangkatnya itu. Tapi haji mabrur itu setelah selesai dari prosesi haji, sudah selesai pulang di rumah di tanah air, itulah yang nanti proses mabrur, mabrurah. Bukan perjalanannya itu, bukan. Bukan di Mekahnya itu, bukan. Tapi nanti selesai pulang dia haji itu. Benar gak dia haji mabrur? Karena banyak alamat itu. Kalau dia tidak bisa, ya tidak akan mendapatkan namanya mabrur. Mungkin bisa mardud itu. Ini yang jadi permasalahan dalam kehidupan kita. Alamat yang pertama apa? Yang mabrur yang pertama itu satu. It'amut to'am. Sering memberi makan. Kalau ada apa-apa, dia sering memberi. Dermawan sekali dia itu. Ini alamat mabrur ini. Kalau sudah memberi, ya sudah. Tidak diolok-olok. Bilmani wal adha itu tidak. Dia berikan, beri. Kenapa? Orang itu membutuhkan, saya punya, ini silahkan, mau dimakan. Kurang, tambah lagi. Karena apa? Itulah seharusnya Islam mengajari dalam kehidupan kita bersama. Dan tidak ada Islam itu mengajari pelit, tidak ada. As-sakhiyu, qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minas syaiton, ba'idun minan nar. Yang namanya dermawan itu akan dekat dengan manusia. Yang namanya pemberi itu akan dekat dengan orang yang diberi. Orang yang diberi, apalagi orang perut lapar, diberi makan. Masya Allah, mesti mesem, mesti guyu. Terima kasih, mesti. Dan besok pun juga akan mengingat lagi itu. Dekat dengan siapa? Dekat dengan surga. Karena apa? Jelas orang-orang dermawan itu akan dimasukkan ke dalam surga. Dekat dengan Allah. Karena apa? Orang-orang dermawan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya al-bakhil, orang-orang yang medit, orang-orang yang pelit itu, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, qaribun minas syaiton, qaribun minan nar. Jadi orang-orang yang tidak mau memberi, bahasanya itu bakhil, medit, pelit itu, dia jauh dengan manusia. Maka orang Jawa dulu itu mengatakan, kalau kita bikin rumah, yang kita buat untuk keamanan itu apa? Mangkok atau tembok? Oh, ini orang Jawa itu. Artinya apa, Pak? Kalau yang kita bikin itu tembok, selesai sudah tembok, sudah. Kita tidak akan dilihat orang lain. Iya, tapi keamanan belum tentu terjamin. Maka orang Jawa bagaimana? Yang kita bikin itu apa? Yang kita bikin itu adalah mangkok. Artinya apa?
mangkok yang setiap kali, setiap saat keliling kepada tetangga kita. Karena bagaimanapun Islam mengajari, idza tabakhta marakatan fa aksir ma'aha tu idza ila jironika. Ketika kamu memasak, baunya sampai dicium oleh tetangga kita, tolong air kuahnya diperbanyak, dibagikan kepada mereka-mereka itu. Ini tadi saya habis dari pasar masak ini. Enak enggak rasanya? Coba kita nikmati bersama, ayo. Diberikan itu, mangkok itu, bukan tembok. Kalau tembok itu menutup, iya, tapi keamanan belum tentu terjamin. Tapi kalau mangkok, saya yakin orang yang diberi, orang yang merasakan bersama itu akan menjaga dalam kehidupan kita. Baik kita berjaga maupun kita tidur itu. Inilah kehebatan Islam mengajari kepada kita. Maka bagaimana? Fal yukrim jaroh. Islam itu menghormati kepada tetangga. Ini dia. Makanya bagaimana pendengar setia RRI, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itu. Alamat ini termasuk alamat nomor satu ini. Jelas, ini alamat-alamat mabrur. Nomor dua, thayyibul kalam. Orang yang senantiasa berbuat baik itu senantiasa ucapannya juga ucapan baik. Maka bagaimana jika berjumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah isyarat-isyarat baik kan. Maka orang-orang yang termasuk alamat haji mabrur itu ya, mengatakan sesuatu, mengatakan yang baik. Mau idohnya juga mau idoh yang hasanah. Pelajarannya pun juga pelajaran yang baik. Memberitahunya pun juga memberitahu yang baik. Tidak pernah gelitui orang. Tidak pernah membohongi orang. Dan lain sebagainya itu tidak. Maka bahasanya apa? Afsus salam. Tebarkan kebaikan. Tebarkan keselamatan itu. Maka bagaimanapun dia itu ketemu siapa, senyum. Kenapa? Tabassumuka ala wajhika laka sodakoh. Mesemu itu loh sodakoh. Kenapa? Dia haji mabrur. Ayo coba, kita rasakan bersama itu. Ada enggak orang yang seperti itu? Itu ini yang jadi permasalahan dalam kehidupan kita bersama. Masya Allah itu. Betul-betul kalau Islam mengajari kepada kita itu. Mulanya alamatnya bukan ketika berangkat, tidak. Ketika selesai dia pulang dari haji itu. Bisa enggak it'am to'am? Tayyibul kalam. Bisa enggak? Mulanya sampai amaluhu khairun min qablihi. Perbuatannya itu setelah pulang haji itu lebih bagus daripada sebelumnya pulang haji. Ini yang menjadi gambaran-gambaran dalam kehidupan kita. Bahkan kalau ini wasallu billail wan nasuniyam. Nomor tiga itu dia sholat di keheningan malam ketika orang-orang sama tidur pulas. Wah, ini sudah pribadi itu. Enggak perlu diekspos ini. Karena bagaimanapun kebaikan kita itu jelas diuji. Karena apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah yang menjadikan asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda, menempatkan kamu di tempat yang terpuji itu. Ini bagaimanapun Allah memang kadang-kadang memberi sesuatu yang kadang-kadang kita tidak suka, tapi itulah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi Allah kadang-kadang meniadakan sesuatu yang kita suka. Karena apa? Yang tidak suka itu kadang-kadang yang menjadi bagus dalam kehidupan kita, tapi yang kamu suka itu sesuatu yang menjadi tidak bagus dalam kehidupan kita. Maka kalau Jawa ada pepatah itu, ya lebih baik minum pil. Karena apa? Karena nanti setelah kita minum pahit itu nanti penyakit kita akan hilang. Daripada kita minum manis. Tapi kalau ini ya mengandung sesuatu hal, mengandung sesuatu penyakit, nanti habis itu kita jelas gebres-gebres. Ini jawaban dalam pepatah Indonesia itu kan seperti itu. Maka menggambarkan dalam kehidupan kita bersama. Maka kita melihat dari haji-haji yang mabrur itu, yang jelas ada beberapa hal kan seperti itu. Di samping it'amut to'am, thayyibul kalam, afsus salam, wasallu billail wanna suniam. Mudah-mudahan dari hal-hal yang ada yang kita sampaikan pada sore hari ini, Allah memberikan anugerahnya kepada kita.
Allah menjadikan kita panjang umur, sehat, afiat, salamah. Apa yang kita kehendaki Allah menjadikan ijab, kabul. Dan mudah-mudahan kehidupan kita dibarengi dengan istiqamah, qanaah. Akhirnya Allah memanggil kita dengan titel husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Isra Mi'raj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Muhammad dalam waktu satu malam saja. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam karena Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam.

saat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bakyu, Fakultas Teknologi Industri FTI Universitas Sutarnagung Unisula resmi membuka program studi Doktor S3 Teknik Elektro berdasarkan SK Kemendikti Sainstek tertanggal 25 Mei 2026. Rektor Unisula Profesor Dr. Gunarto menyatakan bahwa pembukaan prodi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem riset nasional yang berlandaskan nilai keislaman. Adapun nantinya lomba ini akan fokus pada inovasi ketenaga listrikan, telekomunikasi dan teknologi terbarukan guna menjawab kebutuhan industri global. Setelah melalui visitasi ketat pada April lalu, pendaftaran mahasiswa baru kini telah resmi dibuka dengan target perkuliahan perdana pada Oktober 2026 dengan harapan dapat mencetak doktor teknik yang unggul dan berdaya saing internasional.

0: Informasi lainnya, Taman Mas Kemambang Purwokerto menghadirkan inovasi wisata malam melalui festival lampu bertajuk Lumilen yang resmi beroperasi mulai 29 Mei 2026. Kawasan seluas 2,4 hektar tersebut disulap menjadi ruang bercahaya dengan instalasi lampu tematik berbentuk planet, tumbuhan hingga hewan. Manajer promosi UPT Blut Baturaden, Topan Aji Pramukti menjelaskan bahwa acara ini bertujuan mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan UMKM lokal. Pengelola memastikan aspek keamanan instalasi listrik dan kenyamanan fasilitas parkir telah siap sepenuhnya melalui Green Opening pada akhir Mei. Lumilen diharapkan menjadi ikon wisata baru yang memperkuat daya tarik wisata tematik di Kabupaten Banyumas. Demikian Kamas Pak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Iya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
3: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon.

0: kok mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawane

0: Ya, cemburuku dari Lusiku Sendang, keroncong modern ya. Yang mau gabung silakan baik melalui telepon maupun melalui WA. Selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Mbak
1: selamat
0: Dewi.
1: Selamat malam. Mas Tama.
0: Iya, piye-piye nduk?
1: Puterin lagu.
0: Lagunya apa?
1: Jangan ada dusta di antara kita, Dewi Yul.
0: Ah, wong nyatane awake dhewe iki kena goroh terus ngono. Ra yo ngono ta, awake dhewe goroh, aku bendina mbok gorohi, aku yo wis ora apa.
1: Gak tau. Gak tau goroh.
0: Wingi jarene kowe iki ngaku umure selawe, jebulane wis 52. Ana.
1: Ya Allah Gusti, sapa sing ngomong selawe? Aku gak pernah lho.
0: Gak pernah ada. Kuwi ngenane kae jarene selawe aku isih ding-ding bareng anu jare isih imut-imut.
1: Mas Nono ada aja itu.
0: Isih imut-imut ngono jare bareng tak tili 52 jebulane wis amit-amit ora. Ya dagelan iki ngene iki, Mbak.
1: Ya. Salam buat-buat Bapak Kabut, SGG, Bapak Anggoro, Bapak Sastro, Bapak Pardiono, Bu Sutarto, Bu Min Kasmanto.
0: Kasmanto.
1: Mbak Arti, Mbak Asti. Salam buat semuanya saja, selamat malam, selamat beraktivitas. Mas Tono jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Kayaknya kok masih ngantuk ya?
0: Orang ngantuk, waduh.
1: Oh, waktu.
0: Kadang
1: kan nganu. Bicaranya bisa dibuktikan ngantuk.
0: Oh, dibuktikan. Yang mana ya kena.
1: Jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Siap.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah dan barokah.
0: Amin. Wah, amin.
1: Terima kasih Mas Tono.
0: Terima kasih
1: Pak
0: juga.
1: Tunggu lagunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongane wong umur 52 iki pancen ya Mbak mandi. Oke, Inggris saya ke loro munggah ngono guys, mandi tenan. Ya. Di Anggor Wicaksono.
2: Halo, halo Mas Tono.
0: Iya, Dede, aduh, Dede. Pripun?
2: Panjenengan sepisanan mau tak mirengke kok. Bukan aku tak cinta.
0: Betul. Nah,
2: jelas itu jelas suarane ya, tidak sing di wajahmu kulihat bulan ke suaranya sopo kan?
0: Seruti Respati, ini kan anak dalang, saking isi Solo. Adine Indah Laras, Adine Indah Laras, ya.
2: Suara-suara seperti itu nak nyanyi seriosa kan masih penak.
0: Iya, bocah ya ape, apian.
2: Anak sing niki jenengan kemutan buatan sing.
0: Sibut
2: dia. Kutuliskan lagu ini. Persembahkan padamu. Menangi betul.
0: Menangi no, seneng no niku tembang niku.
2: Walaupun tiada indah sair lagu yang kukubah.
0: Tahun 80-an gini.
2: Sak ngisore adoh.
0: Oh anu 70-an nggih, 70-an
2: nggih. 70-an betul, betul, antara betul. 60 70.
0: Iya betul. Ya wong kula lahir ceprot wis di setelke lagu kuwi.
2: Gubahanku.
0: Gubahan.
2: Tur isine ning PH urung-urung kaset.
0: Dereng.
2: Nggih, sing PH mek remaku.
0: Betul.
2: Niku mangke diputer niku mbokne cemburuku mau kuwi.
0: Betul.
2: Cemburuku kan Lucy.
0: Lucy.
2: Nggih, nah ning anak Elvik ora tiru karo mbokne ya Mas ya.
0: Lah ya wong dhewe-dhewe. Oh sik Lusiko Sendang niku putrane Etiko Sendang apa adine?
2: Putrane.
0: Oh putrane to. Aduh. Alah. Nggih.
2: Satu-satunya penyanyi Indonesia yang dipinang. Orang Malaysia kan Etiko Sendang.
0: Oh iya nje.
2: Kalian pertama itu dipinang oleh anak Sultan Pahang. Pahang ini negara bagian Malaysia.
0: Nggih, betul.
2: Nah, udah sare kulino ning panggung kok diseng apa? Disengker ning juru istana ya amit-amit ora kerasa.
0: Ora kerasa. Terus ya si, ora sida ngono kuwi, Ustaz.
2: Pegatan.
0: Oh, alah gak meniki pas pegatan mbok njenengan iki nang isore ngono. Dadi nampani loropan.
2: Jaman iku to Mas. Nek iso aja ngentu terus wae ah pokoke bubuhanku diputer suarane ya diku senggang satu-satunya. Atur Pak Kaspanto monggo Pak Kaspanto dalah Bumin panjenengan mesti kemutan tembang iki. Mas Tono wae kemutan.
0: Kemutan.
2: Gek pokoke tembang iki. Matur nuwun sangat kalau singaken Pulau Mendel.
0: Siap. Nggih, matur nuwun. Iya Lucy Kusendang itu kan putrinya Hetty Kusendang kan gitu ya. Ya kalau seorang seniman yang sudah terbiasa manggung ya ke dari kota ke kota, dari panggung ke panggung, dari provinsi ke provinsi gitu, biasanya memang gitu ya, kalau disuruh duduk meskipun dienake dimulyake ning omah itu jiwanya meronta-ronta gitu kan. Tapi tidak semua juga ya, ada nih teman saya yang dulunya itu Suworowati kondang apwe pinter, sekarang memang beliau di Pinang kemudian di rumah tidak boleh manggung, tidak diperbolehkan manggung suaminya ya, dia taat bagus juga. Halo
3: kembali Mas Tama.
0: Oke kali sinten iki
3: Buce.
0: Oh, Bujang.
3: Gini.
0: Bueni ade. Geng. Monggo. Kok ya sasa.
3: Yen lagune, Mas.
0: Lagune napa?
3: Hati kesendang nggih.
0: Hati kesendang.
3: Sendiri lagi.
0: Sendirilah.
3: Sendiri lagi. Heeh. Eh, sing timbun iki lho.
0: Oh, nggih, sendiri lagi kula.
3: Golek. Heeh. Aku seneng aran semene.
0: Pripun to nika?
3: Rasmane kan enak.
0: Hati ku sendang ya niku nggih.
3: Iya.
0: Penak ya rasmane piye kok?
3: Yo ngoten lah. Tapi mate iku kerasa banget.
0: Nggih. Sing niku ta.
3: Pantennya mantan
0: ya. Nggih.
3: Oke, salami kan. Yang anggur. Saya
0: ngambil perso musik. Oh, mbak ini ku Rien pemusik kok juga kok.
3: Oh, lagi. Okay. Dan Mbak Dewi yang pindah ke luar.
0: Iya.
3: Bumin, Bisitin, Pak Sato, saya yang berhubungan pandemi, Pro 4. Mbak Nurun.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tembangnya sudah kami siapkan. Pak D. Tuparjiono, selamat malam. Nggih, kita geser rene sik ada. Ini ada Pak D. Tuparjiono tadi di Borobudur Kemarum Semarang Barat di request lagu Keroncong Tak Ingin Sendiri. Salamnya buat Pak Abdul Ghofur, Bu Tarto Gunung Pati, Bu Dewi BSB, buat Mas Tono salam sehat. Selamat tugas sampai paripurna. Matur nuwun juga selamat malam Pak Sabto Kang Guru Raya. Matur nuwun nggih. Bu Arti, ade.
4: Selamat malam
0: juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
4: Masalah.
0: Pripun ah karo jual cawil ngono ki rasane ki piye ngono ra?
4: Minta lagunya ini loh.
0: Apa?
4: Diciptakan alam pria dan wanita. Sabda alam.
0: Sabda alam niku judulnya Sabda alam nggih.
4: Nggih, yeah, Sabda alam. Dua makhluk dalam asuhan dewata.
0: Sabda alam.
4: Ada enggak Mas?
0: Coba saya carikan. Niku kan sing sejak dulu wanita dicocok pria.
4: Nggih.
0: Cocok apa cacah?
4: Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja gitu. Adakah?
0: Saya carikan dulu nje, sabar nje Bu nje. Niku penyanyine sinten niku?
4: Oh, kalau aslinya ya Rin Jamain.
0: Nek keroncongnya jenengan,
4: nek jenengan. Nek keroncong, kalau nggak ada ya saya manut Mas Tono aja lah.
0: Oh gitu nje. Ini soalnya buat nenten tapi.
4: Selamat malam. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Kagem Mas Tono, selamat bertugas. Selalu sehat terus, bahagia sekeluarga. Dan banyak rezeki yang berlimpah.
0: Matur nuwun.
4: Jaga diri baik-baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sejak dulu wanita dijajah priyane yang keroncongnya belum ada, tapi saya usahakan gitu ya Bu ya. Semoga ada gitu nje. Kadang-kadang juga kita nyarinya itu harus melalui proses dulu gitu. Yang mau gabung lagi silahkan ya, silahkan nje. Bu siapa ini ya? Oh nje, Bu Sri Wahyuni, Pak Pandayan, Tante En, Pak Basir Kudus, Mbah Cim, Pak Kaswo 53, wah bar nanggap Joko Sunarno. Neng Brambang kula niku jane didhawuhi Mas Joko, Pak De. Ning kula mboten saged pas niku. Kula melune teng Grimbu nika, nggih. Oke, kita kembali ke tembang dulu aja. Aja ada susta di antara kita. Aja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Kenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Ya sendiri lagi gitu ya, sebagai tembang mengakhir dalam suguhan bulu kerindu ya, keroncong modern malam hari ini. Semua tembang permintaan Anda sudah kami hadirkan ya, semoga bisa menghibur, menghadirkan nuansa bahagia, senang, sambil mengungkap masa lalu begitu, mengungkap dalam konotasi positif ya, ojo orang urek-urek. Bukan, yang jelas bisa mengunggah kenangan lagi ya, mendudah kenangan masa lalu lagi. Mungkin banyak kenangan indah yang kita alami di saat-saat tembang yang mengalun tadi sedang moncer-moncernya, sedang populer ya. Kalau istilahnya sekarang itu sedang viral. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda semuanya, Kang Mas Mbak Yu. Kita akan bersua kembali di lain kesempatan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf untuk Anda semuanya. Selamat malam.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, sebanyak 17 biku Sangha yang melakukan ritual tudong dari Jepara resmi memasuki wilayah Boyolali pada hari Rabu 27 Mei 2026. Rombongan yang menempuh perjalanan bertajuk Walk for Peace ini singgah di Vihara Veluvana setelah berjalan dari Candi Sima sejak 20 Mei lalu. Meskipun menghadapi tantangan fisik berupa tanjakan curam di Semarang dan cuaca ekstrim di Demak, para biku tetap teguh menuju target akhir di Candi Sewu Klaten pada 31 Mei mendatang. Biku Agacito Tera menekankan bahwa esensi perjalanan ini adalah merawat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman Indonesia. Kehadiran mereka disambut sangat hangat oleh warga lintas iman di sepanjang jalan yang memberikan penghormatan serta persembahan sebagai bentuk dukungan moral perayaan Waisak. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Demak menyelenggarakan tradisi iring-iringan prajurit patang puluhan pada Hari Raya Idul Adha 2026 pada hari Rabu 27 Mei 2026 sebagai puncak rangkaian gerbek besar. Pasukan elit berjumlah 40 orang ini tampil gagah mengawal rombongan Bupati Estiana menuju makam Sunan Kalijaga di Desa Katilangu untuk mengantarkan minyak jamas. Minyak tersebut digunakan untuk membersihkan pusaka sakral, yakni keris Kiai Cerubuk dan Kotang Onto Kusumo. Selain melestarikan warisan leluhur Kerajaan Demak Bintoro, prosesi yang memikat ribuan wisatawan ini memperkuat identitas Demak sebagai kota wali. Bupati berharap generasi muda terus menjaga tradisi religi ini guna mendorong sektor pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui kekayaan budaya sejarah. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita besok hari.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lah aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne, kawan mrene.

Baik sahabat budaya, kita lanjut dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara Perumba TRRI Semarang ya. Oke, serangkaian teman-teman bernuansa daerah kami hadirkan, tentunya juga berbagai macam informasi budaya, seni, sejarah akan kami bawakan untuk Anda. Malam hari ini saya akan menemui Anda dengan peninggalan-peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit.

meluncur dari Simpang 5 Semarang, Perempat RRI Semarang, menemani Anda dalam pesona budaya Nusantara. Sahabat budaya, nama besar Kerajaan Majapahit ya, hingga kini masih banyak dikenang orang, termasuk kita tentunya sebagai warga negara Indonesia, karena Kerajaan Majapahit ini termasuk salah satu kerajaan yang merupakan cikal bakal penyatuan Nusantara. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah kekuasaannya sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit berkuasa sekitar 2 abad, lebih tepatnya antara 1293 hingga 1500 Masehi. Pendirinya adalah Raden Wijaya, menantu dari penguasa terakhir Kerajaan Singhasari yang bernama Raja Kertanegara. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit berlangsung pada masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 hingga 1389 Masehi dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Menurut Kakawin Nagara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, termasuk Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan di Filipina. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki hubungan erat dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma, bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Nah, sahabat budaya, Kerajaan Majapahit mempunyai banyak peninggalan yang menjadi sumber sejarah dan bukti keberadaannya. Antaranya adalah sebuah kitab yang dikenal masyarakat hingga saat ini. Ada dua kitab peninggalan Kerajaan Majapahit, kitab terbesar gitu ya, atau terpopuler, yakni pertama Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca ya, karangan Empu Prapanca. Negara Kertagama berarti negara yang dengan tradisi agama yang suci. Kitab ini sebetulnya tidak ditemukan dalam Kakawin Nagara Kertagama, sebab Empu Prapanca menyebut karyanya dengan judul Dewa Cawarnana, yang berarti uraian mengenai desa-desa. Dan kitab ini berisi tentang istilah raja-raja Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, upacara serada, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. Empu Prapanca merupakan nama samaran dari Dang Acarya Narindra, mantan petinggi urusan agama Buddha Kerajaan Majapahit. Ia menyelesaikan naskah Kitab Negara Kertagama di usia tua dalam pertapaan di lereng gunung di desa Kamalasana, seperti dikutip dari buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Edi Rohani, MPDI. Kemudian kitab yang kedua adalah Kitab Sutasoma. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Bagian dari Kakawin ini dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari bagian konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Cina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Nah, Mpu Tantular hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Raja Sanagara. Ia merupakan penganut agama Buddha, tetapi terbuka pada agama lain, terutama agama Hindu Siwa.

0: Cuk, sini.
1: Iya, Kek.
0: Coba, kakek mau tanya tentang pepatah Jawa yang sudah kakek ajarkan, ayo.
1: Apa, Kek? Kira-kira apa sih, Kek?
0: Coba, apa makna dari pepatah Jawa rukun agawe santoso cerah agawe bubrah? Ayo, pasti enggak tahu. Ayo, apa?
1: Apa ya, Kek? Aduh, apa sih? Oh, iya, cucu tahu. Rukun agawe santoso cerah agawe bubrah itu berarti kalau kita rukun akan menjadi kuat. Tapi kalau kita bercerai-berai, ini akan menjadi hancur, Kek. Pepatah dalam bahasa Indonesianya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gitu kan, Kek?
0: Wah. Cucu kakek ini memang pinter. Siapa dulu dong kakeknya?

Iya, mendengar Perumpah TRI Semarang, pesona budaya Nusantara malam hari ini masih kita lanjutkan ya. Sementara menjelang pukul 19:30 waktu Indonesia Barat, nanti akan kita sela dulu dengan sebuah mini drama legenda yang akan menyajikan sebuah judul asal-usul Danau Jembang. Dan setelah mini drama legenda ini nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai peninggalan-peninggalan bersejarah negara Majapahit.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini,

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan dara-dara tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya baik tua maupun muda tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Olo untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing? Siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh, semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Ah, Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

Jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

Demikian drama legenda asal usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Gandrung Sewu, ya, sebuah tembang dari wilayah Blambangan atau Bumi Osing, Banyuwangi. Ada juga yang menyebutnya Gandrung Sewu, begitu ya. Ini kesenian yang ada di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya, termasuk di sekitar Alas Purwo, ya. Kemudian juga Jember. Nah, ini di Jember juga banyak sekali sajian-sajian Gandrung Sewo ini yang disajikan oleh grup-grup kesenian Sewo tentunya. Oke, sahabat budaya, kita lanjutkan mengenai peninggalan bersejarah dari Kerajaan Majapahit. Kalau tadi sudah disampaikan, Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma adalah dua kitab yang ditulis oleh dua empu pada zaman Majapahit. Kemudian beberapa candi yang sangat terkenal, begitu ya, antaranya Candi Tikus pertama kali ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto saat itu, RAA Kromojoyo. Pada para ahli memperkirakan candi ini sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 di pemerintahan Hayamburuk. Candi ini diperkirakan sebagai tempat mandi raja atau upacara tertentu yang dirayakan di kolam-kolam candi. Kemudian Candi Tikus dianggap sebagai simbol Gunung Meru atau Gunung Semeru, ya, dengan puncak utama yang dikelilingi 8 puncak lebih kecil. Secara mitologi, Gunung Meru dihubungkan dengan Tirta Amarta atau air kehidupan yang dipercaya memberikan kekuatan hidup pada semua makhluk, seperti dikutip dari hasil pemugaran dan temuan benda cagar budaya PJP oleh Ignatius Anom, Sri Sugianti, dan Hatniwati Hasibuan. Kemudian Candi Penataran. Di halaman Candi Penataran ditemukan prasasti Palah Berangka tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi. Prasasti yang dikeluarkan Raja Serengga dari Kediri ini menyebutkan bahwa ketika Hayamburuk dalam kirabnya keliling Jawa Timur, ia singgah di sebuah bangunan suci bernama Palah. Ya, angka tahun tersebut diperkirakan mengacu pada awal pembangunan Komplek Candi Penataran sebagai tempat pemujaan, seperti dikutip dari album Peninggalan Sejarah dan Purbakala oleh Ignatius Anom dan Cepi Kusman. Sedangkan Candi Penataran sendiri terletak di Kecamatan Penataran, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Jabung ditemukan di Desa Jabung Candi, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Menurut Kitab Negara Kertagama, bangunan ini dikunjungi Hayamburuk pada tahun 1359 Masehi. Dalam Kitab Pararaton, candi ini disebut sebagai Sajabung, tempat pemakaman Bra Gundal, salah seorang keluarga raja. Candi yang berhias motif sulur ini bercorak agama Buddha karena juga disebut sebagai Brajina Paramitapura. Kemudian Gapura Bajang Ratu, ya. Gapura Bajang Ratu terletak di Dukuh Keraton Desa Temon, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura merupakan pintu masuk keluar masuk, ya, bagi yang beratap atau tidak. Nah, gapura ini memiliki bentuk paduraksa, yaitu bangunan berupa pintu gerbang dengan atap menyatu. Diperkirakan berasal dari abad ke-14. Gapura ini memiliki daun pintu dengan adanya dua lubang di ambang pintu. Gapura bercorak Hindu ini memiliki fragmen relief Ramayana di sisinya dan fragmen relief Sri Tanjung di kakinya. Nah, ini baru sebagian kecil dari peninggalan Kerajaan Majapahit yang masih dapat dilihat hingga kini. Dan tentunya masih banyak lagi peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit yang hingga kini masih terlestarikan, begitu ya, masih terjaga dengan baik, terawat, dan bahkan di beberapa kurun waktu terakhir ini juga ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah Majapahit
yang sebelumnya tidak ditemukan atau belum ditemukan. Ini merupakan sebuah kekayaan tambahan mengenai segala sesuatu peninggalan sejarah Majapahit tentunya. Baik, sahabat budaya, satu tembang lagi kami hadirkan. Ya, ayo, ini pas gitu ya. Dua tembang kita ambil dari wilayah Jawa Timur, dan ini juga sebuah tembang yang mengandung nilai-nilai sejarah juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu kala, kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati merupakan sebuah kerajaan yang besar dan berjaya. Ketika Panembahan Senopati ingin memperluas daerahnya, ia meminta pendapat kepada Ki Gede Pemanahan.
1: Paman Purbaya, engkau aku utus menaklukkan kerajaan Jin di hutan Kedu. Apakah bersedia?
2: Sendiko dawuh jeung Panembahan, besok saya akan membawa pasukan ke hutan Kedu untuk menaklukkan Jin sepanjang.
0: Pangeran Purbaya mulai membuka hutan dengan menggunakan pusakanya. Ketika hutan telah terbuka, terjadilah pertempuran hebat antara tentara Kerajaan Mataram dan tentara Kerajaan Jin.
3: Pasukan, hancurkan Kerajaan Jin sepanjang.
4: Siapa kau? Berani-beraninya menyerang kerajaanku?
2: Aku Pangeran Purbaya dari Kerajaan Mataram. Aku diutus menaklukkan kerajaanmu sepanjang.
4: Aku kali ini kalah. Tapi ingat, aku akan datang untuk membalas dendam.
2: Kanjeng Panembahan, saya sudah melaksanakan titah yang Paduka berikan.
1: Terima kasih, Pangeran Purbaya. Kau memang bisa kuandalkan. Berkatmu, hutan Kedu akan aku buat desa.
2: Bolehkah saya bertanya, Kanjeng? Apakah sudah ada calon untuk pemimpin desa itu?
1: Sudah. Aku akan mengangkat Kiai Kramat menjadi pemimpin desa.
2: Sungguh bijak, Panembahan. Kiai Kramat sebagai pemimpin desa. Semoga Jin sepanjang tidak balas dendam.
1: Sungguh indah alam ciptaan Tuhan ya, Nyai.
5: Iya, Kiai. Bersyukur bisa menikmati keindahan alam ini.
1: Besok ada seorang laki-laki yang akan mengabdi kepada Romo. Tolong kamu siapkan tempat untuknya menginap.
5: Siapa toh yang mau mengabdi kepada Kiai?
1: Namanya Sontoni. Dia sudah tidak memiliki keluarga. Oleh karena itu, dia mau mengabdi kepadaku.
5: Oh, begitu ya.
1: Iya.
5: Baiklah, Kiai.
4: Kulo nuwun.
1: Mari. Silakan masuk ke sana.
4: Iya, Kiai.
1: Nyai, ada yang mau ku perkenalkan.
5: Iya.
1: Perkenalkan di sana, ini namanya Sonto. Dia mulai hari ini akan tinggal di rumah kita.
4: Iya, Nyai. Maaf kalau merepotkan dan terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal di sini.
0: Sonto adalah jelmaan Raja Jin sepanjang yang sedang ingin membalas dendam. Sonto menggunakan kesaktiannya dengan menyebarkan berbagai penyakit. Akibatnya, masyarakat dilanda wabah penyakit yang aneh dan mematikan. Banyak orang yang meninggal. Begitu juga para tentara.
1: Sebenarnya ada apa ya? Kok warga desa terkena wabah penyakit yang dapat mengakibatkan kematian?
5: Aku juga tidak tahu, Kiai. Coba disampaikan kepada Kanjeng Pangeran Purboyo.
1: Nyuwun sewu, Kanjeng Pangeran.
2: Oh, Kiai Kramat. Silakan masuk. Ada apa, Kiai? Kok sepertinya mencemaskan sesuatu?
1: Jadi ceritanya seperti ini, Kanjeng Pangeran. Di desa banyak warga yang terkena penyakit aneh dan sudah mengakibatkan kematian. Saya sendiri bingung akan kondisi ini, Pangeran.
2: Begitu ya ceritanya, Kiai. Yeah. Baiklah, nanti saya akan mencari tahu mengenai hal ini. Permisi. Mohon menghadap Kanjeng Panembahan. Ada hal penting yang akan saya laporkan.
1: Ada apa, Pangeran Purbaya?
2: Desa di hutan Kedu yang Panembahan bangun terkena wabah penyakit, Kanjeng. Wabah penyakitnya aneh. Kyai Keramat mendatangi saya melaporkan hal ini.
1: Baiklah, Paman. Aku akan bersemedi untuk meminta nasihat dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Pangeran Purbaya, setelah semalam aku bersemedi, aku dapat petunjuk dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Abdi baru dari Kyai Keramat merupakan jelmaan jin sepanjang, dan dialah penyebab wabah yang meresahkan desa. Beritahulah Kyai Keramat mengenai hal ini.
2: Sendika dawuh Kanjeng Panembahan. Kyai, bisa bicara empat mata?
1: Iya, Pangeran.
2: Jadi begini, mohon maaf sebelumnya. Penyebab wabah penyakit yang menyengsarakan warga adalah Abdi Musi Sonto.
1: Kok bisa Sonto yang menjadi dalang di balik wabah ini, Pangeran?
2: Begini, sebenarnya si Sonto itu merupakan jelmaan dari jin sepanjang. Dia raja jin penghuni hutan Kedu, Kyai.
4: Sepertinya kedokku sudah terbongkar. Aku harus melarikan diri sebelum ditangkap oleh Purbaya.
1: Sepertinya Sonto mendengar pembicaraan kita, Pangeran.
2: Coba kita lihat dulu, Kyai.
1: Sepertinya memang benar Sonto mendengar pembicaraan kita, Pangeran. Dia sudah kabur. Izinkan saya yang mengejarnya, Pangeran. Sebagai bentuk tanggung jawab karena sudah mengangkatnya menjadi abdi saya.
2: Baiklah, kalau itu memang kehendak, Kyai.
1: Berhenti, Sonto!
4: Mau apa kau, kakek tua? Sudah besar nyali mengejarmu.
1: Aku akan membinasakanmu agar wabah yang kau sebarkan di desa menghilang. Jurus Bangau Dongdong terbang di atas gendong.
4: Hanya segini ilmumu, kakek tua. Matilah kau, wabah.
2: Kulo nuwun, Nyai. Mohon maaf, malam-malam mengganggu, Nyai. Saya mau menyampaikan berita duka bahwa Kyai Keramat gugur dalam pertempuran melawan Sonto yang merupakan jelmaan jin sepanjang, Nyai.
5: Yang benar kalau bicara, Pangeran. Kyai.
2: Mohon maaf, Nyai, karena saya tidak menghentikan Kyai. Biar saya yang membalaskan dendam Nyai untuk menghabisi jin sepanjang. Malam ini, aku harus bisa membinasakan jin sepanjang. Akan kukerahkan semua kekuatan tempur. Keluarlah jin sepanjang. Aku datang untuk membinasakanmu.

0: bisa memusnahkanmu, jin sepanjang. Semoga arwah Kiai Keramat dan warga yang meninggal karena ulahmu bisa tenang di alam sana.
1: Pertempuran yang dilakukan oleh Pangeran Purbaya dan tentara Mataram melawan jin sepanjang menggunakan strategi pertempuran gelang. Oleh karena itu, Pangeran Purbaya memberikan nama daerah itu Magelang, yang saat ini termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2: Pamiyarsa Sutresna Purumpat RRI Semarang, salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan cakruan Ndara Wedana dongeng udarasa wedangan dolan lan nongkrong ingkang dalu menika badhe ngaturaken ira-iran nonton Anoman Obong sesarengan kalian paranpara saking KSBN Jawa Tengah, Ketua Umum KSBN Insinyur Agus Waryanto SIPMM lan Muhammad Fajri Fadilah STR SPD.

Sarining pawartos. Presiden Prabowo Subianto paring bantuan sapi kurban dateng masyarakat Kota Tegal. Pemerintah Kabupaten Demak ngawontenaken prosesi iring-iringan tumpeng songo. Pawartos jangkepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Presiden Prabowo Subianto paring bantuan sapi kurban ingkang bobotipun 1,1 ton dateng masyarakat Kota Tegal lumantar Masjid Besar Al Sumairi Sumur Panggang. Bantuan kasebat dipun paringaken minangka upaya ngindakaken gizi masyarakat saha wujud ngrataaken bantuan amargi lokasi penampi mupangat. Bantuan kasebat tansah dipun gilir saben taunipun. Wontene sapi kasebat sampun dugi ing dinten Selasa 26 Mei 2016 sapi baripun dipun cek dening Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Tegal saha dipun lajengaken dipun sembelih sapi baripun salat Idul Adha ing dinten Rebo 27 Mei 2016 sesarengan kalian hewan kurban sanesipun. Pemerintah Kabupaten Demak lumantar Dinas Pariwisata ngawontenaken prosesi iring-iringan tumpeng songo dinten Selasa 26 Mei 2016. Acara religius lan kultural kasebat dipun wiwiti tabuh 8:30 wekdal Indonesia ing kilen kanthi start saking pendopo kabupaten tumuju Masjid Agung Demak. Wontene tradisi kasebat dados rangkianipun acara grebeg besar Demak ingkang rutin dipun gelar setunggal dinten saderengipun Idul Adha kanthi wontenipun sang tumpeng jangkep kalian lauk ingkang ayam, ingkung ayam minangka wujud raos syukur Bupati Demak ingkang salajengipun dipun dumaken dhateng masyarakat kejawi dados sarana silaturahmi. Kegiatan kasebat dipun ajab saged dados sarana nglestantunaken warisan budaya lokal supados saged tansah gesang ing sakmajengipun zaman sakmenika. Pawarta sabasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Para miyarsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Semarang mbikak daftaran fasilitasi hak kekayaan intelektual HKI tahap kalih ingkang wonten ing sektor seni budaya, pariwisata saha ekonomi kreatif. Program kasebat kaleksanaken wiwit tanggal selangkung Mei ngantos 26 Juni 2016 lan kabikak gratis kangge warga Kota Semarang lumantar link resmi. Inisiatif kasebat dipunwontenaken kanthi ancas kangge paring perlindungan hukum saha legalitas kangge karya orisinal para pelaku industri kreatif supados saged gadah daya saing ingkang langkung inggil. Kanthi wontenipun jaminan hak cipta, pemerintah ngajap ekosistem ekonomi kreatif saged ngrembaka langkung profesional. Amargi program menika paring kesempatan dhateng masyarakat kangge njagi kekayaan intelektualipun piyambak-piyambak kangge kalajengaken industri kreatif ing daerah Kota Semarang. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Magelang nggelar Bupati Award 2016 kanthi tema Magelang Berperadaban minangka wujud apresiasi dhateng masyarakat ingkang inovatif lan inspiratif. Ing taun sakmenika jumlah penghargaan mindhak dados 12 kategori arupi bidang pendidikan, UMKM, saha lingkungan lan pondok pesantren ingkang proses daftaripun taksih kabikak ngantos tanggal 30 Mei 2016 mangke. Dipunlajengaken proses seleksi administrasi lumantar kegiatan kasebat pamarintah daerah ngajab
saged langkung paring motivasi dhateng sedaya elemen masyarakat supados saged langkung paring kontribusi kangge majengaken Kabupaten Magelang. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawane mrene.

Pamiyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Salajengipun kula aturaken pasugatan acara Kleningan Laras Madya nggih. Gending-gending Laras Madya kula aturaken kagem panjenengan sami ngantos mangke ndunggap tabuh 23 11 dalu. Para kadang-kadang karawitan studio RRI Semarang kepareng ngaturaken gending-gending Laras Madya ing antawisipun reroncaning gending-gending mangke sampun rinantam nih wonten bawa sekar tengan Suraretno katamben gending Girisa Slindro Manyura bawa sekar ageng Sudiro Wicitra katamben gending Mijil Laras Pelok Padat Nenem lajeng bawa sekar ageng Maduretno dening sederek Widodo katamben gending Girisa Slindro Songo bawa sekar Maduretno dening sederek Sumanto mangke katampen gending Pangkur Laras Pelok Padat Barang menika rumiyin ingkang saged kula aturaken lan sumangga kita wiwiti Laras Madya Perumpat RRI Semarang ngaturaken gending ingkang sepisan bawa sekar tengan Suraretno ingkang dipun swantenaken dening sederek Ngajono katampen gending Girisa Laras Lindru Padat Manyura.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebrayan.

0: kulo suci wotejo monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: juga
1: iya ngelagi macing mawon
2: iya siapa nyikap niki
0: luwih disik aku ngatur lagi pambagyo sugeng rawuh muning kadipaten Bojonegoro kisana
2: iya nuwun Gusti Boten langkung kula ngaturaken pangabekti kunjuk Gusti Adipati
0: banget ing panrimaku kuwi ngaturaken pangabekti tanes tuku genti tanpa nono
2: jadi kapundi Gusti
0: ojo seliramu nganggep yen aku tambuh marang kuwi nanging rening lagi sepisan iki seliramu ngadep ning kadipaten Bojonegoro kepareng aku mundut priso seliramu asmane sapa lan saka ngendi lan kagungan kersapa rawuh ning kadipaten Bojonegoro
2: mugi andadosna kawuningan awon-awon kula menika pepatih ing kadipaten Lamongan
0: patih kadipaten Lamongan
2: jadi
0: Ya.
2: Tameng Yudo ingkang dados nami kula Gusti Adipati.
0: Tameng Yudo.
2: Jadi wontene katos nglampah kula walih-walih menapa. Sowan wonten ing ngarsa dalem Gusti Adipati. Kautus pinangka dutanipun pepunden kula Gusti Adipati Jala Sudibya ing Lamongan. Ingkang sepisan kadawan ngaturaken baktinipun Gusti kula mugi kunjuk ngarsa dalem Kanjeng Dipati Puspa Wiraga.
0: Iya.
2: Jangkepipun kaping kalih. Nginang jambi suruh angebun-bun injang anje jawah sonten. Mbo bilih wonten keparenging kalih Gusti kula Adipati Jala Sudibya kepengin sanget amengku putra dalem Gusti Ayu Kumala Retno pinangka garwa prameswari ing Kadipaten Lamongan Kanjeng.
0: Tameng Yudo.
2: Iih, dawuh.
0: Aturmu kang sepisan ndak tampa kanthi bungah minangka tetalining kekadangan.
2: Dadi
0: dene perkara kang nomor loro ngenani utusane Ratu Gustimu Kanjeng Adipati Lamongan.
2: Jadi
0: upama ora ana lelakon kang wis kak temah iki mau mesti aku bisa nampa. Ning nyatane aku ora bisa nampa panglamare Gusti Adipati ing Kadipaten Lamongan.
2: Loh, mangkene win. Mbok bilih nang dalem dereng ngertos. Menapa to kekiranganipun Gusti kula ing Lamongan? Menika sayektosipun dasar Adipati tasih nem jejoko dereng kromo ya gusing warno turto sakti mondro guno sukih bondo donyo rian pinten-pinten kantong lembunipun leksan maisanipun yutan ayam lan kambangan tanpa pitangan Gusti
0: tameng yudo
2: ih lo
0: aku percaya ngenani keluwiani Ratu Gusti ing Kadipaten Lamongan
2: ih
0: nanging perkarane aku mentas wae netepake Daupe putriku Nini Dewi Kumala Retno karo Raden Wiratmoyo putrane Kang Mas Adipati Tuban. Iki perkarane Tameng Yudo, ha?
2: Niku saestu napa mung pawadan mawon beteke sirik yen diarani nampik Gusti kula Kanjeng.
0: Aku ki piyayi sepuh jare. Iki utusan saka ing Kadipaten Tuban uga isih lenggah ana ing Kadipaten Bojonegoro.
3: Inggih kisana. Inggih kula menika kadanganipun calon pengantin kakung kula menika.
2: Pun kula mboten butuh omong kalih sampeyan. Tah nopo? Nyaut. Gusti Adipati.
0: Tameng Yudo.
2: Cetane Gusti kula niku ndika tampik ra ngaten to?
0: Lho ora jeneng aku nampik Tameng Yudo.
2: Pun pripun mawon niku padha kalih nampik. Yen ngaten kula pamit wangsul. Enten napa-napa benjing mboten ngertos.

0: bocah prejbit Lamongan kabeh wae. Is kujur tenan. Lakuku sajake ora entuk gawe mergo kalah kisik karo menus saka Tuban. Ah. Lokoi. Lo iki mengko ngene, Pak. Ketenono ya. Iki ono bocah bagus. Jari parang kelam bini abrak. Ojo dadak ditakoni royon wae rampung ana cah.
1: Piye?
2: Kusik tau kusik, kok banjur keroyokan gitu saku apa? Yang ada perkara, ya prayu gue dirembuk sing gede, terus gusak-gusuk ke
0: apa? Rembuk, merasa rembuk-rembukan. Sojo ngecewis, yang ini kis orang ada perkara sing kudu dirembuk, atsobo. Yang gue gelem masrake kumolo retno, yang gusti kuat di pati ngelambungan, bisa rampung perkara ini.
2: Oh, jadi ngono to sing pekar pak.
0: Iya.
2: Yang ngono pancing kowe sing gawe dak-dak aning perkara.
0: Popo. Ante nak jarak. Kowe tak pencil. Mumpung kowe kami jeneng anhore pak. Sadoro.
2: Kepi.
0: Yang kowe kaboten ngulungake Kumala Retno. Imen dua-dua lo dalam jaga wadokmu kowe. Ha?
2: Aku gelem wenehake Kumala Retno.
0: Yo.
2: Nanging sirahmu seleh nang lemah kene, sik tanggone desep.
0: Wah. Nyengkal omong bedesi. Nyoh, kabeh ana tanganku iki.
2: Kene tibakno dadaku.
0: Asik.

0: Orang gondro sepiro satru eh pecah tuhan bewani tanding karo ngelamongan ojo melayu kowe arep
1: amin yudho
0: opo
1: aja gembelu sirahmu sak klenting gedhe iki
0: ucalake ulung kuming melayu kowe
1: ada ono piandelku aji-aji gelap seketik.
0: Oh, kuen duweni kegebengan aji iyo. Omong kiro aku pepati ngelamongan ora bisa ngembari. Ayo, tamak no lekari ngati.
1: Rayet no ngati-hati.

0: Pripon, pripon, zaman
1: Kulir banyu, banyu.
0: Gih, gih.
2: Aduh.
3: Atas bundi, Gusti.
2: Ish, ora kena disonggo gampang. Saturo senadian mung wong swiji. Tak kira wis lumayu nanging ngerti yo cah, eh? Iwin duwe ajimu jenenge apa mau? Ditamake. Tumomen jadi aku panas rasane cah. Wah, hampek banget ora kuat nada ya aku.
0: Ane kendur pripon iki yang lamar iki pripon
3: iki. Bali pun, Bali Gusti.
2: Bali.
4: Iye, Wangsul.
2: Kamu kok ngerteni kaya ngopo? Penggali Gustimu Adipati Jala Sudibyo. Yen aku ora entuk gawe apa rajur amuh awakku iki mengko ecah.
0: Ning silane pergi ana pate sampean kandha seneng-seneng kok.
2: Yo, kaya sentek pengarep-arepku cah. Yo, senajan bi. Ayo. Alon-alonan aku dapiangan cah.
4: Nggih, monggo.
2: Yo, senajan dadi Adipati. Yo, cah, yo, cah, yo. Nggih, monggo.

0: Kanjeng Rama Ronggo Murti iki. Saengga kowe dadi sedulur iki. Sriune.
1: Punten dalem sewu jeneng pengiran.
0: Apa wong ayu? Apa perlune kowe deku-deku? Apa kowe keduwung?
1: Mboten ngaten, nanging sak menika kula sampun mangertos. Menawi kula namung anakipun Ki Wangsa Pati.
0: Karepmu?
1: Ateges kula mboten timbang menawi kalian panjenengan jeng pengiran.
0: Sri Uning. Iki dedalaning urip bebarengan antaraning Sri Uning lan Wiratmoyo.
1: Inggih, nanging menapa saestu jeng pengiran? Pangandika panjenengan menika tulus jeng pengiran.
0: Aku ora iso nggambarke gedening katresnanku marang kowe.
1: Saestu to, inggih.

0: seribu
1: iki kula kangmas. Kula menawi boten saged tentungan kalian panjenengan.
2: Jagat katon peteng Sri Uning tanpa Wiratmaya. Oh. Sadara. Nyuwun pangapunten Kang Mas.
3: Iya.
2: Apa Dimas?
3: Mbok nyuwun pangapunten dene kepeksa semua terus sama tawis.
2: Iya ya ora dadi ngopo.
1: Ora dadi ngopo.
2: Sajak wigati ya, Sadara.
3: Nggih Kang Mas. Mundi dawuhipun Rama Adipati. Panjenenganipun Kakang Mas kekalih kalian Kang Mbok.
2: Iya ya.
3: Ning katimbalan sarung-sarung lampah kuno.
2: Apa dina pasewakan agung iki? Yo, yen ngono luwih prayoga Sri Uning.
1: Inggih kula.
2: Ngadi busana bebarengan marang aku.
1: Inggih monggo kula dherekake Kang Mas.
3: Monggo kula dherekake.
2: Ayo ayo.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujung Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Adi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di Semarang Injang ya, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program pilihan kesayangan panjenengan semua. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Masih dalam rangkaian libur Idul Adha 1447 Hijriah, namun sebagian juga sudah harus beraktivitas. Okay? Selamat beraktivitas yang sudah harus beraktivitas, termasuk saya pagi hari ini. Dan selamat liburan ya, untuk yang masih mendapatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Hari ini nanti akan kita awali dengan program Hikmah Pagi dari Agama Islam, dan nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Dan untuk menanti program Hikmah Pagi, kami hadirkan nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita di hari ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perjumpaan kita di pagi hari ini dengan program Hikmah Pagi. Sudah terhubung di ujung telepon bersama guru kita, Ustadz Al Imron Hadi Kusumo, yang akan menyampaikan siraman rohani pagi hari ini dengan tema menjaga sholat lima waktu. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz?
1: Pagi Mas Andi, alhamdulillah sehat walafiat di pagi hari ini. Baik. Saya berdoa semoga Mas Andi dan keluarga besar berempat RRI Semarang serta Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Senantiasa diberikan keberkahan umur, ilmu dan amal, keberkahan rezeki, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini menjaga sholat lima waktu. Monggo Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, terima kasih Mas Andi dan Kang Mas Bayu sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milai salata wa salamang daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha Pemurah, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Tempat Allah adalah tempat kita meminta pertolongan, tempat kita menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Ya Allah, bimbinglah kami senantiasa dengan petunjuk hidayah-Mu. Berikan kami kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu dengan menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya Allah, izinkan kami di pagi hari ini untuk senantiasa menikmati kenikmatan yang Engkau berikan dengan rahmat dan ridha-Mu. Panca indera kami mata bisa melihat, bimbinglah pandangan mata kami untuk senantiasa membaca ayat-ayatmu yang tersurat yaitu Al-Quran maupun yang tersirat di dalam penciptaan alam semesta ini. Pendengaran bimbing kami ya Allah akan senantiasa mendengarkan ayat-ayatmu, pembicaraan yang baik yang tidak batil. Lisan kami senantiasa engkau bimbing untuk berzikir kepadamu, kami basahi senantiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Organ di dalam tubuh kami, jantung, ginjal, lambung, paru-paru, limpa, usus besar, usus kecil, pankreas, semua ya Allah, alhamdulillah berfungsi sesuai dengan fitrah. Bisa buang angin besar, buang angin, bisa pipis, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, nikmat sehat wal afiat ini. Berikan kemampuan kami senantiasa dengan kasih sayangmu ya Allah, untuk menjadi pribadi yang baik, yang soleh dan solikah. Dan ingatkan kami sedini mungkin sebelum kami tergelincir dari jalanmu, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat dan kasih sayang. Setelah kita memuji akan keagungan kebesaran Allah, lisan kita mengucapkan kalimah hamdalah alhamdulillahi rabbi alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sofwatullah wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ya Allah, kulanyun gesang berkah.

Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, senantiasa kami mohon kau curahkan salawat salam kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga juga para sahabatnya, para pengikutnya, para nabi, para rasul, para kekasihmu, alim ulama, para yai, para nyai, ustadz-ustadzah, dan insan yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Termasuk pribadi dan keluarga besar kami, Perempat RI Semarang dan Kamas Bayu, sahabat budaya semuanya, dimanapun berada, ya Allah, senantiasa engkau berikan keberkahan, rahmat kasih sayangmu, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia ila yaumil qiyamah. Kelak berombongan di dalam barisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surgamu, berjumpa denganmu ya Rabbul Alamin. Amin ya Rabbul Alamin. Kamah Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat adalah sangat penting. Salah satu yang diperintahkan langsung oleh Allah tatkala baginda Nabi berisra wal mi'raj. Oleh karena itulah, karena begitu pentingnya diri kita sebagai umat Islam, jangan sampai meninggalkan sholat yang lima waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Perintah untuk menjaga sholat ini di dalam ayat yang ke-238 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala sholawati was-salati usta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat usta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah 238. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, di dalam asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, dijelaskan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid. Ia berkata, ada beberapa orang yang mendirikan sholat sambil berbicara. Bahkan ada yang memerintahkan yang lain yang berada di sebelahnya untuk melakukan sesuatu. Lalu turunlah ayat ini. Zaid bin Sabit juga mengatakan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duhur di suatu tempat bernama Hujair. Namun jamaah yang ikut sholat bersamanya hanya satu atau dua baris. Sedangkan orang-orang lain di sekitarnya sibuk dengan teriakan jual beli mereka. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kama Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan hambanya agar menunaikan sholat sesuai dengan ketentuan syariat. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal perbuatan yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab secara berurutan bahwa amal-amal yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha.
jihad di jalan Allah. Al-jihadu fisabilillah dan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut jumhur ulama, maksud wusta adalah sholat asar. Dari Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Mereka membuat kita tidak bisa melakukan sholat asar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hati dan rumah mereka dengan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lalu menunaikan sholat asar secara qada antara waktu maghrib dan isya. Diriwayatkan hadis Bukhari wa Muslim, Abu Dawud wa Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis ini menjelaskan maksud sholat wusta adalah sholat asar. Karena situasi yang tidak memungkinkan, Rasulullah SAW melakukan sholat asar di antara waktu maghrib dan isya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat wusta adalah sholat asar. Dan di dalam ayat, laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada hambanya agar menunaikan sholat dengan khusyuk dan memusatkan perhatian kepada Allah. Ini mengandung pengertian bahwa berbicara ketika sholat itu dilarang. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Yaid bin Arkam bahwa ayat ini turun ketika ada seorang sahabat berbicara ketika sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Inilah pentingnya kita mengetahui atau memiliki ilmu yang berkait dengan sholat. Karena sholat yang lima waktu itu hukumnya fardu ain. Hukumnya wajib yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka wajib bagi muslim, bagi diri kita yang mengaku Islam, setelah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah kecuali Allah yang tempat kita menyembah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. Perintah rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Riwayat Bukhari wa Muslim.
Kang Mam Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Ini artinya apa? Bahwa rukun Islam yang kelima, rukun Islam ada lima, inilah yang wajib, yang tidak boleh ditawar, yang harus kita laksanakan kalau kita mengakui sebagai umat Islam. Memang ada seperti zakat, puasa, dan berhaji. Ini ada syarat-syarat tertentu. Bagi yang tidak mampu, maka boleh untuk tidak melaksanakan. Misalkan orang fakir miskin, tidak wajib untuk zakat, justru malah diberi zakat. Berhaji ke Baitullah, ini bagi yang mampu, mampu biaya dan mampu fisik. Kalau tidak memiliki biaya, ya tidak wajib untuk berhaji. Berpuasa di bulan Ramadan, ini juga ada syarat tertentu. Kalau yang tidak mampu berpuasa, maka bisa membayar fidyah. Ada golongan tertentu. Maka dari itu, kalau sholat, ini tidak boleh tawar-menawar, harus dikerjakan. Fardu ain hukumnya. Maka kalau enggak bisa berdiri dengan duduk, kalau enggak bisa duduk dengan berbaring, dengan ketap-ketip, kalau sudah enggak bisa ketap-ketip, maka disolati. Kenapa ada sholat jenayah? Orang mati harus disolati, karena begitu pentingnya sholat, tidak boleh ditinggalkan. Maka harus kita jaga. Apalagi berkait dengan sholat asar dan sholat subuh, ini harus, dan keutamaannya sangat luar biasa. Allah akan menjamin dimasukkan ke dalam surganya Allah. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalal bardaini dakhalal jannah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh dan salat asar, niscaya masuk surga. Riwayat Bukhari wa Muslim. Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, yai, kita ingin masuk surga, tapi hanya diangan-angan pengin kalau kita tidak mau mengerjakan sholat subuh, sering kita tinggalkan. Lah bagaimana akan dimasukkan ke dalam surga? Bahasane ya tangeh lamun. Itu semua karena rahmatnya Allah. Termasuk diri kita ini juga tidak akan mampu untuk bisa mengerjakan sholat kalau tidak ada rahmatnya Allah. Maka jangan sampai diri kita menyombongkan diri. Kita hanya senantiasa terus berharap setiap saat untuk senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah. Maka kenapa surat Al-Fatihah di dalam sholat itu termasuk rukun yang harus kita baca. Di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Karena tidak semua orang mendapatkan petunjuk. Banyak orang yang diberikan kekuatan secara fisik, kemampuan secara materi, kaya raya, fisiknya jago, oke. Tapi tidak mampu sholat karena tidak mendapat petunjuk. Dan alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkan petunjuk oleh Allah, bisa mendirikan sholat. Maka jaminannya Allah bagi hamba yang mengerjakan sholat subuh dan sholat asar. Wa an abi Yuhair Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu an. Qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lang yali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha yamnil fajra wal asr. Rawahu Muslim. Dari Abu Yuhair Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya salat subuh dan salat asar. Riwayat Muslim. Inilah Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Motivasi yang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada umatnya, diri kita, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka jangan sampai sholat subuh dan sholat asar ditinggalkan. Maka di dalam asbab nuzul tadi, sampai karena ada peristiwa perang, baginda Nabi saat waktu asar tiba belum mengerjakan sholat asar dan dikerjakan sehabis sholat maghrib. Itu karena pentingnya menjaga sholat asar. Dan barang siapa yang senantiasa memperhatikan sholatnya ini, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah, akan dijamin oleh Allah, Allah sendiri yang menjamin. Wa an Jundub bin Sufyan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhu fa huwa fi dhimmatillah, pangdur ya ibnu adam la yatlubannaka Allah min dhimmatihi bi syai. Rawahu Muslim. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu an berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, perhatikanlah wahai putra Adam alaihissalam, jangan sampai Allah menuntut kamu karena jaminannya Allah itu terganggu. Riwayat Muslim. Inilah jaminan Allah bagi umat Rasulullah Muhammad SAW yang mengerjakan sholat subuh, maka berada di dalam jaminan Allah. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat penjaga siang dan penjaga malam itu silih berganti. Mereka berkumpul dalam waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Kemudian malaikat yang bertugas pada waktu malam naik dan ditanya oleh Allah tentang keadaan manusia, padahal sebenarnya Allah lebih tahu tentang keadaan manusia. Bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan? Lalu para malaikat menjawab, sewaktu kami meninggalkan mereka, mereka sedang sholat. Dan sewaktu kami datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Riwayat Bukhari wa Muslim. Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, jadi yang sip itu tidak hanya manusia yang bekerja di pabrik kena sip, yang bekerja di rumah sakit kena sip. Sip pagi, sip siang, sip malam. Kalau ini malaikat juga ada sipnya, sipnya pagi dan sipnya sore. Yang bertugas pada waktu malam sampai subuh,
kemudian naik melaporkan keadaan hambanya, keadaan manusia. Tatkala malam hingga subuh, tatkala subuh dilihat baru mengerjakan sholat subuh. Kemudian tatkala datang malaikat subuh yang menjaga siang sampai asar, sampai sore, tatkala asar dilihat sedang mengerjakan sholat asar. Subhanallah, inilah kondisi keadaan hamba yang mengerjakan sholat subuh dan asar senantiasa dicatat oleh Allah melalui para malaikat yang merupakan ahli sholat. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an berkata, kami berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat bulan pada malam purnama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan melihat Tuhan sebagaimana kamu melihat bulan pada malam purnama ini, di mana kamu tidak akan silau di dalam melihatnya. Oleh karena itu, kalau kamu mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya, maka kerjakanlah sholat itu, subuh dan asar. Riwayat Bukhari wa Muslim. Di dalam riwayat lain dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat bulan pada malam tanggal 14. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, maka jangan sampai sholat ditinggalkan yang lima waktu itu. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amal kebaikannya. Nah, inilah wa an Buraidah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka shalatal asri habita amaluhu, rawahu Bukhari. Jadi meninggalkan salat asar sangat berbahaya bagi diri kita karena akan dapat menghapus amal-amal kebaikan. Subhanallah, astagfirullah, ya Allah, maha suci Engkau. Ampuni sholat-sholat kami, ya Allah. Sholat-sholat kami, para jamaah kami, Kang Mambayu, sahabat budaya yang belum benar, yang belum bisa sholat khusyuk, maka bimbing kami bisa sholat khusyuk. Bimbing kami, ajari kami, ya Allah, untuk senantiasa bisa menjaga sholat yang lima waktu dengan berjamaah. Inilah cara kita menjaga sholat. Maka agar sholat kita bisa khusyuk, semua syarat dan ketentuan berlaku agar kita bisa mengerjakan. Keilmuan atau ilmu berkait dengan sholat maka harus kita pelajari. Kita harus memilikinya. Karena dengan ilmu sholat, maka kita akan bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Dan setiap diri pasti menginginkan kondisi dirinya, kondisi badannya itu senantiasa suci, senantiasa bersih seperti itu. Maka dengan sholat lima waktu, subuh, dzuhur, asar, maghrib, dan isya, itu akan bisa membersihkan dirinya dari kotoran yang melekat
di dalam dirinya. Maka sangat penting sekali agar jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pandanganmu seandainya pada pintu salah seorang di antara kamu sekalian ada sebuah sungai di mana ia mandi setiap hari 5 kali dari sungai itu. Apakah masih tertinggal sesuatu kotorannya? Para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau bersabda lagi, demikianlah perumpamaan sholat yang 5, di mana Allah menghapus dosa-dosa dengannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini artinya apa, Kang Mandau, sahabat budaya? Bahwa sholat itu bisa menghapus dosa, bisa menggugurkan dosa. Jadi kalau diri kita ingin mendapatkan ampunan Allah, dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah, maka ya harus dikerjakan sholat yang 5 itu. Itulah sangat pentingnya sholat. Kang Mbak Yu, sahabat budaya yang dermatro, kita ingin bersih tapi tidak mau mengerjakan sholat. Mandi 5 kali itu membersihkan kotoran badan secara fisik, tapi sholat itu adalah membersihkan kotoran badan secara rohani. Karena diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Wudhu dengan air ataupun dengan tayamum itu membersihkan kotoran secara fisik. Tapi batin kita, kotoran batin, itu juga harus kita bersihkan. Berkumur-kumur, contoh misalkan tatkala kita wudhu, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Hakikat pensucian batin adalah kita jaga lisan kita. Kita bersihkan lisan kita, omongan kita, mulut kita dari makanan yang haram, minuman yang haram. Lisan yang suka misuh, suka ngomong yang jelek, kita jaga. Itu hakikat berkumur-kumur, membersihkan kotoran secara batin. Dan seterusnya. Kang Mbayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah.

0: Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang membayu sahabat budaya yang diharapkan. Jadi kalau diri kita mengaku Islam, ternyata masih banyak di antara saudara kita yang begitu mudahnya meninggalkan sholat. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat itu adalah dihukumi syirik ataupun kufur. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meninggalkan sholat adalah merupakan batas yang menentukan antara seseorang itu dengan syirik dan kufur. Riwayat. Ini sahabat, jangan sampai sholat ditinggalkan, karena yang membedakan orang itu iman, Islam, atau orang itu kafir atau musyrik, itu adalah sholat. Sudah tentu orang yang kafir musyrik dia tidak sholat, dan orang yang sholat berarti dia iman. Jadi iman itu percaya bahwa Allah yang menciptakan diri kita, lisan kita mengakui bersyahadat, maka harus dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, wujud sholat itu merupakan aktualisasi dari iman. Perilaku kita mengangkat takbir Allahu Akbar, ruku, sujud, diakhiri dengan salam, sholat itulah merupakan lambang aktualisasi bahwa kita itu beriman kepada Allah. Kalau tidak mau sholat, meninggalkan sholat, ya berarti kufur, telah ingkar, telah keluar dari Islam. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al 'ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah famang tarakaha faqad kafar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan shahih. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ikatan janji di antara kami umat Islam dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah kafir. Nah ini Kang Mas Bayu, sahabat budaya, maka jangan main-main dengan sholat. Kalau sholat sampai ditinggalkan, maka sudah ingkar, dia sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Karena ikatan janji antara umat Islam dengan orang yang kafir itu adalah sholat. Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi sholat itulah suatu amal perbuatan yang menjadikan perbedaan antara orang itu Islam atau orang itu kafir. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mula pertama yang dihisab pada seseorang nanti di hari kiamat dari segala amal perbuatannya adalah sholat. Apabila sholatnya bagus sempurna, maka berbahagia dan beruntunglah ia. Tetapi apabila sholatnya rusak atau tidak sempurna, maka menyesal dan rugilah ia. Apabila di dalam sholat fardunya itu terdapat sesuatu kekurangan, maka Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, lihatlah apakah hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga kekurangan sholat fardunya itu bisa disempurnakan dengannya. Kemudian setelah dihisab sholat itu, barulah dihisab amal-amal perbuatan yang lain. Riwayat Tirmidzi. Kang Mayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan yang akan dihisab pertama kali besok pada yaumul hisab hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, bagus semuanya. Kalau sholatnya jelek, maka akan dihisab semuanya amal perbuatan manusia. Dan untuk menambal kekurangan sholat fardu, maka sholat-sholat sunnah kita kerjakan qobliyah ba'diyah, sholat sebelum dan sesudah sholat fardu, yang mengiringi sholat fardu kita kerjakan. Itu untuk menambal kekurangan daripada sholat yang fardu yang kita kerjakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang berkah istiqomah, panjang umur sregep ngibadah, pinaringan husnul khotimah, selamat bahagia dunia lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa, para sahabat budaya yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, demikian apa yang kami sampaikan. Penuh berharap semoga Allah senantiasa membimbing diri kita untuk bisa menjaga sholat yang lima waktu, apalagi dengan berjamaah. Inilah cara untuk memperbaiki sholat kita dengan khusyuk. Karena sholat berjamaah, dengan sholat berjamaah itu merupakan cara untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Semoga Allah menjaga sholat-sholat kita, keluarga kita, Kang Bang Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Selamat, sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Harapan korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal untuk memiliki tempat tinggal permanen mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Tegal kini menyiapkan lahan hunian tetap bagi warga yang saat ini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Kabar tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat mengunjungi penghuni huntara di Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu 27 Mei 2026. Penyiapan hunian tetap tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah kebutuhan tempat tinggal sementara warga terpenuhi.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal berhasil mengelola lahan tidur menjadi produktif. Lahan seluas 1 hektar ditanami tanaman pertanian untuk ketahanan pangan. Pada bulan Mei ini berhasil panen perdana buah semangka. Panen perdana buah semangka ditandai dengan petik buah semangka oleh Bupati Kendal bersama perangkat desa dan Forkopimcam Sempat pada Kamis 28 Mei 2026. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah,

Perempat RRI Semarang kembali hadir ge menyapa sahabat Buddha di hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Kota Semarang masih terpantau berawan ge atau mendung di hari ini. Tetap berhati-hati untuk panjenengan yang akan beraktivitas di luar ruangan. Semoga diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat Buddha yang pagi hari ini ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu guys, silahkan. Di hari ini hari kecepet ya, mungkin ya sebagian libur, sebagian lagi ada yang sudah harus beraktivitas, mungkin ada yang belum semangat. Harus semangat, kita semangat bersama di Geliat Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ada dua kursi versi remix ke diminta oleh Bu Arti di Semarang pagi hari ini, yang mengirimkan salam pagi hari ini untuk seluruh pendengar Perempat Semarang, dan mengucapkan selamat pagi juga menginformasikan cuaca pagi hari ini temaram atau timbreng, sejuk pas untuk olahraga menghirup udara segar. Tetap semangat untuk dengerian Kelihat Pagi yang lagunya asik-asik. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, murah rezekinya, barokah.

0: Kisah sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sudah bergabung melalui telepon, guys. Selamat pagi, lihat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Dewi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Pandi. Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin, alhamdulillah. Rabbi alamin. Mas Pandi.
0: Siap.
1: Aduh, kayak nganu. Siap, siap.
0: Kayak satpam ya, Bu.
1: Enggak lah, jangan satpam. Pak polisi apa Pak tentara?
0: Pak polisi, nggih, manut pokoknya oleh Bu Dewi.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Seribu. Aku pengen dengerin lagunya sama Seribu Alasan, bisa enggak?
0: Mix versi remixnya.
1: Remix, betul. Seribu alasan gini loh. Kemarin aku punya di rumah.
0: Waduh, di rumah.
1: Kalau situ belum pulaan, ya aku ngarum. Kau nanti di pintu surga.
0: Langsung kue situ belum kulaan lah, ya kudu kulaan rian nih berarti nggih.
1: Ya tapi nak ku pintu di pintu surga aja enggak? Ya remi.
0: Tak carikan aja Seribu Alasan nanti coba nggih.
1: Oh ya ya, kalau enggak ada diganti itu ya Mas. Di pintu surga ya.
0: Yeah.
1: Salamnya buat bapak-bapak semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan buat ibu-ibu semuanya saja, saat pagi juga. Buat Mas apa, Pandi, jaga kesehatan. Selalu diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, dari Bu Dewi ya di BSB ini minta lagunya Seribu Alasan. Nah, tadi nanti coba saya carikan dulu. Saya tidak boleh beralasan ya kalau lagunya Seribu Alasan. Pak Basir di Kudus ini mencoba bergabung tapi kok belum bisa ya. Coba nanti telepon kembali ya Pak Basir. Kami tunggu masih di gelat pagi ya, nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Niki saged mlebet monggo Pak Basir.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Di sini mau mendung.
0: Waduh. Kudus berawan nggih.
1: Iya. Mau minta lagu.
0: Lagunya napa Pak Basir?
1: Anut penyiaran aja.
0: Wah, lagune manut nggih. Siap
1: kalau. Oke, makasih buat penyiaran.
0: Sami-sami Pak Basir, sehat selalu.

0: Basir, monggo kelihat pagi.
1: Nggih, Mas
0: Andi. Nggih.
1: Ini
0: bojo, Mas. Oh, bojo Bu Eni nggih.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Anu napa? Nyuwun foto-foto aja.
0: Wah, mau senam iki berarti nggih. Bar
1: ngoten semangat.
0: Bar nyate, bar gule senam ben seger nggih. Waduh.
1: Nah,
0: iya. Bentar napa mendung niki teng bojo Bu Eni?
1: Nggih, kumates. Buatan mendung sangat tapi
0: nggih. Siap, nggih, oke, ditenggo. Lagu ini pun, salam ini pun.
1: Salam dari Pemawon dengan Prom.
0: Nggih.
1: Penjaga.
0: Penjaga tradisi.
1: Ya, iya.
0: Nggih.
1: Nggih, nyaten Mas.
0: Nggih.
1: Andi.
0: Siap.
1: Semoga sukses. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kudus mendung atau Berawan, di Boja juga mendung. Ini Pak Mulisin di Pringapus juga menginformasikan. Oh, cuaca cerah ini di Pringapus nggih. Di Jalan Ahmad Yani juga masih berawan nih mataharinya. Nah, biar makin semangat kita poco-poco dulu nggih sesuai yang diminta dari Bu Eni di Boja.

Alasan sahabat budaya kami hadirkan tadi diminta oleh Bu Dewi ya, di BSB Semarang. Matahari juga sudah bersinar pagi hari ini, tidak ada alasan lagi ya, untuk tidak berolahraga. Karena dengan berolahraga tubuh menjadi sehat dan bugar tentunya, apalagi dengan vitamin D yang bisa dapatkan dengan berjemur matahari di pagi hari. Nah, untuk mengetahui bagaimana informasi perakiran cuaca di hari ini untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar 55 hingga 90%. Untuk Jawa Tengah pagi diprediksi cerah berawan hingga berawan, siang sore hingga awal malam umumnya berawan, hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di daerah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Tinggi gelombang di perairan utara 0,1 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 4 meter. Kami sapa kembali yang sudah bergabung ya pagi hari ini dari Wonogiri. Bunda Purnani bergabung. Bunda monitor Mas Andi cuaca cerah di Wonogiri pagi ini, kalau bisa request lagu remix judulnya Sebiduk di Sungai Musi. Salamnya untuk semua pendengar Pro 4 Semarang dan untuk Bapak Sastro di Tuntang. Ya, teman-teman, Bu Purnani sudah bergabung pagi hari ini, nanti coba kami siapkan ya lagunya. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas.

Update Pagi edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat tanpa obat tentunya, guys. Selamat beraktivitas sahabat budaya semuanya. Semoga aktivitas panjenengan di hari ini diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. Nanti pukul 7 saya akan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya dengan berbagai informasi peristiwa seni dan budaya seputar Semarang, dalam ragam Semarang tentunya diiringi tembang-tembang Jawa pilihan. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto Baharudin BHB mendorong peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Banyumas agar tidak terjebak pinjaman rentenir maupun pinjaman online ilegal. Menurutnya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akses dan mekanisme